0: Adi Nias.
1: Jangka pendek itu 1 bulan harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting ramah lingkungan dari BRIN. Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program MBG di wilayah 3T. Negosiasi perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran memasuki tahap akhir. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026, saya Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Inovasi genteng atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menarik perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto pun mendapatkan penjelasan mengenai genteng untuk atap rumah yang ramah lingkungan dari peneliti BRIN Profesor Sukma Suryakusuma. Profesor Sukma menerangkan, genteng komposit ramah lingkungan berbahan dasar limbah biomasa seperti sabuk kelapa dengan kekuatan genteng tahan lama namun ringan dan ramah lingkungan. Presiden Prabowo Subianto pun memberikan apresiasi dan meminta agar inovasi genteng ramah lingkungan dilanjutkan.
4: Biayanya berapa? Biayanya 26.000 per pisisnya, Pak.
5: Per ini? Ya,
4: betul. Dengan kapasitas yang lebih besar mungkin bisa lebih murah lagi, Pak. Ya. Dengan kapasitas yang lebih besar bisa berkurang lagi menjadi 10.000, Bapak.
5: Ini juga lebih ringan dan lebih
4: tahan
5: lama kali ya?
4: Tahan lama, betul Pak. Dan ramah lingkungan. Betul. Ini sabut kelapa. Koyer, betul. Sama Bapak. Bisa dilempar Pak. Silakan Pak. Kalau diinjak juga silakan Bapak. Nah, betul. Terima kasih banyak Pak Presiden.
3: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria menjelaskan, BRIN memiliki teknologi genteng yang ramah lingkungan karena bersumber utama dari alam. Atap inovasi BRIN berbasis limbah seperti dari sawit dan serabut kelapa.
6: BRIN telah hadir dengan teknologi genteng yang ramah lingkungan yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias. Kami berkolaborasi dengan TNI Angkatan Darat untuk melakukan uji coba pemanfaatan genteng ini.
3: Genteng atau atap rumah inovasi BRIN tengah diuji coba di Nias, Sumatera Utara. Saat meninjau booth atau pameran genteng, Presiden Prabowo Subianto sempat menguji ketahanan genteng tersebut. Presiden mengetuk-ketuk genteng, kemudian menginjak genteng untuk memastikan ketahanan genteng tetap kokoh. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T dengan memperkuat tata kelola program melalui sinkronisasi data penerima manfaat serta penataan operasional dapur MBG. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Pemerintah menargetkan penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T rampung pada pekan ini. Target tersebut lebih cepat dibanding rencana sebelumnya yang diperkirakan selesai dalam waktu 1 bulan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Pemerintah memprioritaskan Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, dan Maluku karena memiliki tantangan akses layanan sekaligus angka stunting yang relatif lebih tinggi.
1: Jangka pendek itu 1 bulan harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. yang paling berhak, banyak stunting dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini.
7: Selain mempercepat layanan di wilayah 3T, pemerintah juga hampir menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG dari sejumlah kementerian dan lembaga. Rapat juga memutuskan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur sendiri dengan tetap memenuhi standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Sudaryono, mengatakan operasional dapur MBG dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemetaan wilayah prioritas. Dari lebih 13.000 dapur yang masuk dalam basis data, sekitar 1.700 telah dinyatakan siap beroperasi.
0: Semua. Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka segera 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
7: Aktivasi tahap awal akan diprioritaskan di Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Pemerintah juga menegaskan seluruh proses penetapan dapur dilakukan secara transparan melalui sistem, serta mengimbau masyarakat tidak mempercayai pihak yang mengaku dapat membantu pengajuan dapur MBG. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL yang diharapkan dapat menghilangkan tumpang tindih penerima bantuan sekaligus memastikan dana sosial keagamaan disalurkan merata dan tepat sasaran. Putri Cahaya Purnama melaporkan selengkapnya.
8: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL di Jakarta. Platform ini dibuat untuk mencegah tumpang tindih sekaligus memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan kesamaan data menjadi kunci agar penyaluran bantuan lebih adil dan merata. Sebab selama ini masih ditemukan satu penerima yang mendapatkan bantuan berkali-kali dari berbagai lembaga. Bantuan tersebut antara lain berasal dari Basnas Pusat, Basnas Daerah, Kementerian Sosial, hingga Program Tanggung Jawab Sosial atau CSR perusahaan. Di sisi lain, masih ada masyarakat yang membutuhkan, tetapi belum menerima bantuan dari lembaga manapun.
9: Nah, banyak sekali kita temukan bahwa ada sosok-sosok yayasan tertentu, panti asuhan tertentu, dapat dari berbagai macam tempat. Tapi ada juga yang nggak dapat sama sekali. Akhirnya, ya memang sangat penting acara kita pada hari ini.
8: Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, menjelaskan platform Satu Data ZIS-DSKL akan diintegrasikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Melalui integrasi tersebut, pemerintah dan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dapat mengetahui masyarakat yang sudah menerima bantuan maupun yang belum tersentuh bantuan. Dengan begitu, dana ZIS-DSKL dapat disalurkan secara lebih efisien, merata, dan tepat sasaran.
10: Kami sangat berharap bahwa satu data ZIS-DSKL dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan nasional kita. Lewat satu data ZIS-DSKL, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bahu-membahu memperkuat dan memanfaatkan kemaslahatan ZIS-DSKL dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
8: Platform Satu Data ZIS-DSKL dikembangkan Bappenas bersama Kementerian Agama dan berbagai lembaga terkait. Sebelum diluncurkan, sistem ini juga telah melalui tahap uji coba dengan melibatkan 8 lembaga amil zakat. Pemerintah berharap penggunaan satu basis data dapat memperkuat koordinasi antar lembaga, menghilangkan penerimaan bantuan ganda, serta memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat yang selama ini belum menerima dukungan. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia berkomitmen untuk secara aktif memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat tentang pinjaman daring atau Pindar. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Hari ini menggelar workshop dengan tema Pindar Inklusi Keuangan.
12: Media massa berperan penting untuk berkontribusi, memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat terkait pinjaman uang melalui platform digital atau pinjaman daring, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam skema pinjol ilegal. Untuk itu, Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI bekerjasama melakukan edukasi dan literasi pinjaman daring atau Pindar melalui workshop bertema Pindar untuk Inklusi Keuangan, Jurnalisme untuk Perlindungan Publik yang berlangsung di Jakarta pada Kamis 6 Agustus 2026. Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir mengatakan, tema itu diangkat untuk mendorong media massa agar berperan serta memberikan perlindungan pada masyarakat dari jeratan pinjol ilegal.
13: Kenapa ini kami menjadi tema utama? Karena kita ketahui bersama bahwa banyak masyarakat kita, terutama masyarakat-masyarakat yang kurang paham atau terbatas informasi dan literasi keuangannya, menjadi korban pinjaman online ilegal. Oleh karenanya, ini bagian dari kami bagaimana mendorong agar kita berkontribusi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan agar tidak menjadi korban pinjaman ilegal yang kita ketahui bersama bunganya sangat tinggi, penagihannya sangat intimidatif, bahkan teror bisa disalahgunakan dan sejenisnya.
12: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, Enci S. Jafar mengatakan, media adalah ujung tombak dalam menyampaikan informasi pada masyarakat mengenai pinjaman daring, sehingga literasi masyarakat meningkat dan bisa membedakan antara pinjaman daring yang legal dan pinjol ilegal.
14: Wartawan adalah garda terdepan bagi kami untuk menyampaikan berita-berita yang positif sehingga masyarakat ini bisa teredukasi, terutama bisa membedakan pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat dengan Pindar atau pinjaman daring yang berizin dari OJK. Nah, literasi ini terus-menerus kita lakukan ya, agar masyarakat tidak terjebak di pinjol ilegal. Itu yang paling utama bagi kami.
12: Selain menggelar workshop, Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia juga menandatangani nota kesepahaman kerjasama edukasi dan literasi pinjaman daring yang akan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan, angka pengangguran di Indonesia diklaim mengalami penurunan pada semester 1 2026 yang berbanding terbalik dengan angka pengangguran untuk kelompok usia produktif kerja yang tercatat masih tinggi. Joshua Sioping menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi Laporan Khusus.
15: Laporan Khusus. Permei 2026 terdapat sebanyak 220,23 juta.
16: Badan Pusat Statistik BPS merilis data terbaru terkait dengan tingkat pekerja dan pengangguran dalam semester 1 2026. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS Muhammad Edi Mahmud mengatakan bahwa berdasarkan hasil survei statistik pada Mei 2026, tingkat pengangguran terbuka TPT mengalami penurunan sebesar 0,03% jika dibandingkan dengan catatan TPT di bulan Februari 2026. Meski mengalami penurunan, namun BPS diungkapkan Edi masih mencatatkan angka pengangguran yang didominasi oleh kelompok usia produktif. Dalam penjelasan rilis yang disampaikan pada Rabu kemarin, Edi menuturkan bahwa merujuk data survei angka kerja nasional Sakernas bulan Mei 2026 dari 7,22 juta penduduk yang masih menganggur didominasi oleh usia produktif dan muda dengan tamatan pendidikan perguruan

0: Ya, dan juga sebanyak 1,03 juta orang atau sekitar 14,31% berpendidikan D4, S1, S2, dan S3.
1: Di sisi lain, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, Teguh Setiabudi, mengungkapkan bahwa berdasarkan data kependudukan semester 1 tahun 2026, saat ini jumlah penduduk Indonesia telah menembus 290 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, Kemendagri diungkapkan Teguh mencatatkan komposisi pekerja penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh wira swasta dengan angka mencapai 69.733.714 jiwa. Sementara untuk penduduk yang belum bekerja mencapai 74.978.329 jiwa.
2: Kelompok pekerjaan yang terbanyak adalah di wira swasta, tapi yang belum bekerja juga masih cukup banyak. Cuma mungkin ini, data ini juga masih perlu dijabarkan lebih lanjut. Karena apa? Karena yang ASN di sini baru sekitar 1,10%. Ada sekitar 5,5 juta yang mengisi ASN. Tapi sekarang ASN kan dari P3K. Bisa juga mungkin ada tenaga pengajar, semuanya adalah ASN. Tapi ini adalah data yang terada di dalam data penduduk kita.
1: Meski demikian, untuk meningkatkan jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia dalam menyambut bonus demografi, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan bahwa hal yang paling utama yakni dengan memperhatikan keberlangsungan generasi Z dan milenial. Sebab diungkapkannya, berdasarkan kelompok usia produktif yang mencapai 201.060.449 jiwa, mayoritasnya diisi oleh generasi Z dan milenial.
2: Jadi 69,3% adalah usia produktif. Usianya berapa? 15 sampai dengan 64 tahun. Lanjut. Ini penting sekali. Suatu keberkahan bagi kita apabila bisa mengelola. Kemudian dari sisi usia produktif ini ternyata, Bapak dan Ibu, yang paling banyak adalah usia 15 sampai dengan 19 tahun. Itu yang paling banyak. Usia produktifnya ini 69,3. Yang relatif usia tua ada 7,9. Golongan muda sini. Jadi terbesar adalah usia 15 sampai 19 tahun, disusul 22,2 tahun. Ini luar biasa. Jadi insya Allah sangat memadai.
1: Dalam menyikapi jumlah generasi Z dan milenial yang mengisi mayoritas dari kelompok usia produktif, pola kebijakan dan komunikasi dalam keberlanjutan usia produktif menjadi salah satu upaya dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terbesar adalah pada generasi milenial dan generasi Gen. Dan mudah-mudahan dengan bonus demografi ini bisa mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait penurunan angka pengangguran di usia produktif.
4: Menurut saya angka penurunan tingkat pengangguran terbuka ini harus jelas disampaikan karena kita belum tahu ini dari kelompok usia ataupun pendidikannya kalau berdasarkan kategori. Kemudian kalau memang dibilang turun, pengangguran itu masih banyak dari kelompok lulusan pendidikan mana kita belum tahu, terus pengangguran di mana kita belum tahu. Kalau memang tingkat pengangguran terbuka ini menurun memang dan disalurkannya kemana kita belum tahu karena sektor yang menjadi kebutuhan kerja itu kita juga belum tahu apa dan di mana gitu. Karena yang saya tahu masih banyak juga kok teman-teman saya yang ada belum kerja, apalagi kalau kita melihat data pengangguran ataupun data PHK dari Kemenaker itu ada di tingkat 23.470 orang. Itu pun karena terafiliasi dengan jaminan hari tua dan kemudian data-data lain di Kemenaker. Kita belum tahu kalau teman-teman ataupun orang-orang lain yang tidak terafiliasi berapa jumlahnya. Dan itu pun badan-badan itu baru di bulan Mei 2026. Jadi sepertinya data ini perlu diluruskan kembali, apakah itu berdasarkan kelompok usia ataupun pendidikannya. Menurut saya sih lebih ke situ ya, agar lebih jelas juga. Terima kasih.
5: Kalau kita baca-baca terkait itu kan ada survei yang dikeluarkan BPS terkait angka penduduk yang masih menganggur 7, jutaan. Saya cuma bisa berharap dari jutaan penduduk itu segera teratasi dengan dapat disalurkan ke sejumlah bidang pekerjaan. Karena apa ya, kita juga harus hitung dari generasi di bawah kita, adik-adik kita nanti, biar jangan sampai terjadi penumpukan pengangguran yang seharusnya

0: misalnya udah naik tingkat atau naik pangkat ya dinaikkan, biar di bawah itu diisi oleh generasi selanjutnya, begitu terus sampai generasi seterusnya. Regenerasi lah, kasihan kalau menumpuk, apalagi masih di bawah usia produktif kerja.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pengangguran muda melonjak menanti solusi nyata. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Marta Doki, kemudian dibacakan oleh Rizky Supermana.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan kabar yang tampak mengembirakan. Tingkat pengangguran terbuka atau TPP Indonesia kembali menurun. Artinya, secara umum, semakin banyak angkatan kerja yang berhasil terserap ke dunia kerja. Namun, di balik angka tersebut, tersimpan persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan. Tingkat pengangguran pada kelompok usia muda justru mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas terbaru, BPS edisi Mei 2026, TPT secara nasional memang turun sebesar 0,03% menjadi 4,65% dari sebelumnya 4,68%. Bahkan jauh lebih rendah dari catatan pada November 2025 yang sebesar 4,74%. Meskipun TPT turun secara nasional, namun bila dibedah berdasarkan kelompok umur, trennya justru mengkhawatirkan. Angka pengangguran mengalami peningkatan tajam untuk kategori masyarakat usia muda, yakni kelompok umur 15 hingga 24 tahun. Kondisi ini wajib dibaca sebagai alarm darurat bagi kita semua. Generasi muda merupakan aset sekaligus penggerak utama pertumbuhan ekonomi di masa depan. Ketika semakin banyak anak muda kesulitan memperoleh pekerjaan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu dan keluarganya, tetapi juga berpotensi mematikan produktivitas nasional, memperlebar kesenjangan sosial, hingga memicu berbagai persoalan ekonomi lainnya. Sikap tegas media menuntut adanya evaluasi total. Fenomena ini membuktikan bahwa pertumbuhan lapangan kerja makro selama ini belum sepenuhnya berkualitas dan belum sejalan dengan kebutuhan real tenaga kerja muda. Ada ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan lembaga pendidikan dengan kompetensi yang dicari dunia usaha dan industri. Di sisi lain, gelombang disrupsi teknologi dan digitalisasi menuntut adaptasi cepat yang seringkali gagal diimbangi oleh sistem pendidikan kita. Karena itu, perlu penegasan bahwa upaya mengatasi pengangguran usia produktif tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan seremonial atau sekedar mengejar target statistik. Pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor swasta harus mendesain ulang strategi intervensi yang terukur melalui tiga langkah mendesak, diantaranya transformasi vokasi di mana perlu menyelaraskan kurikulum pendidikan nasional dengan kebutuhan industri masa kini. Perluasan pemagangan harus memastikan program magang nasional memberikan pengalaman real dan berujung pada penyerapan tenaga kerja. Dan terakhir, akselerasi kewirausahaan untuk memberikan akses permodalan dan ekosistem digital bagi wirausahaan pemula. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bangsa tidak boleh hanya diukur dari angka statistik makro yang tampak indah di atas kertas. Keberhasilan sejati diukur dari sejauh mana negara mampu menjamin setiap anak muda memperoleh kesempatan kerja yang layak dan produktif. Sebab masa depan Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kita memastikan generasi mudanya memiliki ruang untuk berkarya, bukan sekedar menjadi penonton di negeri sendiri. Tentunya, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor industri bukan lagi sebuah pilihan, melainkan harga mati. Hanya dengan langkah konsisten dan berani berbenah, bonus demografi tidak akan berubah menjadi bencana sosial, melainkan menjelma menjadi kekuatan raksasa yang membawa Indonesia menuju bangsa yang berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Negosiasi perdamaian untuk mengakhiri konflik antara Amerika Serikat dan Iran telah memasuki tahap akhir setelah serangkaian pertemuan dan mediasi yang dilakukan di sejumlah negara. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, diperkirakan akan mengunjungi Pakistan pada akhir pekan ini untuk kembali bertemu dengan perwakilan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, tim nasional hoki lapangan Indonesia, baik putra maupun putri, berada satu grup atau pool dengan tuan rumah Jepang pada Asian Games 2026 di Nagoya, Aichi, Jepang, yang berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tim nasional hoki lapangan putra tanah air akan bergabung di pool A bersama dengan India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Indonesia masih menghadapi tantangan, kemiskinan, ketimpangan pendidikan, korupsi, krisis iklim, dan arus globalisasi yang kadang mengikis identitas budaya. Oleh karena itu, semangat kemerdekaan harus terus dijaga melalui kerja nyata, bukan sekedar slogan. Generasi muda yang kini hidup di era digital diharapkan tidak melupakan sejarah, tidak abai terhadap nilai-nilai kebangsaan, dan tetap mencintai Indonesia dalam setiap karya dan tindakan. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Anda masih bersama RRI Sungai Penuh.
2: Radio Republik Indonesia.
1: Tetap di udara.

0: bos, api, api, api.
1: Jauh kok begini, udah.
0: Ya, salam mencet.
2: Siapa, no?
0: Oh, no. I shall
3: be just a kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
4: Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun? Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

saatnya keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

aku jadi ibu nggak tinggal bareng sama abang, nggak bisa tinggal bareng sama Dewi. Teriak.

0: Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.
1: Selamat datang di Jambi. Gimana perjalanannya?
2: Oh ya, apa saja sih yang ada di Jambi?
1: Jambi punya gunung berapi tertinggi di Indonesia, Kak. Juga ada Danau Kerinci yang merupakan danau terbesar nomor 2 di Sumatera. Bahkan tempat ini memancarkan panorama keindahan alam yang begitu bersahabat. Makanya dijuluki sebagai sekepal tanah surga yang tercampakkan ke bumi. Selain itu, ada Danau Gunung 7. Danau ini berada di puncak gunung. Jika kita berada di danau ini, seolah-olah kita berdiri di atas awan. Bisa dibayangkan betapa indahnya alam yang terhampar dengan air yang tentunya sangat sejuk dengan ketinggian yang cukup mengagumkan. Ada juga Geopark Merangin yang merupakan hamparan fosil tertua di Asia. Juga ada Candi Muara Jambi, kompleks candi Buddha tertua dan terluas di Asia Tenggara. Gimana? Kita berangkat sekarang?
2: Oke.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.
4: Cie, motor baru nih.
5: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
4: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
5: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
4: Gitu.
5: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
4: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
5: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
4: Kalau SIM-nya?
5: Belum.
4: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
5: Serius nih?
4: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
5: Oke deh kalau gitu.
4: Let's go.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
1: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
2: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: 74 tahun RRI.
1: Republik ini begitu besar, besar dengan banyak perbedaan. Suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
2: Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah yang membuat Indonesia tetap ada. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Pulau Jawa untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
3: Suatu ketika terjadi tindakan intoleran dari segelintir orang. Seketika semua meradang. Tapi, tahukah bahwa kita memang berbeda? Kita menjadi Indonesia pun karena perbedaan. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Barat Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
0: Untuk Indonesia lebih bertoleransi. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia. Indonesia terhampar sangat luas, dari Sabang hingga Merauke, beragam dan saling berbeda satu sama lain. RRI hadir menjembatani perbedaan yang ada, menyampaikan informasi yang benar, menggelorakan semangat optimisme, dan menghadirkan ketenangan di tengah masyarakat. Ketika suhu mulai memanas, kami hadir menyampaikan pesan bahwa toleransilah jawabannya. Dari jantung ibu kota hingga ke beranda negeri, kami sampaikan suara yang sama, suara persaudaraan dan kebersamaan. 74 tahun RRI untuk Indonesia lebih bertoleransi.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dialog Interaktif RRI. Dialog Interaktif mengulas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, di pagi hari ini tentunya kembali lagi bersama kami di Dialog RRI Sungai Penuh Menyapa, edisi 7 Agustus 2026. Senang sekali tentunya saya Desi Hermila dan narasumber saya pada hari ini dan seluruh kru yang bertugas pada hari ini yang memandu lancarnya acara kita pada hari ini akan membahas mengenai mungkin di Kota Sungai Penuh atau di Kabupaten Kerinci ini baru mendengar namanya IWAPI. Nah, di pagi hari ini kita akan berbincang dengan organisasi perempuan pengusaha terbesar di Indonesia, yaitu Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI. Dan juga kita akan bertanya apa peran IWAPI, mengapa organisasi ini penting bagi kemajuan UMKM perempuan dan usaha-usaha lainnya, dan apa cita-cita tentunya IWAPI di Kota Sungai Penuh ke depannya. Untuk membahas hal tersebut telah hadir di studio yaitu Ketua DPC IWAPI Kota Sungai Penuh yaitu Ibu Suhada, Mbak Suhada, Mbak aja ya, Kakak Suhada yang sudah hadir di RRI Sungai Penuh pada pagi hari ini. Selamat pagi, telat kita ya.
3: Selamat pagi. Halo, selamat pagi sahabat RRI. Sahabat RRI ya, Pak.
2: Pendengar dan pemirsa.
3: Oh, pemirsa RRI, selamat pagi.
2: Yang pagi hari ini tentunya kita akan membahas mengenai IWAPI. Karena kenapa IWAPI dan apa itu IWAPI? Seperti itu. Mungkin bisa diperkenalkan dulu kepada masyarakat kita yang mendengarkan, juga yang menonton streaming kita di rri.co.id di RRI pada pagi hari ini. Silakan.
3: Oke, semuanya terima kasih RRI sudah mengundang IWAPI, sudah memberi wadah juga untuk kita promosikan dan informasikan kepada masyarakat Kota Sungai Penuh dan Kerinci tentang IWAPI. Semuanya saya Ketua DPC IWAPI Kota Sungai Penuh yang baru saja dilantik di tanggal 4 kemarin. IWAPI itu Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Sebenarnya IWAPI ini sudah organisasi yang sudah tua di Indonesia. Berdiri pada 10 Februari 1975. Mm-hmm. Tapi di Sungai Penuh baru berdiri beberapa hari, tanggal 4 Agustus 2026. Jadi IWAPI itu organisasi yang ada di pusat, ada di provinsi, dan ada di kabupaten kota. Jadi DPC itu Dewan Pengurus Cabang. Jadi kita cabang Kota Sungai Penuh. Kemarin dilantik oleh DPD Provinsi Jambi. Jadi kita dilantik oleh IWAPI Provinsi. Mm-hmm. Jadi IWAPI itu wadah untuk para perempuan pengusaha Indonesia, terkhususnya untuk Kota Sungai Penuh. Jadi harapan kita nanti setelah adanya IWAPI di Kota Sungai Penuh ini, akan muncul lagi wajah-wajah baru pengusaha-pengusaha perempuan yang ada di Sungai Penuh ini. Ya pastinya cita-cita kita ya pastinya ingin semakin banyak lagi wanita-wanita yang berkarir, wanita-wanita yang terjun di dunia usaha, supaya membantu perekonomian terutama khususnya untuk Kota Sungai Penuh, karena rata-rata UMKM di Indonesia ini 64,5% itu adalah perempuan. Jadi kita harus kasih wadah untuk perempuan-perempuan di Indonesia, terkhususnya Kota Sungai Penuh juga.
2: Iya, nah gitu. Kalau dilihat dari pelantikan kemarin kan lumayan cukup untuk pesertanya. Berarti kalau di Kota Sungai Penuh sendiri itu tergabung juga tidak sama yang khusus untuk Kota Sungai Penuh saja yang IWAPI kemarin, atau kabupaten tetangga kita itu Gabung juga atau gimana?
3: Jadi sebenarnya kalau IWAP itu kemarin kita juga, karena kita ini sebenarnya baru juga kan, baru beberapa hari, jadi kita juga masih sama-sama belajar. Jadi kemarin kita banyak diskusi dengan DPD IWAP ke Provinsi Jambi itu mengenai sistemnya begitu. Karena kan Kerinci Sungai Penuh ini kan hampir ya kita sama. Jadi terus infonya gak apa-apa. Jadi yang penting kita siap berdomisili dan siap aktif di DPC yang kita ikuti. Jadi makanya saya ini sebenarnya aslinya kalau KTP-nya sih masih di Tanjung Pau, masih Kerinci, tapi bisa jadi ketua di Kota Sungai Penuh. Dan alhamdulillah kemarin itu mendapat mandat dari Ketua DPD Provinsi Jambi langsung, karena kita baru perdana dibentuk, jadi kita tidak ada muscap kemarin, jadi kita dapat mandat langsung dari DPD. Makanya kemarin juga kita terima nih yang kawan-kawan dari kota dan kabupaten yang penting mau bersedia aktif di DPC tersebut gitu.
2: Iya, makanya lumayan cukup banyak dan wajah-wajahnya juga kalau lihat banyak yang ada yang kabupaten juga, tapi usahanya ada di Kota Sungai Penuh seperti itu ya. Nah, kenapa mungkin ada alasannya bagi para pendengar dan pemirsa kita yang mendengarkan hari ini dan menonton live streaming kita, itu mengapa perempuan itu kalau dilihat dari pandangan dari ketua sendiri yang baru saja dilantik ini, selamat ya kami ucapkan. Ini juga manfaat atau kenapa orang perlu bergabung bagi perempuan-perempuan yang mungkin yang belum mengetahui atau punya usaha pengen bergabung juga, kenapa orang harus bergabung nih dengan IWAP di Sungai Penuh ini?
3: Kenapa harus bergabung? Sebenarnya kalau dikatakan wajib itu sebenarnya tidak, tapi kami karena organisasi IWAP ini baru di Kota Sungai Penuh, kita sekarang ini lebih ke pengen memberi contoh dulu nih. Makanya kemarin itu sebenarnya itu kepengurusan itu ada banyak tuh, di bawah itu juga banyak, tapi kemarin kita sengaja untuk melantik untuk WKU ketua dan WKU-WKU saja, karena kita karena baru kita pengen pondasinya lebih kuat dulu, kokoh dulu nih. Jadi kemarin pun kita juga ada yang waktu open recruitment ada yang daftar dan ada yang kita ajak juga. Jadi cukup agak selektif juga kemarin, karena kita pengennya ini target saya sebagai ketua juga atas izin ketua DPD juga, saya ingin munculnya banyaknya wajah-wajah baru lagi di dunia usaha, karena kita sudah lihat kalau senior-senior mereka udah tetap kita ajak juga kemarin sebagai dewan penasehat, jadi kita jadi senior untuk support lagi anak-anak muda lagi. Jadi kepengurusan rata-rata kebanyakan muda. Dan kenapa harus? Karena IWAP ini sebagai wadah dan jelas organisasi yang jelas juga, dan alhamdulillah disupport juga oleh Pemkot Kota. Jadi target kita, tujuan kita itu memang ingin menjadikan IWAP ini sebagai wadah untuk kawan-kawan berkembang atau mencoba hal-hal baru, seperti mencoba untuk leadership juga, menjadi pelaksana acara misal, contoh kecilnya aja gitu, mencoba hal-hal baru di organisasi, karena di organisasi itu kita belajar dewasa, karena di organisasi itu ada banyak sekali perbedaan karena kita dengan latar belakang yang berbeda, jadi kita bisa lebih belajar lagi untuk lebih dewasa, saling mengenal antara satu sama lain, belajar untuk menjadi pemimpin juga di sini. Karena nanti setiap kegiatan itu kita akan memberi wadah untuk kawan-kawan gantian untuk menjadi mengambil peran nanti mungkin sebagai ketua pelaksana,
2: ada sharing.
3: Jadi kita juga jangan cuma sekedar kumpul, nanti kita setiap acara, setiap kumpul mungkin ada workshop atau apa. Jadi memang pengennya semua
2: ada
3: ilmu jadi tidak hanya
2: yang meningkatkan usaha mereka sendiri seperti itu. Ini bagus ya, kayak mana ada sharing-sharingnya juga seperti itu.
3: Iya, ini kan kita baru kemarin itu baru perdana kita rapat itu sebelum pelantikan itu perdana, itu rata-rata itu masih malu-malu semua, katanya introvert semua, karena perempuan-perempuan ini kan kita banyak terkendala kan, dari izin mungkin banyak ibu-ibu muda, anak, suami. Cuman kemarin alhamdulillah semua udah satu visi misi. Jadi kita insya Allah bisa nanti ke depan kita akan ada kegiatan rutin setiap bulannya, mungkin akan ada acara rapat sekaligus mungkin workshop atau acara kegiatan agenda lain sosial atau semuanya bisa kita agendakan nanti bersama.
2: Jadi kalau
3: mungkin kita mungkin bisa collab juga RRI, kita bikin agenda apa gitu mungkin
2: boleh
3: bisa.
2: Boleh bisa ya,
3: karena ini kita juga anggota kita salah satunya juga
2: ada
3: anggota
2: ya?
3: RRI
2: iya, ya, ibu CEO
3: ya, ada iya, ibu CEO beras ayah
2: iya. Tentu ini beras ayah nanti endorse ya kami ya ya udah disebut. Dan ini juga tentunya ada agenda atau hal yang dalam waktu dekat yang ingin dicapai atau yang akan dilaksanakan, mungkin ada rencana atau apa gitu dari UAPI sendiri, mungkin sebulan ini atau 3 bulan lagi atau gimana gitu, ada gak target atau gimana, apanya yang akan dilaksanakan gitu?
3: Ya pasti ada, jadi kita ada planning jangka panjang, jangka pendek. Jadi untuk yang terdekat, kita yang pastinya kita pengen kukuhkan dulu nih pondasinya, teman-teman pengurusnya. Dan ada satu program yang ingin kita laksanakan, mungkin akan kolaborasi juga dengan pemerintah. Itu tapi ini belum boleh di-spill sebenarnya nih.
2: Tapi
3: insya Allah di bulan September ini, September, kalau memungkinkan September Oktober ini akan ada nanti kegiatan
2: kolaborasi
3: mungkin,
2: antara
3: ya ini cukup besar. Tapi kalau cara agenda kecil sebenarnya kayak kemarin juga diajak collab juga nih sama ketua GOW, ibu wakil wali kota juga ibu wali kota juga sebagai ketua PKK. Mungkin nanti kita lebih banyak kolaborasi juga nanti, karena supaya orang lebih mengenal IWAPI-nya, karena kita masih baru.
2: Masih baru dan juga tentu ada kegiatan yang akan dilaksanakan IWAPI mengenai masa perempuan. Betul, GOW, Gerak PKK, dan organisasi yang lainnya bergerak dengan perempuan itu memang pasti harus apa ya, kolaborasi, karena mereka juga kadang butuh nih kalau acara-acara mereka juga kayak UMKM-nya dan sebagainya itu peran dari IWAPI sendiri yang memiliki berbagai macam bidang usaha itu mendukung seperti itu. Dan juga bentuk sinergi dari pemerintah tadi juga akan kerjasama. Dan kalau dilihat dari sambutan yang baik kemarin dari pemerintah, bisa di spill dikit cerita bagaimana itu ya?
3: Ya alhamdulillahnya pemerintah Kota Sungai Penuh itu sangat-sangat support untuk hal-hal yang seperti ini. Hal-hal positif pasti mereka support. Jadi kemarin setelah kita dapat mandat, saya dapat mandat untuk ketua IWAPI Kota Sungai Penuh, saya audiensi ajak bersama teman-teman juga, saya audiensi dengan Pemkot, dengan Ibu Wali Kota, Wawako, dan semuanya itu ada beberapa juga yang belum kita audiensi. Kita sampaikan maksud dan tujuan, cita-cita kita IWAPI inginnya bagaimana di Kota Sungai Penuh. Alhamdulillah disambut hangat oleh terutama Ibu Wawali dan Ibu Wali dan Ibu Wawali disambut hangat. Bahkan acara kita kemarin juga bisa terlaksana. Di tanggal 4 itu juga berkat Ibu Wakil Wali Kota kita. Karena memang sekarang jadwal ini Pemkot ini kita lagi sibuk-sibuknya, susah banget sebenarnya, udah full sampai akhir bulan jadwal.
2: Iya, karena udah
3: Pak
2: mulai.
3: Wali dan Pak Wawali. Cuman karena berkat ibu-ibu ini jadi semuanya bisa terlaksana.
2: Karena ibu-ibu sendiri yang minta gitu kan.
3: Iya, dan request tanggal itu dari Ibu Wali langsung. Ibu Wali Kota langsung request di tanggal 4 karena nunggu Bapak pulang, nanti kita nyelip dikit. Makanya
2: karena kegiatan hari itu juga padat, pelepasan.
3: Padat. Makanya juga Pak Wali Kota juga akhirnya enggak jadi datang kan, makanya langsung digantikan sama Pak Wakil Wali Kota. Ya alhamdulillah semuanya support, dan Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota juga sangat-sangat support sekali,
2: karena beliau juga pengusaha gitu kan. Jadi mereka, beliau juga apa namanya, kalau dilihat karena beliau pengusaha, mungkin karena ini sejiwa lah dengan beliau, mungkin itu juga jadi support bagi mereka. Nah kalau misalnya kan yang tergabung kemarin yang sudah punya usaha atau suaminya dan sebagainya yang punya usaha juga bergelut di bidang itu, ada nggak yang baru memulai buka usaha kayak gitu? Apakah UAP akan mungkin menjebatani atau membantu atau apakan gitu kan? Kami baru nih kayak masih kecil-kecilan atau gimana gitu?
3: Kita kecil-kecilan
2: saja dulu.
3: Iya, jadi kemarin itu orang banyak yang bertanya kok sekarang banyak wajah-wajah baru dan rata-rata itu wajah-wajah baru yang jarang muncul.
2: Iya.
3: Ini owner-owner yang jarang muncul. Memang sengaja saya ajak langsung secara pribadi, ayo gabung. Ada beberapa juga. Jadi seperti yang disampaikan oleh Ketua DPD Provinsi Jambi kemarin juga di pidatonya pada saat pembukaan, pada saat pelantikan. Ya, UAP itu bukan hanya wadah untuk pengusaha besar. Pengusaha-pengusaha pemula juga sangat-sangat boleh di sini. Benar, mungkin akan lebih keren nanti kita misalnya ini dari awal ikut UAP-nya mungkin baru jualan online. Siapa tahu nanti karena sharing, kita saling sharing, saling memberi manfaat, mungkin saling memberi saran, mungkin nanti usahanya bisa jadi lebih besar kan. Yang ikut bangga kan juga UAP-nya. Jadi tidak ada syarat terkhusus usahanya harus A, B, C, tidak ada. Jadi semuanya yang baru memulai atau usahanya sudah jalan atau usahanya sudah besar, boleh kita UAP, sangat menerima. Bahkan kemarin juga banyak itu setelah pelantikan itu kita cukup, kayaknya cukup viral. Jadi banyak sekali itu masuk DM, pesan semuanya. Kayaknya pada nanya gimana mau join UAP-nya. Ada juga yang nanya kalau kita belum punya usaha boleh gak join. Boleh kok, kita akhirnya membuka pintu untuk kawan-kawan perempuan Kota Sungai Penuh yang ingin bergabung, yang ingin turut mengabdi untuk UAP, karena organisasi ini ya kita ya tempat mengabdi ya harusnya untuk Kota Sungai Penuh kita juga. Jadi kita sangat membuka pintu untuk kawan-kawan yang ingin bergabung.
2: Iya.
3: Mungkin Kakak Desi mau bergabung juga nanti.
2: Tapi masih kecil-kecilan gitu.
3: Gak
2: kan.
3: Apa-apa. Semuanya berawal dari kecil.
2: Insyaallah. Insyaallah kalau diajak bukan ya, karena insyaallah akan bergabung bersama ada rekan saya juga di sana dan yang lainnya
3: mungkin
2: gitu.
3: Mungkin sedikit info juga. Jadi setelah kita pelantikan pengurus ini, setelah ini mungkin akan ada pengukuhan lagi untuk anggota dan pengurus baru. Anggota baru juga ada pengukuhannya nanti. Nah, nanti kita akan segera akan open recruitment juga untuk anggota baru dan calon pengurus baru juga.
2: Nanti tentu banyak manfaatnya kalau kita bergabung bersama UAP, ada manfaatnya. Oh, nanti kita selain menambah jaringan juga saling sharing dan sebagainya, mungkin ada hal-hal baru yang akan diberikan UAP untuk teman-teman yang baru membuka usaha atau yang sudah buka usaha ingin bagaimana lebih maju lagi dan sebagainya, seperti itu ya. Dan juga kan judul, sesuai dengan judul kita hari ini, cita-cita UAP. Nah, cita-cita UAP Sungai Penuh sendiri ke depannya inginnya itu seperti apa?
3: Cita-cita UAP mungkin tadi juga sudah di spill-spill ya.
2: Tapi yang ada yang lebih itu gitu kan?
3: Ya, cita-cita kita UAP Kota Sungai Penuh yang pastinya ke depan mungkin jangka panjangnya itu kita pengen ini UAP akan menjadi wadah untuk perempuan-perempuan Kota Sungai Penuh untuk maju bersama, mandiri, tangguh dan berdaya saing. Jadi di sini kita ingin organisasi ini yang baru ini mungkin untuk kedepannya menjadi tempat payung untuk perempuan-perempuan Kota Sungai Penuh. Bukan hanya kita di UAP juga bukan hanya tentang usaha dan pengusaha, tapi kita juga di sana ada sosialnya.
2: Iya.
3: Kita semuanya juga lengkap, itu bidang-bidangnya, WKU-WKU-nya juga lengkap. Ada pariwisatanya, kita juga ikut membangun Kota Sungai Penuh, mempromosikan budaya dan pariwisata. Jadi kita harapan kita memang ini UAP ini akan menjadi organisasi perempuan yang menjadi tempat bukan sekedar berkumpul, tapi tempat yang bermanfaat untuk
2: kemajuan dari perempuan-perempuan
3: Sungai Penuh
2: gitu. Ini gitu. Dan tentunya juga kalau dilihat berarti UAP ini juga akan menjembatani misalnya saling sharing gitu. Ini pro packaging produknya atau ini pemasarannya, ini dalam hal itu juga bakal sharing di sana ya. Ada hal yang didapatkan. Mungkin terkendala teman-teman selama ini dalam hal pemasaran, mungkin juga UAP bisa kita saling share. Oh, ini sama teman-teman semuanya, karena itu sangat penting. Karena perempuan tadi banyak yang ekstrovert katanya, yang baru bergabung
3: hampir 90%
2: karena belum percaya diri aja ya. Gitu kan. Oke, dan juga ini kalau perempuan itu biasanya seperti yang disampaikan tadi, itu terbukanya saling ketakutnya karena banyak, banyak apalagi ibu-ibu muda lagi tengah mengurus anak dan sebagainya seperti itu. Nah, yang tantangan selain yang terbesar, kalau dilihat dari permasalahan yang ada di teman-teman saling sharing kemarin, rapat pertama dan sebagainya, itu apa sih yang menjadi kendala dari teman-teman untuk apa namanya, untuk tampil atau all out ke semuanya gitu?
3: Iya, pastinya terkendala karena kita perempuan. Jadi memang dari dulu tuh memang perempuan kan ya kasarnya itu biasanya di rumah.
2: Iya,
3: jadi
2: gitu.
3: Kalau untuk keluar hampir setiap hari itu, karena semuanya rata-rata 90% itu introvert, dan setiap, semua yang diajak yang ikut selalu jawabannya sama. Kita introvert, nggak pernah ikut organisasi, nggak apa-apa, kita sama-sama memulai, organisasinya juga baru, jadi pas waktunya. Jadi kendalanya memang yang pertama pastinya keluarga, karena yeah, perempuan kita bukan hanya ini, makanya ini keren-keren, ini pengusaha-pengusaha perempuan itu memang harus kita apresiasi banget, karena kita terlepas, perempuan itu terlepas mengurusin rumah, suami, anak, mereka juga ngurusin usaha-usaha mereka, dan usaha-usaha mereka juga keren-keren. Jadi terkendalanya gitu, karena waktu sebenarnya, waktu untuk kawan-kawan untuk banyak bergerak sih. Makanya jaga, kemarin saya juga sampaikan, tegaskan juga ke teman-teman pengurus, insya Allah kita ini UAP tidak akan memberatkan, tidak akan membebani kawan-kawan. Kita akan mencari jalan bagaimana untuk UAP tetap jalan dan kita harap keluarga tetap harmonis.
2: Gitu. Iya.
3: Jadi kita akan menjadi perempuan yang asik nanti. Jadi
2: iya, perempuan yang bisa membagi waktu juga.
3: Iya,
2: di
3: karena
2: sini.
3: Kendalanya pasti waktu. Karena banyak hal yang harus diurus juga, bukan hanya organisasi. Dan saya juga tegaskan ke teman-teman, gak apa-apa kemarin kayak rapat, aduh gak bisa datang ini ada klien yang datang, gak apa-apa, cuan nomor satu, tetap nomor satu.
2: Betul.
3: Nanti organisasi kita bisa, insya Allah kita bisa handle bersama, karena UAP bukan hanya punya ketua, syuhada, tapi milik kita bersama.
2: Iya betul, jadi UAP bukan hanya wadah berkumpul saja, tetapi juga tempat belajar, bertumbuh, dan saling menguatkan bagi perempuan pelaku usaha, seperti itu. Dan ada gak sih yang di request oleh teman-teman, harusnya kita kayak gini deh peserta yang lain, ke depan ketua kita ini bagusnya, atau kita gini gitu, ada saran-saran mungkin, walaupun mereka extrovert katanya kan, tapi pasti ide-ide brilian dari mereka juga tersampaikan. Sudah ada yang masuk gitu atau apa gitu?
3: Iya, sebenarnya saya juga bilang kemarin pas pertemuan pertama, sebenarnya nggak ada yang introvert kok, nggak ada yang introvert. Kalian teman-teman itu extrovert di lingkungan masing-masing. Saya yakin ini kalau di tongkrongan masing-masing itu pasti heboh nih, pasti berisik nih. Makanya kemarin itu agak sunyi, kita rapat karena saling kenal, semuanya baru. Ya, insya Allah ke depan kayaknya udah mulai-mulai nih.
2: Mulai agak
3: keakraban itu sudah mulai. Pasti pelantikan sudah mulai, di grup mulai. Biasanya di grup ada informasi, gak pernah ada yang ngobrol, balas langsung, tapi japri langsung, nanyain boleh gini gak. Sekarang udah mulai aktif, grup udah mulai hangat. Kayaknya insya Allah ke depan kayaknya masalah introvert, extrovert itu aman lah terkendali. Terus untuk saran dari teman-teman, sudah banyak sekali, kayak ada yang menyarankan juga nanti mungkin kita di acara Hari Ibu kita bikin acara ini, acara Kartini kita bikin ini, udah banyak juga. Terus ada saran-saran dari, karena ini kan latar belakangnya berbeda nih, ada yang kesehatan, ada yang pendidikan,
2: macam-macam.
3: Usahanya pun juga bukan, ada yang fashion, ada yang kuliner, kayak ada yang
2: furniture
3: dan sebagainya, ada juga banyak, ada yang aduh campur deh pokoknya. Jadi banyak teman-teman juga ngasih saran, nanti mungkin kita bisa bikin sharing ya, pasti sharing. Dan ada juga harapan saya juga dan teman-teman juga pengennya kita ada nanti mungkin ada usaha bersama untuk bendera Iwapiknya. Insya Allah juga itu sih juga yang ingin kita wujudkan, jadi supaya nanti kita bisa tunjuk IWAPI itu nih kita punya nih IWAPI
2: di bawah ya. Payung IWAPI ya. Jadi punya itu ya, punya usaha atau
3: sebenarnya banyak sendiri. Nih ini memang banyak saran dari kawan-kawan juga ini, kemudian kan kita akan juga rapat lagi nanti pleno dan raker cap, mungkin di sana kita akan rombak untuk setiap program kerja kita ke depan 5 tahun ke depan. Jadi jabatan kita itu kepengurusan ini 5 tahun, IWAPI itu 5 tahun.
2: Iya. Nah, kalau misalnya ini dari teman-teman sendiri informasinya kita akan pelantikan mungkin nanti di pelantikan untuk apa tadi
3: pengukuhannya.
2: Iya, okay. Pengukuhannya sendiri itu direncanakan kapan tadi?
3: Selambat-lambatnya 3 bulan, selambat-lambatnya. Tapi kayaknya kita akan sepertinya akan mempercepat karena kita mau agenda ada acara itu tadi yang belum bisa kita spill itu mau ada acara dan emang pengen SK-nya memang kita isi lagi kompat-kompatnya. Jadi mau isi biar lebih banyak dan biar anggota kita juga semakin ramai pastinya.
2: Iya, ini juga ada yang bertanya di live streaming ya, benefit apa sih yang kalau kita gabung, benefit apa nih kalau kita gabung di IWAPI? Kalau usaha kecil boleh apa enggak? Kalau usaha kecil tadi udah dijawab ya, boleh ya. Benefit apa yang kalau kita gabung kita dapat apa, ngapain gitu kan, atau benefitnya gimana gitu, ada yang nanyakan ini.
3: Okay. Apa yang kita dapatkan dari IWAPI? Sebenarnya saya tidak bisa menjanjikan banyak hal karena kalau di organisasi seperti biasa-biasanya saya berorganisasi, di organisasi yang lain pun juga begitu, karena saya tidak ingin menjanjikan banyak hal, tapi yang pastinya IWAPI sebagai wadah yang positif dan insya Allah yang berada di sana juga positif-positif semua. Ya pastinya nanti yang paling simple, yang paling kecil, kita dapat teman baru pasti. Kita dapat jaringan baru, kita punya tempat untuk berkumpul dan memberikan ide-ide kita itu untuk IWAPI Kota Sungai Penuh pastinya itu. Kalau untuk kita janjikan okay nih, kalau kalian gabung IWAPI kita bakalan dapat ini nih, berapa proyek ini. Saya sih tidak bisa menjanjikan, tapi selagi saya bisa bantu teman-teman bisa DPD atau DPP bisa bantu, pasti kita bantu. Cuman kalau untuk menjanjikan hal-hal yang supaya teman-teman bisa ikut dan bergabung di IWAPI saya tidak ingin, tapi yang pastinya selagi apapun misalnya jaringan teman-teman mau ketemu, boleh nih gak bantu untuk ketemu A atau bantu untuk urus ini. Selagi kita bisa pastinya kita akan bantu. Begitupun seterusnya, misalnya setelah kita kasih arahan nih, silakan komunikasi gini, terlepas dari itu deal atau enggaknya, jadi atau enggak, itu terlepas dari kawan-kawan lagi gitu.
2: Iya, seperti itu. Karena dan kita mungkin ada mungkin ada kan informasi organisasi yang sebelumnya yang itu kan nanti kita jembatani untuk yang mungkin belum menambah modal atau apa sebagainya gitu kan, ada ada hal-hal yang seperti itu karena pernah dapat informasi yang seperti itu kan, yang satunya lagi gitu atau bagaimana gitu.
3: Sebenarnya kalau masalah bantuan modal atau itu sebenarnya itu kan kalau dari kementerian kita mau jemput bola itu banyak sekali tuh program-program yang begitu, seperti Kemenpora juga pernah ada tuh proposal business plan untuk UMKM itu pun biasanya saya pernah dapat dulu soalnya karena langsung ke kementerian. Sebenarnya ada banyak yang bisa kita kejar langsung jemput bola, cuman kalau saya harus menjanjikan wajib saya akan bisa membantu itu sepertinya tidak. Saya sekarang tapi ini IWAPI saya apa yang ada nanti kita pasti akan kasih terbaik dan pastinya nanti manfaatnya ya kita jejaring dulu di sini.
2: Mungkin ada informasi-informasi
3: dan informasi-informasi otomatis kalau teman-teman gabung, teman-teman bakalan dapat A1-nya, info A1-nya, teman-teman bakalan dapat info langsung. Kalau teman-teman ada di dalam di IWAPI ini otomatis kita pasti infokan kan ke teman-teman dulu gitu kan. Dan apa yang bisa kita bantu mungkin nanti pasti kita bantu. Paling juga kita juga mau tanya nih, kalau teman-teman tadi teman-teman pada nanya apa nih benefit untuk itu.
2: Iya.
3: Kita juga mau tanya ini teman-teman apa nih yang bisa dikasih untuk IWAPI. Karena enak ya guys, itu memang tempatnya kita mengabdi gitu jadi dengan teman-teman memberikan waktu aja untuk IWAPI itu sudah sangat-sangat
2: sangat luar biasa,
3: iya, biasa.
2: Tapi kalau berarti kalau kita bergabung dalamnya kita punya informasi-informasi dari berbagai ragam teman-teman ya, berbagai ragam mereka tentu ada informasi-informasi ada cerita-cerita atau jalannya. Jadi kita sharing ini harusnya kayak gini itu manfaatnya gitu kan, saling kebersamaannya.
3: Sebenarnya ada banyak juga program kita ke depan yang mungkin bisa sangat bermanfaat juga untuk UMKM dan untuk ikut serta untuk mewujudkan Sungai Penuh juara. Cuman mungkin karena kita ini organisasi yang sangat baru beberapa hari, sepertinya saya harus menjanjikan banyak hal itu. Saya
2: tata lagi direncanakan.
3: Sebenarnya saya tidak ingin menjanjikan banyak hal kepada teman-teman, tapi saya ingin yuk dong kita wujudkan itu yang kita sama-sama pengen itu. Saya yakin pasti ada keinginan, pasti ada jalan. Yuk bareng-bareng dong, yuk kita wujudkan itu yang kalian mau, yang IWAPI mau.
2: Ya, ini terakhir kita karena sudah di penghujung acara kita pada hari ini, apa pesan mungkin dari ketua sendiri pada perempuan yang khususnya generasi muda yang ingin menjadi pengusaha tetapi masih ragu memulai ini?
3: Kemenangan itu, kesuksesan itu hanya untuk orang-orang yang berani. Jadi kalau teman-teman masih ragu, karena keraguan itu setengahnya kegagalan. Jadi ayo mulai aja, mulai saja. Seperti pesan yang sering, kata-kata yang sering disampaikan oleh Ibu Wali Kota kita. Emangnya pernah dicoba? Coba dulu. Ibu Wali Kota kita sangat sangat menginspirasi bagi saya, karena dia sangat tegas, beliau sangat tegas, dan apa-apa pengen Sungai Penuh itu banyak gebrakan barunya seperti 3S, seperti tumbler itu mengurangi sampah. Sungai mungkin Kota Sungai Penuh belum siap, tapi beliau tegas, emang pernah dicoba? Sebelum kalau kita belum coba, kita belum tahu hasilnya.
2: Iya kan, kalau kita coba ada dua kemungkinan, berhasil gagal gitu kan.
3: Berhasil atau gagal. Tapi kalau kita tidak mencoba, kita enggak gagal. Tahu. Dan itu tadi, kalau keraguan itu kalau menurut saya pribadi itu setengahnya gagal. Jadi enggak usah ragu, hajar aja. Ya pasti dua. Hasilnya pasti dua, gagal atau berhasil.
2: Iya.
3: Kita enggak tahu, siapa tahu berhasil nih. Karena di kamus saya enggak ada kegagalan. Kegagalan itu ketika kita sudah berhenti. Jadi selagi kita masih jalan, walaupun dengan minus nol, itu kita masih berjuang, kita masih bertahan, masih menang.
2: Oke, luar biasa sekali perbincangan kita pagi ini. Banyak informasi dan tentunya menginspirasi bagi kita semuanya, pendengar. Menjadi motivasi kita juga buat perempuan-perempuan khususnya di Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, seluruhnya yang menonton dan streaming kita, yang mendengarkan RRI Sungai Penuh pada hari ini. Sebelum terima kasih kami ucapkan sudah datang ke RRI.
3: Sama-sama, terima kasih juga sudah diundang.
2: Iya. Ya, karena RRI itu Radio Republik Indonesia, berarti seluruh rakyat Indonesia boleh silahkan datang ke sini. Kami siap mewadahi untuk para teman-teman dan pelaku UMKM dan apapun itu informasinya, kami siap mewadahi dari RRI Sungai Penuh.
3: Besok-besok kalau kita mau ada agenda, kita boleh promosikan
2: boleh.
3: Di sini ya.
2: Kalau promosi itu boleh kita sosialisasikan dan juga diitukan. Boleh, silahkan. Okay,
3: nanti ya, mungkin kita collab juga nih.
2: Collab, harus ya.
3: RRI nanti.
2: Iya, dan juga sebentar lagi pendengar kami kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, begitupun RRI akan ulang tahun pada 11 September nanti, yaitu ke-81 juga. Dan berbagai informasi dan juga kegiatan akan kami lakukan untuk menyambut Hari Radio ke-81. Terima kasih, semoga kita semuanya terinspirasi pada hari ini, seluruh kru yang bertugas yang membantu, saya Desi Hermila dan juga kru yang bertugas ada di TMB ada Januri, di KMB ada Bintoro dan juga ada Kafir Gandhi dan pengarah acara ada Mahmud Almadani pada hari ini, dan narasumber saya Ketua IWAPI Sungai Penuh ada Bu Sohada. Terima kasih.
3: Ya, terima kasih.
2: Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Demikian Anda telah mengikuti dialog interaktif mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.

0: Radio Republik Indonesia tidak hanya sebagai media hiburan, namun juga sebagai media informasi saat bencana alam terjadi.
1: Saya Imadi Subur sebagai petugas pelaksana Badan Penanggulangan Bencana sudah barang tentu melaksanakan tugas kemanusiaan dengan waktu 24 jam menuju ketangguhan dalam rangka melaksanakan salam kemanusiaan sudah barang tentu memerlukan energi, tenaga dan informasi. Sebagai petugas dalam rangka melaksanakan penanggulangan bencana, saya harus siap siaga. Saya memerlukan teman yang selalu setia untuk menemani saya di saat saya mulai mengantuk. Juga saya memerlukan hiburan. Sambil melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan, saya mendengarkan lagu-lagu serta informasi yang baru, terutama informasi terkini tentang kejadian yang menimpa akibat bencana dimanapun terjadi. Cara ampuh untuk atasi itu, saya membawa radio, terutama RRI. Ayo dengarkan terus RRI yang selalu menemani kita dalam melaksanakan tugas.
2: Radio Republik Indonesia.
3: Bapak Rambu,
4: makan yuk.
3: Bapak
4: makan apa? Tuh, di sana. Makanan luar negeri tuh.
5: Iya, ayo.
4: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
5: Enggak ah, tak level. Makan itu dah.
4: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
5: Lah, saya kan bukan Obama. Hey. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
4: Yuh, kenapa?
5: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
4: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
5: Mana?
4: Makan sate seafood.
0: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Jadi makan ini?
7: Jadi dong.
6: Ayo dong.
7: Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo.
6: Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh.
7: Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih.
6: Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala.
7: Nanti dah.
6: Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan.
7: Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini.
6: Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
7: Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu.
6: Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
8: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Toko ini kamu yang urus ya?
10: Kamu serius sayang?
9: Aku percaya sama kamu. Toko ini buat masa depan kita.

0: peraturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.

0: Ceritanya kamu mau ikut lomba lari ya?
1: Aduh, capek. Bukan mau ikut lomba lari. Kita kan harus berolahraga setiap hari biar sehat.
0: Olahraga itu perlu, Kak. Tapi gak kayak itu juga kali. Sampai dipaksain seperti itu. Napas kamu aja udah ngos-ngosan.
2: Iya, betul itu, Kak. Tubuh kita memang harus bergerak dan minimal olahraganya 30 menit setiap hari.
0: Ya udah, sekarang kita lanjut aja olahraga. Gabung aja sama teman kita yang lagi senam.
3: 8, 1, 2.
4: Ayo, gerakan tubuh Anda dengan berolahraga setiap hari.

0: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.
1: Hei, lagi baca buku apa, Cin? Asik banget nih.
2: Ah, kamu, Del. Nih, lagi baca buku. Besok kan kita ujian.
1: Ujian? Oh iya ya, ujian sejarah. Jam pertama lagi, males banget. Mau baca buku sejarah lagi, kalau boleh enakan shopping nih.
2: Kelakuan lo, Del. Baca aja males. Gimana mau pinter?
3: Buku adalah jendela dunia yang bermakna pentingnya aktivitas membaca bagi kemajuan sebuah peradaban. Sebuah realita bahwa tradisi membaca di kalangan masyarakat Indonesia sampai saat ini masih sangat rendah.
4: Raihlah dunia dengan membaca, membaca, dan membaca. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

96,7 MHz masih bersama kami di 96,7 MHz. Balik lagi bareng saya Elvia, tapi udah mau habis ya. Tepat di pukul 10 nanti akan digantikan sama rekan kita Kak Citra Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.
3: Saudara-saudara generasi muda harapan bangsa, marilah kita bersama-sama membantu pemerintah dalam mensukseskan program pemerataan pembangunan ke seluruh tanah air. Saudara-saudara harus bangga memiliki wawasan kebangsaan yang luas. Cinta akan tanah air, cinta budaya, dan kelestarian alamnya. Untuk itu mari tanamkan rasa semangat kebersamaan dan kesetiakawanan sosial untuk membangun bangsa dan negara tercinta ini.
4: Semangat perkataan untuk berbuat adalah karakter generasi muda harapan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
5: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
6: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

0: Bos, api, api, api.
1: Jangan kok begini, udah.
0: Ya, salah mencet.
2: Siapa, no?
0: Oh, on.
3: Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menemani Diko bersama untuk edisi hari ini bersama saya Citron dari menemani Anda peringat hingga pukul 11 hingga pukul 15 nanti. Tentunya di berbagai macam program acara yang menarik dengar Anda seperti biasa. Nanti akan kita ikuti selang sholat Jumat untuk edisi hari ini ya. Jangan kemana-mana untuk program acara kita akan menyapa Anda. Nanti akan ada program dan seperti biasa menemani siang Anda pada pukul 13.30 hingga pukul 15 nanti. Tetap bersama saya, penuh bersama saya Citron.

0: Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
2: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

Ya, berbeda untuk kebersamaan di edisi hari ini menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami berdengar di 96,7 MHz. Yang lagi mendengarkan melalui digital audio streaming ya, kami ucapkan selamat siang tentunya untuk Anda di siang ini. Banyak orang yang menunggu musim durian ya, karena rasanya yang manis dan teksturnya yang lembut. Nah, meski sering dianggap sebagai buah yang memiliki aroma ataupun kuat, durian ternyata juga mengandung beberapa nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh. Nah, salah satu manfaat durian adalah bisa membantu menambah energi, kandungan karbohidrat di dalamnya yang cukup tinggi, sehingga buah ini cocok disantap saat tubuh terasa lelah ataupun membutuhkan tambahan tenaga. Nah, durian juga mengandung vitamin C yang baik ya, untuk menjaga daya tahan tubuh. Selain itu, vitamin ini juga membantu tubuh dalam proses memperbaiki jaringan dan menjaga kesehatan kulit. Jika dikonsumsi secukupnya, durian juga bisa membantu pencernaan. Hal itu karena buah ini mengandung serat yang dapat membuat buang air besar lebih lancar ya, dan membantu perut terasa kenyang lebih lama. Nah, di dalam durian juga terdapat kalium yang dibutuhkan tubuh. Mineral ini berperan dalam membantu kerja otot dan menjaga fungsi saraf agar tetap berjalan dengan baik. Pendengar, selain itu durian juga mengandung senyawa yang bersifat antioksidan ya. Zat ini membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas yang setiap hari kita temui dari lingkungan. Meski punya banyak manfaat, durian juga tetap sebaiknya dinikmati dalam jumlah yang tidak berlebihan. Kita nantikan dinamika olahraga pada formasi pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: para generasi muda harapan bangsa. Marilah kita bersama-sama membantu pemerintah dalam mensukseskan program pemerataan pembangunan ke seluruh tanah air. Saudara-saudara harus bangga memiliki wawasan kebangsaan yang luas. Cinta akan tanah air, cinta budaya, dan kelestarian alamnya. Untuk itu mari tanamkan rasa semangat kebersamaan dan kesetiakawanan sosial untuk membangun bangsa dan negara tercinta ini.
1: Semangat perkataan untuk berbuat adalah karakter generasi muda harapan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

0: Kabar lainnya, pendengar, Muhammad Salah resmi bergabung dengan Trabzonspor melalui status bebas transfer usai meninggalkan Liverpool. Ribuan supporter memadati bandara di Istanbul dan Trabzon untuk menyambutnya. Dan Salah mengaku terkesima serta tersentuh oleh besarnya cinta serta dukungan yang ditunjukkan para pendukung barunya. Ia menegaskan ambisinya untuk selalu memenangkan sesuatu di setiap klub yang ia bela.
1: Ini adalah pengalaman yang belum pernah saya alami seumur hidup saya. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua sudah berada di sini hari ini dan kemarin. Anda menunjukkan begitu banyak cinta kepada saya, dan saya tidak pernah menyangkanya dari penerimaan ini. Saya kesini datang untuk menang dan ingin memenangkan sesuatu dengan klub ini.
0: Salah menaikkan kontrak 2 tahun dan mengenakan nomor punggung 10. Ia bertekad membawa Trabzonspor bersaing di papan atas Liga Turki serta di kompetisi Eropa. Kedatangan Salah menjadi momentum besar bagi klub Turki tersebut yang berharap bisa meraih prestasi lebih tinggi dengan kehadiran bintang asal Mesir ini.

0: Dari basket NBA, pendengar, Jaylen Brown resmi pindah ke Philadelphia 76ers setelah ditukar oleh Boston Celtics pada Juli 2026 dalam kesepakatan yang melibatkan Paul George dan beberapa pilihan draft. Brown mengaku terkejut dan syok atas keputusan mendadak dari manajemen Celtics. Namun kini siap memulai babak baru bersama 76ers. Ia bertekad membantu tim mengakhiri puasa gelar.
1: I appreciate everybody that's in the room. I'm excited to be here.
2: Dan saya senang berada di sini dan saya menantikan perjalanan ini. Ada banyak sekali emosi yang saya rasakan. Ini adalah sebuah proses. Ada kegembiraan datang ke kota baru, tempat baru, harapan baru, energi baru.
1: Some degree, just you know, one, the excitement of coming to a new city, new place, new expectations, new energy, then also leaving somewhere that you've been for a very very long time.
0: Kepindahan ini mengejutkan banyak pihak karena Brown dilepas ke rival berat di wilayah timur. Kesepakatan ini menjadi salah satu trade NBA paling mengejutkan musim panas 2026.

0: Beralih ke arena net, petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan tempat di babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Zhang Shuai di Toronto dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Cameron Norrie menciptakan kejutan dengan menaklukkan unggulan ketiga Alex de Minaur. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis nomor 1 dunia Aryna Sabalenka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Zhang Shuai di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 16 menit. Meski menang tanpa kehilangan set, Sabalenka sempat mendapat perlawanan sengit sepanjang laga dari petenis Tiongkok tersebut. Zhang terus menekan hingga game terakhir dan bahkan sempat memperoleh peluang break point saat Sabalenka mencoba menutup pertandingan. Usai laga, petenis Belarus itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya sepanjang pertandingan.
2: Yeah, I'm happy with the level, happy with the win.
1: Saya senang dengan level permainan saya. Saya juga senang bisa meraih kemenangan dan menyelesaikan pertandingan dalam 2 set. Selain itu, saya juga senang hujan tidak menghentikan pertandingan kami. Jadi, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya.
2: Happy to be through.
1: Sementara itu, dari sektor putra, Cameron Norrie mencatat salah satu comeback paling dramatis musim ini saat menghadapi unggulan ketiga Alex de Minaur di IGA Stadium dini hari tadi. Petenis Inggris itu bangkit setelah tertinggal 5-7-2-5 dan berhasil menyelamatkan satu match point pada set kedua. Norrie kemudian memaksakan tiebreak sebelum mendominasi set penentuan dan menang 5-7, 7-6, 6-1. Hasil itu memastikan langkah Norrie ke babak 16 besar, sekaligus memberinya kemenangan keempat atas de Minaur dari 7 pertemuan. Usai pertandingan, Norrie mengaku puas dengan upayanya untuk tetap fokus menyelesaikan laga dengan kemenangan.
3: Yeah, was looking tough, you know, the quality.
4: Situasinya memang terlihat sangat sulit. Kualitas permainan pada set pertama sangat tinggi dari kami berdua. Menurut saya, tenis yang kami tampilkan benar-benar luar biasa. Lalu pertandingan mulai lepas dari kendali saya, ada beberapa game yang sangat berat. Saya juga merasa terlalu memaksakan diri untuk segera mengakhiri rally. Kondisinya juga panas dan lembab, namun sepanjang pertandingan saya terus berkata kepada diri sendiri bagaimana caranya mengatur ulang fokus di setiap poin dan siap menghadapi poin berikutnya. Tidak peduli apakah saya baru saja memainkan poin terburuk atau poin terbaik.
1: Pada putaran selanjutnya, Aryna Sabalenka akan berhadapan dengan unggulan ke-16 Ekaterina Alexandrova, sedangkan Cameron Norrie akan menantang unggulan ke-18 Arthur Fields. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Janice Chan yang berpasangan dengan Katarzyna Peter harus terhenti langkahnya di babak 32 besar ganda putri setelah dikalahkan Storm Hunter dan Desiree Krajcik dengan skor 4-6-0-6 tadi malam. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau, di mana Persebaya Surabaya menjuarai Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung 6-5 lewat adu penalti. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
1: Juara satu Piala Presiden 2026. Persebaya Surabaya.
2: Persebaya akhirnya mengakhiri penantian panjang dengan meraih gelar juara Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung melalui adu penalti dengan skor 6-5 usai imbang selama 120 menit pada laga final Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Kamis malam. Bagi pelatih Persebaya Bernardo Tavares, trofi ini memiliki makna yang sangat istimewa. Tak hanya menjadi trofi pertama ajang tersebut, kemenangan ini juga mengakhiri penantian panjang tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali mengangkat trofi bergengsi.
3: On the final, unfortunately, in other leagues I already have this bad experience. But today I'm very happy because we won this. If commentary of the match, I think.
2: Pertama saya ingin mengatakan bahwa tidak mudah untuk memenangkan trofi melalui adu penalti. Saya pernah memiliki pengalaman buruk pada situasi ini, namun hari ini saya sangat senang karena kami berhasil menang. Menurut saya kami memiliki peluang yang lebih banyak dibandingkan tim lawan. Pertandingan memang tidak berlangsung dengan tempo yang terlalu tinggi, tetapi itu normal karena kedua tim tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pemulihan. Kami memulai pertandingan yang sangat baik, tetapi melakukan satu kesalahan yang membuat kami kebobolan. Setelah itu kami masih memiliki 3-4 peluang mencetak gol, tapi belum berhasil memanfaatkannya. Meski begitu, para pemain terus berjuang hingga akhir pertandingan. Itulah yang kami lakukan dan akhirnya membawa pulang trofi. Ini adalah trofi Piala Presiden pertama bagi Persebaya. Setelah 22 tahun tanpa meraih trofi besar, penantian itu akhirnya berakhir. Hari ini 6 Agustus Persebaya kembali memiliki trofi.
3: Piala Presiden for Persebaya and 22 years without big trophies now stop. Today, 6 August, Persebaya have
2: Sementara itu, kiper Persebaya Reza Arya juga mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan tim mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara. Ia mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang tetap tampil maksimal meski tidak memiliki waktu cukup berlatih menjelang partai final. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada rekan setim, keluarga, serta bonek dan bonita yang terus memberikan dukungan kepada Persebaya sepanjang turnamen.
4: Alhamdulillah malam ini kita bisa meraih kemenangan dan penantian panjang tim Persebaya akhirnya bisa terwujud, dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman hari ini sangat bekerja keras karena kita tahu kita tidak mempunyai banyak waktu untuk istirahat. Kemarin kita tidak sempat menjalani latihan, kita cuma recovery, tapi tadi pemain sangat fight 100 menit lebih sampai adu penalti, dan saya sangat berterima kasih dan terima kasih juga buat keluarga dan teman-teman dekat saya dan terutama bonek-bonita yang selalu mendukung Persebaya.
2: Pelatih dan pemain mengajak supporter setianya bonek dan bonita untuk kembali memberikan dukungan penuh pada International Friendly Game melawan Penang FC di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 15 Agustus 2026 mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Di laga lainnya, pendengar, Persija Jakarta meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Arema dengan skor 3-1 di Piala Presiden 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persija Jakarta mengakhiri Piala Presiden 2026 dengan hasil positif. Macan Kemayoran berhasil meraih peringkat ketiga setelah mengalahkan Arema FC dengan skor 3-1 yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali sore kemarin. Hasil ini menjadi modal berharga jelang Liga 1 musim 2026-2027. Pencapaian ini tergolong impresif. Skuad asuhan Shin Tae-yong minim waktu persiapan akibat jeda kompetisi yang singkat. Namun adaptasi taktik berjalan dengan baik dari fase grup hingga babak gugur. Turnamen ini juga menjadi ajang integrasi pemain asing baru dan penggawa muda dari akademi. Witan Sulaiman mengaku bangga atas perjuangan timnya selama turnamen.
2: Selamat malam, kalau dari saya, dari pemain, saya sangat bangga dengan tim ini. Kami baru kumpul belum lama dan juga pemain kami belum lengkap. Dan yang paling penting adalah semua pemain sehat, dan saya juga sangat bangga kepada pemain muda Persija. Mereka tampil sangat luar biasa, mereka lebih percaya diri, mereka melakukan segala di lapangan, dan yang paling penting semoga kedepannya kami bisa terus berproses, terus melatih chemistry kami satu sama lain, dan semoga kedepannya pemain kami sudah lengkap semua dan kami bisa fokus di liga.
1: Sementara itu, pelatih Persija Shin Tae-yong memantau turnamen untuk melihat perkembangan para pemain. Penampilan impresif beberapa pemain muda dan pilar lokal Persija menjadi catatan positif menjelang liga bergulir.
3: Pertandingan malam ini sangat lancar dan baik. Khususnya pemain-pemain lokal dan pemain-pemain muda juga Persija mengucapkan terima kasih kepada pemain-pemain tersebut. Ya, kita juara 3, prestasi yang sangat baik dibanding proses dan persiapan kami yang kurang. Ya, sangat puas karena bisa melihat kemampuan pemain lokal seperti itu.
1: Finish di peringkat ketiga memberikan suntikan motivasi besar bagi Persija sebelum mengarungi kompetisi reguler Liga 1 yang akan bergulir September mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Balik kita lihat.
5: Nah, itu dia. Sebuah lapangan.

0: Sementara itu pendengar, pelatih timnas Indonesia John Hertma menegaskan skuad Garuda wajib menang atas Singapura malam nanti di Stadion Jalak Besar Kalang, Singapura pada laga pamungkas Grup A ASEAN Championship 2026 setelah kekalahan 0-3 dari Vietnam. Indonesia yang kini di posisi ketiga dengan 6 poin harus mengalahkan Singapura dengan 7 poin untuk lolos ke semifinal. Hertma menyebut timnya terluka dan lapar dan termotivasi menjadi generasi pertama yang meraih gelar AFF setelah 6 kali gagal di final. Evaluasi taktik difokuskan pada kerapatan formasi dan transisi bertahan.
1: The Piala Dunia 2030 adalah tujuan akhir bagi negara ini. Kamu tahu, kalau kita menghitung mundur dari sana, maka ada Piala AFC 2027, ada turnamen FIFA ASEAN yang akan datang, dan AFF ASEAN ini. Jadi semua ini adalah langkah-langkah yang membantu kita membangun pemahaman tentang turnamen sepak bola, yang berbeda dari pertandingan persahabatan FIFA. Jadi kompetisi ini bertujuan untuk menguji para pemain domestik Indonesia. Itulah intinya, kesempatan berjuang memperebutkan tempat mereka untuk AFC dan Piala Dunia 2030, dan bertujuan untuk mengangkat trofi pertama kami.
0: Kemenangan menjadi harga mati karena kekalahan atau imbang berarti gugur. Singapura hanya butuh imbang untuk lolos, namun kehilangan gelandang bertahan Kyoga Nakamura karena akumulasi kartu yang bisa menjadi celah bagi Indonesia. Skuad Garuda mengkombinasikan pemain domestik untuk proyeksi jangka panjang dengan pemain berpengalaman seperti Tom Hay, Sandy Walsh, dan Jordi Alba.

0: Kabar dari ArenaNet, Chief The Mission CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu berkomitmen memenuhi permintaan non-teknis PBSI untuk Asian Games 2026 termasuk kedatangan tim bulu tangkis 1 hingga 2 hari lebih cepat dan dukungan mobile Fasio selama turnamen. Hal ini disampaikan setelah kunjungan ke Pelatnas Cipayu.
1: Sudah ada beberapa disampaikan dan itu kita akan penuhi. Salah satunya misalnya mereka minta untuk bisa setidaknya 1-2 hari lebih duluan datang supaya nanti persiapannya tidak terlalu. Kemudian juga ada requirement-nya untuk mobile physio yang saya bilang oke, nanti kita tukar kalau apa-apa untuk itu.
0: PBSI menargetkan 1 medali emas dari bergu putra. Didukung performa positif ganda putra, namun sektor lain seperti tunggal putra juga berpeluang. CDM akan memfasilitasi kebutuhan tersebut agar atlet fokus pada aspek teknis. PBSI berencana menyaring 20 atlet terbaik dengan 10 putra, 10 putri dari pelatnas dan non-pelatnas.

0: Ayo nak dimakan. Sudah 2 minggu kamu tidak nafsu makan.
1: Loh, kamu kenapa nak?
2: Kenali gejala TBC pada anak. Jangan ragu periksa. Pengobatan TBC tersedia gratis di puskesmas.
3: Ayo ke puskesmas.
4: Tahukah Anda, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengusung 8 misi utama yang dikenal dengan sebutan Asta Cita. Asta berarti 8, sedangkan cita berarti tujuan atau harapan. Asta Cita menjadi arah pembangunan Indonesia hingga tahun 2029. Fokusnya mencakup memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, mendorong swasembada pangan dan energi, memperluas lapangan pekerjaan, memperkuat ekonomi kerakyatan, membangun dari desa, memberantas korupsi, hingga memperkuat harmoni sosial juga toleransi. Melalui Asta Cita, pemerintah berharap pembangunan tidak hanya berpusat di kota, tetapi juga menjangkau seluruh pelosok.

Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

0: RRI Sungai Penuh.
1: Toko ini kamu yang urus ya?
2: Kamu serius sayang?
1: Aku percaya sama kamu. Toko ini buat masa depan kita.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya. Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

FM 88,5 RRI Jambi.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI.

Sebaiknya Anda tahu. Sebagai belahan dunia, sangat ingin bisa sampai dan menjejakkan kaki di dua tanah suci, yaitu kota Mekah dan kota Madinah, untuk melaksanakan ritual ibadah umroh ataupun menggenapkan kewajiban dalam hukum Islam, yaitu melaksanakan ibadah haji. Kota Mekah atau Mekah Al-Mukarramah terletak di Lembah Gersam di wilayah Hijaz, Arab Saudi. Kota suci ini dikenal dengan deretan bangunan. Anda masih mendengarkan kami?

وَأَقَامَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم kaum muslimin sidang jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala sebelumnya khatib berpesan kepada diri khatib pribadi dan mengajak kita semua marilah kita tak henti-hentinya meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena apa? Karena dengan modal dasar iman dan amal soleh yang kita lakukan atau yang kita perbuat dalam kehidupan kita sehari-hari baik itu amal soleh yang menyekut hubungan kita dengan Allah hablum minallah maupun amal soleh menyekut hubungan kita dengan sesama manusia hablum minannas bahkan lebih jauh amal soleh yang menyekut hubungan kita dengan makhluk-makhluk yang lain hablum minal alam yang mudah-mudahan insyaallah dengan amal soleh ini Allah selamatkan kehidupan kita baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat nanti amin ya rabbal alamin adapun judul khutbah kita pada siang hari ini adalah empat pesan Rasulullah kepada sahabat Abi Dzar Al-Ghifari kaum muslimin sidang jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kita hidup di atas dunia ini sifatnya sementara tidak ada yang kekal tidak ada yang mengaku bahwa jiwanya, ruhnya atau hidupnya bisa ditakar seperti umur saya bisa 100 tahun umur anda bisa 90 tahun tidak ada yang bisa walaupun Fir'aun yang mengaku Tuhan dia juga mati hanya meminum air asin ketika kita tahu kaum muslimin sekalian bahwa hidup ini hanya sementara dan kita akan kembali ke alam yang sesungguhnya alam akhirat yang sesungguhnya alam akhirat itu adalah surga atau neraka maka kita harus banyak-banyak mempersiapkan apa yang akan kita bawa bekal apa yang akan kita bawa untuk menuju alam akhirat tersebut maka pada kesempatan ini kaum muslimin sekalian sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadis ini diwasiatkan kepada sahabat Abi Dzar Al-Ghifari ada empat pesan Rasulullah kepada sahabat Abi Dzar Al-Ghifari dan tentunya juga kepada kita umatnya saat ini hadis tersebut termaktub dalam kitab Nasahil Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya Aba Dzarrin jaddidu safinataka fa innal bahra amiq وخذ الزاد كاملا فإن السفر بعيد وحبب حملة فإن العقبة كنود وأخلص عملا فإن النقد بصير yang artinya wahai Abu Dzar perbaharuilah kapalmu karena lautan itu amatlah dalam ambillah bekal

yang cukup karena perjalanan yang akan engkau tempuh amatlah jauh. Ringankan beban bawaan karena lereng bukit sulit akan engkau lalui. Dan ikhlaslah dalam beramal karena Allah maha teliti. Kaum muslimin sedang Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pesan Rasulullah kepada sahabat Abi Dzar Al-Ghifari di atas, sesungguhnya bahasa-bahasa kiasan, sesungguhnya bahasa-bahasa yang kita tahu barangkali kita tidak memahami apa makna yang dimaksud oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Maka dari itu yang pertama kata baginda Rasul, ya Abi Dzar, jadidu safinataka fa innal bahra amiq. Perbaharuilah kapalmu, sesungguhnya lautan yang akan engkau jalani lalui itu amatlah dalam. Apa makna kapal di sini? Kapal di sini kata baginda Rasul, hendaknya kita selalu menata niat. Kita hendaknya selalu memperbaharui niat. Kenapa kita harus menata niat? Karena niat inilah yang akan menyampaikan baik tidaknya amalan kita atau perbuatan kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau niat kita selalu dengan niat yang baik, insyaallah kita akan berbuat baik. Begitupun sebaliknya, jikalau niat kita untuk berbuat kejahatan, maka akan kita mendapatkan ganjaran dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa penting kita menata niat ini kaum muslimin sekalian? Ajaran agama kita luar biasa. Dalam setiap kegiatan kita, kita harus memasang niat. Bahkan kita diminta untuk memulai suatu pekerjaan apapun pekerjaannya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang diajarkan oleh Islam. Kita berjalan keluar rumah, ada doanya, niat kita. Kita ke kantor, di kantor kita duduk dengan ibadah. Kita makan, ada doanya. Minum, ada doanya. Berpakaian, ada doanya. Memakai baju harus dengan tangan kanan diawali. Begitu indahnya umat Islam ini. Diajarkan dengan niat yang sempurna, dengan tata cara yang baik, ini yang baik, ini yang tidak baik, kita sudah diajarkan oleh Islam dalam hidup ini. Maka dari itu kaum muslimin sekalian, niat ini tergantung bagaimana kita memasangnya. Karena dengan niat inilah insya Allah, Allah akan menyampaikan, Allah akan menerima apa yang kita niatkan. Sesungguhnya semua kembali kepada niat kita. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal manusia tergantung pada niatnya. Seperti contoh, barangkali tadi pagi atau tadi malam, insyaallah saya siang ini, hari ini akan sholat di Masjid Agung Al-Falah. Alhamdulillah terwujud. Itu niat yang kita pasang malam tadi. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sudah mendapatkan satu pahala walaupun kita belum mengerjakannya. Tetapi ketika kita menunaikan niat kita, kita kerjakan dengan sempurna, maka Allah tambah satu pahala lagi. Kita mendapatkan dua pahala yang luar biasa. Inilah kelebihan kalau kita memasang niat dan niat itu kita kerjakan dengan sempurna, insyaallah kebaikan itu akan dibalas dengan dua kebaikan. Berbeda halnya kalau kita berniat buruk, berniat jahat. Contoh kita, malam nanti saya akan merampok misalnya, malam nanti akan saya minum khamar, malam nanti saya akan berjudi bersama teman. Itu belum dicatat oleh malaikat hatib. Malaikat ini belum mencatat. Kapan akan dicatat oleh malaikat sebelah kiri ini? Ketika
niat itu kita lakukan secara sempurna. Kita sudah meminum khamar 2 botol tuntas. Kita sudah bermain judi. Kita sudah melakukan perbuatan zina. Maka ketika itu satu kejahatan dosa dicatat oleh malaikat. Berbeda dengan yang sebelah kanan. 2 kebaikan, niat baik saja sudah dicatat. Dan apabila kita melaksanakan niat itu dengan sempurna, maka 2 kebaikan kita dapatkan. Itulah perbedaan. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abi Zar Al-Ghifari, wa huzuz zada kamilan fa innas safar ba'id. Hendaknya ambillah bekal, karena yang cukup bawa perjalanan yang akan engkau tempuh amatlah jauh. Apa makna bekal ini? Bekal ini baginda Rasulullah mengatakan kita harus mempersiapkan amal soleh kita. Kenapa kita harus mempersiapkan amal soleh? Tadi saya katakan bahwa perjalanan kita di atas dunia ini bukan hanya titiknya akhirnya adalah dunia. Ada 9 langkah, 9 tahap yang akan kita lalui baru kita sampai yang namanya akhirat yang kekal dan abadi. Itulah surga atau neraka. Kita sekarang ini baru tahap yang kedua. Yang ketiga, kita berada di lauhil mahfuz ruh kita. Ketika kita berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala, alastum bi rabbikum, maka kita menjawab qalu bala syahidna. Kita berjanji, ya Allah, aku akan mengakui, aku akan bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Maka masuk alam kedua, alam rahim ibu kita. 9 bulan 10 hari kita lahir, alam dunia. Yang keempat, alam barzakh, alam kubur. Yang kelima, hari pembangkitan. Yang keenam, yaumul mahsyar. Yang ketujuh, yaumul hisab. Yang kedelapan, yaumul mizan. Yang kesembilan, siratal mustaqim. 10, itulah surga atau neraka. Bayangkan, untuk mencapai tahapan-tahapan yang akan kita lalui, kita harus mempersiapkan bekal amal soleh di atas dunia ini. Karena itulah yang akan menyelamatkan kita. Itulah yang akan memberikan kebaikan bagi kita. Saya ibaratkan kaum muslimin sekalian, kita contoh saja. Ketika kita pergi ke Jakarta untuk musafir, berangkat ke Jakarta dengan modal uang 500 ribu. Di Jakarta kita tidak mempunyai siapa-siapa. Tidak ada keluarga, tidak ada kakak, tidak ada sahabat. Tidak ada siapa-siapa yang kita kenal. Kita berangkat sampai kita ke Jakarta. Bayangkan uang 500 ribu berapa hari tahannya. Paling-paling kalau kita hemat, anggaplah 1 hari 50 ribu kita makan. Hanya 10 hari uang itu habis. Hari ke-11 kita mau kemana? Hari ke-12 kita mau kemana? Lapar kita. Tidak ada kawan, tidak ada sahabat, tidak ada yang menolong kita. Akhirnya apa yang kita terjadi? Kita menjadi gelandangan, kita menjadi pengemis. Itu pun kalau ada yang memberi kepada kita. Kalau tidak ada, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kita meninggal, kelaparan kita. Begitulah gambaran di akhirat nanti. Ketika kita tidak membawa bekal yang banyak, ketika kita tidak membawa amal yang banyak, mau di mana nanti ditanya oleh Allah, hei hambaku, mana solatmu, mana puasamu, mana zakatmu, mana amal soleh terhadap manusia, mana yang lain-lain. Apa kita jawab? Tidak ada ya Allah. Apa kata Allah? Nekat. Nekat kita menghadap Allah tidak membawa apa-apa, nekat. Maka kata Allah, udkhulu ilan nar, masuklah engkau ke dalam neraka. Selesai. Itulah akhir akhirat sesungguhnya. Apakah kita masuk tergolong manusia ahlul jannah, apakah termasuk ahlun nar, itu tergantung
bagaimana kita menyiapkan bekal di atas dunia ini. Kita tidak tahu, kaum muslimin sekalian, yang kita lakukan ini apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Yang penting kita tetap melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya sesuai dengan syariat, sesuai dengan aturan, sesuai dengan kaidah, sesuai dengan rukun, sesuai dengan syarat yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja kuncinya. Kuncinya adalah bagaimana kita melakukan amal soleh ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu bekal amal ibadah, amal soleh ini betul-betul kita harus bawa. Memang capek, sholat capek, zakat infak memang keluar uang, tapi itulah nanti yang akan membela kita, itulah yang akan menolong kita. Di samping yang kita bawa ada juga nanti yang akan menolong kita. Idza matabna adama in qata amalu illa min salat, ilmu yantafa'u bihi, amalun jariyah, wa waridun salih yad'u lahu. Ada tiga yang bisa membantu kita selain amal yang kita bawa nanti. Yang pertama ilmu, amal yang kita bawa. Yang kedua amal jariah, ketika kita memberikan sumbangan, sedekah, zakat dan lain sebagainya terhadap umat Islam maupun untuk kepentingan Islam, maka dia menjadi jariah. Yang ketiga kata baginda Rasul, wa waladun shalih yad'u lahu, anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Inilah yang bisa menolong, yang lain tidak ada. Naif kita kalau meninggalkan anak yang toleh, anak yang durhaka, belum apa-apa, kita belum meninggal baru 3 hari dia sudah berkecambuk untuk membagi waris. Kenapa kita meninggalkan anak yang toleh bukan yang soleh? Maka dari itu hati-hati kita ketika kita diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, dikarunia anak, maka didiklah anak kita dengan agama, didiklah anak kita dengan ajaran agama, didiklah anak kita dengan hafiz-hafiz Al-Quran. Itulah yang akan membantu orang tuanya, itulah yang akan membantu keluarga-keluarganya fi yaumil qiyamah nanti. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga baginda Rasul mengatakan, wa habib himlah fa innal aqabatu kanut, ringankan beban atau bawaan karena lereng bukit amatlah sulit akan engkau lalui. Apa makna beban di sini? Beban di sini adalah dosa-dosa kita. Ringankan dosa-dosa kita. Setiap manusia pasti melakukan dosa, tergantung dosanya apakah besar ataukah kecil, apakah dia akan menyekutukan Allah atau tidak. Itu tergantung kita sendiri yang tahu. Apakah kita hari ini berbuat dosa atau tidak, kita yang tahu, tidak ada yang lain. Kadang-kadang tidak sengaja kita telah berbuat dosa padahal kita tidak tahu bahwa itu adalah dosa, walaupun menyekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan dosa besar. Tapi juga kita pernah melakukan itu dengan cara khafi, tersembunyi. Apa contohnya kaum muslimin sekalian? Sering saya sampaikan, kita dipuji anak kita oleh kawan kita, luar biasa anakmu, gagah, pintar, hafiz Al-Quran, ranking. Apa kita jawab? Siapa dulu ayahnya? Siapa dulu kakeknya? Itu sudah menduakan Allah dalam hidup kita. Seolah-olah kepintaran anak, gagahnya anak, baiknya anak, akhlak itu kita yang membendikannya. Oh no, tidak kaum muslimin sekalian. Semuanya karunia Allah melalui kita. Itu yang penting. Jangan kita anggap semuanya aku, semuanya kalau tidak saya, kalau tidak saya. Banyak sekarang ini. Itu kalau tidak saya masjid itu tidak terbangun. Itu kalau tidak saya rumah jompo itu tidak terbangun. Itu kalau tidak saya tetangga itu tidak makan. Apakah iya? Itu hanya kita sebagai mediator, kita sebagai diberi amanah, dan kita jalankan amanah itu. Sesungguhnya
semuanya minallah, semuanya dari Allah, kepintaran, kekayaan, kebahagiaan kita minallah. Jangan kita anggap itu adalah karena kepintaran saya, itu karena memang usaha gigi saya. Itu sudah kita melakukan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak contoh kasus, siapa yang tidak pernah kenal dengan namanya Qarun? Qarun itu adalah orang yang terkaya pada zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Ketika dia miskin awalnya, dia minta kepada Nabi Musa alaihissalam, "Ya Musa, tolong mintakan, doakan aku kepada Tuhanmu agar aku diberi rezeki yang luar biasa, agar aku diberi kekayaan yang luar biasa." Pertama Nabi Musa tidak mau, tapi Qarun memaksa. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ya Tuhanku, berilah hambamu ini yang bernama Qarun rezeki atau harta yang luar biasa." Maka kita itu Allah perintahkan kepada Nabi Musa, berikan dia dua hewan ternak satu pasang, hewan ternak, kambing, domba waktu itu. Akhirnya berkembang, akhirnya luar biasa. Dia sudah melupakan apa yang menjadi kewajibannya. Ketika itu Allah perintahkan, "Ya Musa, datangi Qarun. Apa yang dijanjikan dulu, minta sebagian daripada hartanya." Ketika itu Nabi Musa datang, apa dijawab oleh Qarun? "Tidak ada andil Tuhan dalam apa yang saya dapatkan ini. Tidak ada andil Allah kekayaan yang saya dapatkan ini." Masya Allah, luar biasa. Kupur dia, tidak ingat dengan apa. Akhirnya apa? Allah sangat murka dengan dia. Dan azab Allah, dia beserta harta-hartanya ditelan masuk ke dalam bumi Allah ini. Maka sekarang ini ketika orang mendapatkan harta di dalam tanah, itulah disebut dengan harta karun. Harta karun, Qarun nama Nabi Musa, nama sahabat Nabi Musa pada masanya, orang yang paling kaya. Inilah artinya orang yang tidak mengenal apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dia. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir pesan Rasulullah kepada sahabat Abi Dzar Al-Ghifari dan juga tentunya kepada kita semua, "Wakhlis amala fa innan naqadatu basirun." Ikhlaskan dalam beramal karena Allah Maha teliti. Kaum muslimin, sesungguhnya amal yang kita lakukan diterima atau tidak diterimanya oleh Allah, kata kuncinya adalah ikhlas. Kata kuncinya adalah ikhlas. Percuma kita memberikan infak sedekah yang banyak, tapi sesungguhnya dalam hati kita ada penyakit riya, ada penyakit sombong, bahwa kita dikatakan orang kaya yang dermawan. Bahkan ada hamba-hamba Allah dikatakan, "Tolong nanti catat di papan tulis saya menyumbang 100 juta. Jangan tidak catat." Kalau itu yang terjadi, apa artinya? Dia minta namanya disebut oleh khalayak ramai. Selesai. Tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Niatnya sudah lain. Ketika dia menyumbangkan, tulis, boleh ditulis, tapi jangan nama hamba Allah. Maka sesungguhnya dia mengatakan itu niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu perjanjian kita, setiap sholat 5 waktu, setiap ketika kita takbiratul ihram, kita berjanji dengan Allah. Apa janji kita? "Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sesungguhnya sholatku, ibadahku, usahaku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kunci, kunci ibadah. Kalau kita sudah mengatakan semuanya lillahi ta'ala, insya Allah Allah terima amal kita. Tapi ketika kita mengatakan, "Eh, nanti dulu, sebut nama saya dalam apa yang engkau umumkan itu, bahwa saya menyumbang sekian sak semen, saya akan menyumbang sekian pasir." Kalau itu yang terjadi, maka hilanglah
pasir, sak semen yang kita sumbangkan itu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kata Allah. Tidak aku perintahkan, hei hamba-hambaku, kecuali engkau harus sujud beribadah kepadaku, mukhlishina lahuddin, dan yang engkau harus ikhlas dalam setiap perbuatan. Maka dari itu, apapun yang kita lakukan kaum muslimin sekalian, ibadah apapun, baik ibadah itu dengan Allah, hablum minallah, maupun amal soleh kita lakukan dengan sesama manusia maupun dengan makhluk-makhluk yang lain, kuncinya lillahi ta'ala. Kalau kita sudah melakukan lillahi ta'ala, urusan Allah lagi lah yang akan menilai, menerima apa yang telah kita lakukan. Kaum muslimin, senang jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai kesimpulan dari khutbah kita pada siang hari ini adalah bahwa dunia ini hanya sifatnya sementara. Kita tidak tahu kapan kita akan meninggalkan dunia ini. Mati tidak menunggu tua, mati tidak menunggu muda, mati tidak menunggu sakit, mati tidak menunggu sehat, mati tidak menunggu kaya atau miskin. Ketika datang ajal, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal kita sudah datang, tidak bisa dimundurkan dan tidak bisa dimajukan. Itulah takdir yang Allah berikan kepada kita. Apa yang akan kita bawa ketika kita ditanya oleh malaikat, mar rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma qiblatuka wa ma ikhwatuka. Semuanya itu yang menjawab adalah amal ibadah yang kita lakukan di atas dunia ini. Yakin dan percaya, memang itu ghaib, tak nampak. Apa iya nanti ditanya malaikat mungkar nakir pertanyaan itu? Kita memang kita tidak melihat. Nanti ketika kita masuk rumah 2x1, maka pasti kita menjawab, mar rabbuka asyhadu an la ilaha illallah Allahu rabbi. Semuanya menjawab amal kita. Tapi kalau kita tidak melakukan amal soleh di atas dunia ini, apa yang akan kita jawab? Maka dari itu kita selalu berdoa kepadanya, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kemampuan untuk selalu melaksanakan ibadah perintahnya dan meninggalkan segala larang-larangannya. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, Allahumma tim alaina bi husnil khatimah wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, ya Tuhanku, akhiri hidupku di atas dunia ini dengan keadaan husnul khatimah. Jangan engkau akhiri hidupku su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

0: Selamat siang, Warta Berita Radio Republik Indonesia Jambi. Untuk edisi siang hari ini, Jumat 7 Agustus 2026, kembali akan mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya. Hampir seluruh wilayah Jambi masuki musim kemarau pada awal Agustus. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi year on year Provinsi Jambi sebesar 3,25% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 112,41%. Berita selengkapnya siang hari ini bersama saya Suci Rahayu. Sebagian wilayah di Provinsi Jambi mulai memasuki musim kemarau sejak dasarian 3 Juli 2026. Wilayah tersebut yaitu Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, Kerinci, dan Kota Sungai Penuh. Memasuki dasarian pertama Agustus 2026, hampir seluruh wilayah Provinsi Jambi diprediksi mulai memasuki musim kemarau, sehingga potensi kekeringan diperkirakan akan semakin meningkat. Forecaster Prakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Jambi, Sri Utami, menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh fenomena El Nino yang pada 2026 diprediksi berada pada kategori kuat dan berpotensi meningkat menjadi El Nino sangat kuat pada September hingga awal Januari mendatang. Kondisi itu menyebabkan berkurangnya curah hujan di sebagian besar wilayah Jambi sehingga meningkatkan risiko kekeringan selama musim kemarau.
1: Pada saat ini di seluruh Provinsi Jambi sebenarnya belum semua masuk musim kemarau, Bang. Jadi baru di sebagian Tanjabar, Tanjabti, Muaro Jambi, Kerinci, dan Sungai Penuh yang sudah memasuki awal musim kemarau di dasarian 3 Juli. Tetapi di dasarian 1 Agustus ini kita prediksi hampir seluruh Provinsi Jambi akan masuk musim kemarau. Kebetulan di tahun 2026 ini memang BMKG dan juga Badan Meteorologi Dunia memprediksi bahwa di tahun 2026 ini akan terjadi El Nino kuat, dan bahkan kami memprediksi di September hingga awal Januari nanti akan meningkat menjadi El Nino sangat kuat, Bang. Dan itu menyebabkan faktor banyak ya di Jambi, termasuk pengurangan jumlah curah hujan yang akan terjadi di wilayah Provinsi Jambi.
0: Dibanding tahun-tahun sebelumnya, intensitas El Nino pada tahun ini diperkirakan lebih kuat. Selain berdampak pada penurunan curah hujan, fenomena tersebut juga memicu peningkatan suhu udara. BMKG mencatat suhu maksimum di Provinsi Jambi dalam beberapa pekan terakhir mencapai 34,8 derajat Celcius yang menunjukkan adanya kenaikan suhu secara signifikan seiring menguatnya pengaruh El Nino. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi mencatat inflasi year on year Provinsi Jambi sebesar 3,25% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 112,41%. Kepala BPS Provinsi Jambi Aidil Adha menerangkan inflasi tertinggi terjadi di Muaro Bungau sebesar 4,21% dengan IHK 113,99% dan terendah terjadi di Kabupaten Kerinci 3,14% dengan IHK sebesar 115,63. Dijelaskannya pada Juli 2026, Provinsi Jambi mengalami deflasi mantuman M2M sebesar 0,0% dan tingkat inflasi year to date sebesar 1,73%. Selama tahun 2026 setidaknya ada dua kali terjadi deflasi, yakni pada bulan Januari dan Juli. Adapun komoditas yang mendorong inflasi secara mantuman, yakni daging ayam ras, bensin, tarif rumah sakit, jengkol, beras, bawang putih, kentang, kacang panjang, tarif dokter umum, jeruk. Sedangkan yang mendorong inflasi year to year adalah emas perhiasan, bensin, cabai merah, nasi dengan lauk, bahan bakar rumah tangga, jeruk, minyak goreng, sigaret kretek mesin, daging ayam ras, dan angkutan udara.
2: Saat ini Provinsi Jambi mengalami deflasi dan kalau secara mantuman ya, dan ini sebenarnya penyebabnya itu dari turunnya harga bawang. Dan ini sudah mengalami karena ada daerah-daerah pemasok itu mengalami masa panen, sehingga harga bawang ini mengalami penurunan dan ini menahan inflasi secara mantuman. Namun kalau secara Y on Y, kita tetap mengalami deflasi, inflasi yaitu sebesar 3,25%.
0: Dijelaskan Aidil Adha, inflasi year on year di Provinsi Jambi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya 10 indeks kelompok pengeluaran, antara lain kelompok makanan, minuman, dan tembakau, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga, kelompok kesehatan, kelompok transportasi, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,04%. Kelompok pendidikan, kelompok penyediaan makanan dan minuman, restoran, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks adalah kelompok pakaian dan alas kaki. Polda Jambi menggelar kegiatan strategi dan taktikal floor game atau TFG sebagai bagian dari pemantapan kesiapan pengamanan menjelang pelaksanaan presisi Merdeka RAN PMR tahun 2026 pada Kamis 6 Agustus kemarin di Pendopo Kantor Gubernur Provinsi Jambi. Di lantas Polda Jambi, Kombespol Adi Beni Cahyono menyebutkan bahwa kegiatan tactical floor game ini merupakan simulasi yang bertujuan menyamakan persepsi seluruh personel terkait pola pengamanan, pembagian tugas, mekanisme koordinasi, hingga langkah antisipasi terhadap berbagai kemungkinan yang dapat terjadi selama pelaksanaan kegiatan. Kurang lebih 1.750 personil gabungan Polda Jambi dan Polresta Jambi akan dilibatkan dalam pengamanan presisi Merdeka RAN 2026. Seluruh personil akan ditempatkan sesuai plotting yang telah ditentukan dan didukung sarana komunikasi untuk memastikan koordinasi berjalan optimal.
3: Rasio pengamanan itu 8.750 peserta tadi, kita menyiapkan 1.311 pengamanan terdiri dari petugas Polri, kemudian kita libatkan juga dari instansi terkait tadi ada di sepeda Satpol PP, itu di setiap titik mudah-mudahan sudah tercover. Siap.
0: Ditambahkannya juga bahwa Kapolda Jambi menegaskan bahwa setiap personel harus memahami tugas dan tanggung jawabnya sesuai standar operasional yang telah disusun. Tactical floor game menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh unsur pengamanan memiliki pemahaman yang sama sehingga pelaksanaan presisi Merdeka RAN 2026 pada 9 Agustus mendatang dapat berlangsung dengan aman, nyaman, dan memberikan pengalaman terbaik bagi seluruh peserta maupun masyarakat. Usai pelaksanaan TFG, kegiatan dilanjutkan dengan pengecekan langsung rute pengamanan presisi Merdeka RAN 2026 guna memastikan seluruh titik pengamanan telah dipersiapkan secara maksimal.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Musim kemarau ikut berdampak kepada pasokan air bersih di kota Sungai Penuh. Debit air yang masuk ke instalasi pengolahan air di desa Pelayang Raya milik Perumda Tirta Kayangan mengalami penurunan. Kondisi ini membuat distribusi air bersih kepada pelanggan di sejumlah wilayah ikut terganggu. Direktur Utama Perumda Tirta Kayangan Kota Sungai Penuh, Edi Alfarisi, mengatakan penurunan pasokan air baku mencapai sekitar 40% dibandingkan hari normal. Berkurangnya debit air disebabkan oleh musim kemarau. Akibat kondisi itu, distribusi air bersih terdampak di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Pondok Tinggi, Sungai Penuh, dan Sungai Bungkal, dan beberapa desa di Kecamatan Pesisir Bukit.
5: Ya, untuk musim kemarau ini masih seperti tahun-tahun sebelumnya, memang sangat terpengaruh ya, karena khususnya IPA atau instalasi pengolahan air yang berada di kantor pusat ini atau IPA Pelayang Raya. Karena pengaruhnya ini tergantung pada kondisi alam ataupun hujan. Seperti diketahui bahwasanya IPA Pelayang Raya ini menggunakan sumber air yang berada di atas, bagian atas itu di Sungai Ampuk dan Sungai Jambi.
0: Di samping itu, Perumda Tirta Kayangan menghimbau kepada masyarakat untuk menggunakan air secara bijak selama musim kemarau. Bagi wilayah yang mengalami gangguan distribusi, penyaluran air bersih akan dilakukan secara bergiliran sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Polda Jambi menindak tegas dugaan kasus penipuan rekrutmen Bintara Polri tahun anggaran 2026 yang diduga melibatkan dua personel Polda Jambi, yakni Bribtu MD dan Bribda Y. Pengaduan terkait dugaan penipuan tersebut diterima Bidang Profesi dan Pengamanan Bid Propam Polda Jambi pada 3 Agustus lalu. Berdasarkan pendataan sementara, terdapat 12 korban berasal dari masyarakat maupun anggota Polri. Sementara itu, total kerugian material masih dalam proses pendataan. Modus yang diduga dilakukan kedua terduga pelanggar adalah menjanjikan kelulusan kepada peserta seleksi calon anggota Polri dengan meminta sejumlah uang sebagai imbalan. Saat ini Bribtu MD dan Bribda Y telah diamankan oleh Bid Propam Polda Jambi untuk menjalani pemeriksaan kode etik profesi Polri. Secara paralel, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi juga tengah melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan keduanya. Kedua personel tersebut diduga melanggar pasal 10 ayat 4 huruf G Peraturan Kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri. Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Erlan Munaji menyampaikan bahwa institusinya tidak memberikan toleransi terhadap setiap bentuk penyimpangan yang mencederai kepercayaan masyarakat khususnya dalam proses penerimaan anggota Polri.
6: Antara Bribtu MD dan Bribda Y, ya, kami sampaikan modusnya yaitu dengan cara menjanjikan ya, kelulusan bagi para peserta seleksi ya, dengan diiming-imingi dengan menjanjikan atau imbalan sejumlah uang. Ini ada 12 korban.
0: Selain itu, Polda Jambi menghimbau masyarakat yang merasa menjadi korban praktik serupa untuk segera melapor kepada Polda Jambi untuk ditindaklanjuti secara tegas. Kasus dugaan asusila yang melibatkan seorang oknum guru P3K di Kota Sungai Penuh kini memasuki tahap kedua. Penyidik Polres Kerinci telah menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh untuk proses penuntutan. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Robi Novan Ronar, mengatakan setelah pelimpahan tahap kedua, penanganan perkara sepenuhnya menjadi kewenangan Jaksa Penuntut Umum. Dalam pelimpahan tersebut, Jaksa menerima tersangka berinisial IEA, 43 tahun, beserta sejumlah barang bukti. Barang bukti yang diterima antara lain pakaian dinas tersangka, surat keputusan pengangkatan sebagai P3K, surat keputusan sebagai wakil kepala sekolah, serta rekaman CCTV yang tersimpan dalam sebuah flash disk. Robi juga menyampaikan berdasarkan hasil penyidikan terdapat 4 siswa SMP yang menjadi korban dalam perkara ini. Saat ini Kejaksaan Negeri Sungai Penuh menahan tersangka selama 20 hari untuk melengkapi proses administrasi dan menyusun berkas dakwaan sebelum perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kota Sungai Penuh.
7: Baik, bahwa terhadap perkara atas nama tersangka inisial IA, memang benar telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti dari kepolisian ke Kejaksaan Negeri Sungai Penuh. Yang kemudian setelah dilakukan pelimpahan tersebut, maka kewenangan penahanan terhadap tersangka IA dan barang bukti telah menjadi kewenangan di Kejaksaan. Sehingga demikian berakibat bahwa penahanan menjadi penahanan Kejaksaan selama 20 hari.
0: Sebelumnya Satreskrim Polres Kerinci menangkap tersangka di wilayah Desa Simpang 3 Rawang, Kota Sungai Penuh. Penyidik menduga perbuatan tersebut terjadi di lingkungan sekolah. Kejaksaan Negeri Sungai Penuh memastikan seluruh proses penanganan perkara berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku hingga memasuki tahap persidangan.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Perumda Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi memastikan pelayanan air bersih kepada masyarakat tetap berjalan meski menghadapi lonjakan tingkat kekeruhan air baku Sungai Batanghari akibat dampak fenomena El Nino. Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Mayang Arianto mengatakan berdasarkan pemantauan tinggi muka air Sungai Batanghari masih berada pada kisaran 130 cm sehingga aman untuk proses penyedotan. Tingkat kekeruhan air baku meningkat drastis hingga mencapai sekitar 1.500 NTU atau nepelometric turbidity unit, jauh di atas kapasitas normal instalasi pengolahan yang dirancang mengolah air dengan tingkat kekeruhan 250 hingga 300 NTU. Menurutnya, tingginya kekeruhan tersebut menjadi tantangan dalam proses produksi air bersih karena perusahaan tetap harus memastikan kualitas air yang didistribusikan memenuhi baku mutu kesehatan dengan tingkat kekeruhan maksimal 3 NTU. Untuk menjaga kualitas air, pihaknya melakukan penyesuaian debit produksi kurang dari 20% agar proses pengendapan lumpur dan penyaringan dari instalasi pengolahan dapat berlangsung lebih optimal. Tidak hanya itu, Perumda Tirta Mayang membentuk tim kesiapsiagaan darurat air yang bertugas menyalurkan air bersih gratis menggunakan armada mobil tangki ke wilayah terdampak dengan kapasitas hingga 18 perjalanan dalam satu hari. KPBN Sungai Penuh mengingatkan kepada seluruh guru di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh untuk memastikan data pribadi yang digunakan dalam proses penyaluran tunjangan profesi guru telah sesuai. Himbauan ini disampaikan menyusul masih ditemukannya berbagai kesalahan data yang berpotensi menghambat pencairan tunjangan profesi guru. Kepala Seksi Bank KPPN Sungai Penuh, Lucy Winanda Restu, mengatakan pihaknya menemukan sejumlah kendala saat melakukan proses verifikasi sebelum penyaluran tunjangan profesi guru. Kesalahan yang paling sering terjadi meliputi nomor rekening yang salah, rekening yang sudah tidak aktif, hingga ketidaksesuaian antara nama penerima dengan data perbankan.
8: Cuman masalahnya dari tahun lalu sampai tahun sekarang selalu terjadi retur itu akibat kesalahan input rekening yang tidak aktif, dan itu sih Pak, biasanya kesalahan penulisan nama juga tuh. Tapi KPPN hanya menyalurkan saja Pak. Terkait proses mekanisme pengajuan, tentunya dari sekolah ke mungkin menggunakan aplikasi Kemdikdasmen ya.
0: Lucy menambahkan penyaluran tunjangan profesi guru dilakukan untuk tenaga pendidik yang telah memenuhi persyaratan mulai dari jenjang sekolah dasar SD hingga SMP di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Diharapkan para guru dapat berkoordinasi dengan operator sekolah maupun dinas pendidikan setempat apabila menemukan ketidaksesuaian data. Berita terakhir siang hari ini, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Jambi menegaskan bahwa iuran yang dipungut dalam pelaksanaan operator pengumpulan sampah berbasis masyarakat OPBM merupakan iuran operasional yang disepakati di tingkat RT, bukan pungutan liar atau pungli. Meski demikian, pengelolaan dana tersebut harus dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Kepala DLH Kota Jambi, Mahruzar, mengatakan pihaknya menanggapi adanya informasi yang sempat beredar mengenai dugaan pungli dalam pelaksanaan OPBM. Namun berdasarkan pemantauan di lapangan, pungutan yang dilakukan merupakan iuran bulanan yang digunakan untuk mendukung operasional pengelolaan sampah di masing-masing RT. Menurut Mahruzar, iuran tersebut digunakan untuk membiayai operasional program seperti upah operator pengangkut sampah, biaya operasional gerobak motor, hingga kebutuhan pendukung lainnya yang telah disepakati oleh warga.
9: Bagaimanapun juga, kami tetap melibatkan RT selaku kepala wilayah di tempatnya untuk pelaksanaan OPBM ini, Mbak. Pungli yang dimaksud itu iuran, ya iuran bulanan itu. Mungkin apakah itu yang dimaksud, kami juga belum dapat informasi lebih lanjut pungli ya, yang apa yang dimaksud kemarin yang sempat viral. Tapi yang kami pantau, yang kami awasi di lapangan, hal itu berupa pungutan iuran.
0: Kepala DLH Kota Jambi tersebut menekankan pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan dana agar masyarakat mengetahui secara jelas alokasi penggunaannya dan mendorong pengurus RT menyampaikan laporan pemasukan dan pengeluaran iuran secara berkala kepada warganya. Selain itu, DFH juga terus melakukan sosialisasi kepada pengurus OPBM dan RT mengenai tata kelola program agar pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan dan mendapat dukungan masyarakat. Mahruzar berharap keterbukaan pengelolaan iuran dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program OPBM yang saat ini terus diperluas di Kota Jambi. Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan sistem pengelolaan sampah berbasis lingkungan tersebut. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan berita utama. Hampir seluruh wilayah Jambi masuki musim kemarau pada awal Agustus. BPS Provinsi Jambi mencatat inflasi year on year Provinsi Jambi sebesar 3,25% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 112,41. Demikian penyampaian Warta Berita untuk siang hari ini. Anda juga dapat ikuti informasi aktual lainnya di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rayu bersama rekan teknik Eko Saputra dan siswa PKL. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan selamat siang.

0: Loh. Kerannya kok nggak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Ya, beberengan untuk kebersamaan di siang ini Pro Dangdut ya, Dangdutan yuk, ayo. Nah, untuk para pendengar yang lagi mendengarkan kami untuk kebersamaan di edisi hari ini, kami ucapkan selamat siang pendengar ya. Untuk siang ini pastinya untuk Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz ya. Untuk Anda yang lagi mendengarkan melalui era digital audio streaming, kami ucapkan selamat siang ya. Untuk siang ini kami sapa dulu untuk Anda semuanya. Halo, assalamualaikum. Iya, selamat siang, dengan siapa ini?
1: Dengan Bunda, Bunda ini Sungai Bungkal.
0: Apa kabar Bunda?
1: Alhamdulillah sehat. Mbak Citra sehat?
0: Iya, sehat alhamdulillah.
1: Sudah makan siang.
0: Apa?
1: Sudah makan siang.
0: Sudah.
1: Lagunya Mbak.
0: Ya, apa nih lagunya?
1: Lagunya Rembulan Bersinar lagi.
0: Oke.
1: Mansur S. Iya. Salamnya untuk semua aja ya.
0: Iya. Baik, baik.
1: Spesial untuk cucu yang tersayang. Itu lagu
0: Mbak Citra. Iya. Iya, iya, iya. Oke, halo. Halo. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Pak Tuo.
0: Ah, Pak Tuo. Ah, Pak Tuo, apa kabarnya? Apa kabarnya Pak Tuo?
2: Sehat.
0: Sehat. Sehat ya.
2: Iya.
0: Oke, apa nih lagunya Pak Tuo?
2: Terkubur Cinta.
0: Terkubur Cinta.
2: Iya.
0: Oke.
2: Salam ya. Semua pendengar Pak Salam.
0: Iya.
2: Sosial itu Mbak Nia, itu aja.
0: Oh iya, iya baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, baik, terima kasih tentunya Pak Tuo yang baru saja bergabung bersama kita pendengar. Dan tentunya untuk Anda yang lagi mendengarkan kami di siang ini, kami sapa Anda. Silakan saja 0811 78 79 670 ya, untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini.

Iya, halo. Halo. Halo. Iya, halo. Oke, baik, kita sapa lagi di 0211 7870970.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

0: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55-80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok dan masa depan.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Ya, Bebrengan untuk kebersamaan di edisi hari ini menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan Kami Pendengar ya di 96,7 MHz. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, dengan siapa ini?
1: Dengan Mbak Sumar di Solok Selatan.
0: Di Solok Selatan?
1: Iya, Mbak Citra.
0: Oke, apa kabar?
1: Ya, selalu. Semoga Mbak Citra sehat dan lagi tugas.
0: Amin, sehat juga. Amin. Alhamdulillah. Nah, mau lagu apa nih?
1: Salam-salam buat teman di Cengkareng Agung. Bu Linda, ada Pak Linda, ada Batang Merangin, Mbak Tumin. Di Plumpe, ada Kakak Sardiman, ada Mbak Sum, itulah Mbak.
0: Iya, lagunya apa?
1: Lagunya minta lagu Dokter Cinta.
0: Dokter Cinta, boleh?
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Iya. Udah Mbak, makasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, Dokter Cinta darinya Evita Mala ya. Oke, kita sapa lagi dengan siapakah di sana. Kita sapa dulu 0811 78 79 670. Oke, selamat siang untuk Anda di siang ini. Saya hadir menemani Anda pastinya enggak farmasi pukul 11 waktu. Enggak farmasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya di berbagai macam program acara di tengah ruang dengar Anda ya, untuk kebersamaan di edisi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 96,7 MHz.

0: seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
1: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
2: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya,

share dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Waspada kebakaran di rumah kita. Kecerobohan manusia merupakan pemicu kebakaran. Oleh karena itu, mari kita kenali penyebab terjadinya kebakaran agar kita tetap waspada dan siaga sebelum terjadi bencana kebakaran. Jangan memasang stop kontak bertumpuk dan membiarkan kabel terkelupas. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Jangan membakar sampah pada saat panas terik atau saat angin bertiup kencang. Jangan meninggalkan kompor menyala tanpa pengawasan.
1: Apa yang harus kita lakukan saat kebakaran terjadi? Hubungi pemadam kebakaran, lakukan tindakan untuk mencegah penyebaran api. Jauhkan barang yang berpotensi menyebabkan api menjadi lebih besar. Menggunakan masker atau handuk atau kain basah di sekitar mulut dan hidung. Apabila terjebak di dalam ruangan, carilah jalan keluar dengan merangkak di bawah asap dan bernafas pendek-pendek. Selamatkan benda berharga yang mudah dibawa.
0: Tips lindungi diri dari gangguan kabut asap. Hal yang biasa dilakukan yaitu sedapat mungkin hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung. Jika terpaksa pergi keluar rumah atau gedung, gunakan masker. Minum air putih lebih banyak dan lebih sering. Upayakan agar polusi di luar tidak masuk ke dalam ruangan, sekolah, kantor, dan ruang tertutup lainnya. Penampungan air minum dan makanan harus terlindung baik. Buah-buahan dicuci sebelum dikonsumsi. Bahan makanan dan minuman yang dimakan perlu dimasak dengan baik.
2: Ayo bergabung bersama PMI. Partisipasi semua elemen masyarakat merupakan kekuatan yang sangat dibutuhkan dalam membantu dan berbagi kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Ingat, kepedulian Anda untuk berbagi kepada sesama merupakan pahala yang tidak ternilai harganya. Waspada kebakaran di sekitar kita, di lingkungan rumah, hutan dan lahan untuk anak cucu kita. Ingat, tindakan ceroboh dapat menyebabkan kebakaran.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Ya, berdengar masih menyapa Anda untuk bersama di edisi hari ini bersama saya Citra Wandari. Ya, jangan kemana-mana, enggak pukul 15 waktu Indonesia Barat untuk Pro Dangdut. Dangdutan yuk, ayo. Nah, ada yang bergabung ya, kita sapa dulu nih. Ya, kalau mau nelpon ke WA enggak bisa. Oke Mbak Citra, ini dari Mbak Ete, kami tak mau lagu Pak ada nih Pacar Lima Langkah. Oh, oke Mbak Ete ya. Oke, yang ingin bergabung silakan saja 0811 787 9670 untuk bersama di

0: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan
0: selamat siang Mbak Citra.
1: Selamat siang. Dengan siapa ini?
0: Ini dengan Putra Bukit Nambuk.
1: Oh, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik, alhamdulillah baik.
0: Mbak Citra, gimana kabarnya?
1: Ya baik juga, alhamdulillah Rabbil Alamin nih.
0: Alhamdulillah.
1: Iya.
0: Bisa lagu Mbak Citra?
1: Iya, boleh. Mau lagu apa?
0: Lagu Kau Laksana Bulan.
1: Engkau Laksana Bulan.
0: Iya.
1: Iya. Laksana Bulan ya.
0: Kau Laksana Bulan dari Kiara Mon.
1: Bukannya dari Imam Asarif, Imam S. Arifin?
0: Enggak, dari Kiara Mon.
1: Oh, dari harus dari itu.
0: yang ada dari Imam S. Arifin ya?
1: Iya.
0: Nah, itu yang itu aja.
1: Iya, Kak. Okay.
0: Lagu teruntuk semua pendengar yang di pelagangan.
1: Oke.
0: Semoga terhibur. Terima kasih Mbak Citra.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, baik, terima kasih untuk Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz untuk edisi hari ini ya. Selamat siang mendengar, selamat mendengarkan untuk program acara kita di Kebersamaan Informasi pukul berapa? 15 waktu Indonesia Barat ya. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama Air Sungai Penuh untuk kebersamaan di edisi hari ini.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, Bebrengan untuk bersama Andi edisi hari ini menemani Anda yang lagi mendengarkan kami pendengar ya di 96,7 MHz. Dan saya Ciro dari pamit undur diri. Selanjutnya rekan kami Melafika yang kami menyapa Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Mila Fika bisa hadir kembali untuk menemani Anda semua di kebersamaan sore hari ini dari formasi pukul 15 hingga formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya bagaimana kabar Anda? Semoga semuanya sehat dan tak kurang sesuatu apapun juga untuk sore hari ini. Dapat kami informasikan di sungai penuh cuacanya, wow, luar biasa panas ya. Tapi di sini kayaknya hatinya harus dingin nih. Walaupun cuacanya panas, tapi otak dan pikiran harus dingin ya. Dan di Jumat, edisi Jumat Berkah ini, tentunya sudah berbagi belum? Kayaknya hatinya yang harus dibagi ya. Jangan dibagi dong. Baik, kami masih temani Anda di kebersamaan sore hari ini hingga tepat informasi pukul 19. Di kali ini di musik dan juga informasi sore kami hadirkan untuk Anda. Dan kembali kami masih akan hadirkan lagu untuk Anda. Tadi ada Fagetos dengan Saat Kau Pergi. Kalau dia pergi ya udah cari yang lain aja gitu ya. Enggak semudah itu. Tidak semudah itu, Ferguso. Nah, tapi kalau misalnya ya kalau ditinggalin begitu berarti kita enggak jodoh begitu ya. Jadi carilah yang cocok dan sesuai dengan perasaan kita. Kalau dia maunya pergi ya sudah berarti istilahnya kita belum ditakdirkan untuk bersama begitu. Kalau misalnya ada kesalahan kita atau mungkin kesalahan di dia begitu ya, kita harus saling introspeksi diri. Mungkin ada sesuatu prinsip ataupun ada sesuatu keadaan yang tidak mempertemukan kita begitu. Dan mungkin dia memang ada pilihan yang lain. Nah, itu tuh. Kalau sudah ada pilihan yang lain ya sudahlah, kita sudah bagian yang mana begitu ya. Kalau udah ada bagian lain, carilah bagian yang lain lagi. Dan betul sekali ya, tidak semudah itu Perkuso untuk mencari yang lain itu enggak semudah membalikan telapak tangan juga ya. Cinta itu tidak boleh dipaksakan. Kalau misalnya udah ada penggantinya ya enggak semudah itu juga untuk menyatukan perasaan juga gitu ya. Belum tentu perasaan yang kita rasakan orang lain juga ngerasain hal yang sama begitu. Baik, mendengar kami masih temani Anda masih di era band 2000-an. Kali ini kita mengarah ke lagu El Kasih, ada Kau Tinggalkan Cintaku ya. Sesulit itukah? Kayaknya tadi sudah Saat Kau Pergi, udah dikasih pergi begitu ya. Tapi setelahnya bertemu dengan tiga orang. Gimana nih pilihnya salah satu? Gak bisa juga ya. Harus pilih salah satu, gak usah saling menyakiti. Karena segala sesuatu yang kita menyakiti sekarang, karmanya itu baliknya belakangan begitu. Pasti bakalan ada karma lain yang akan datang ke kita. Walaupun mungkin enggak cepat, enggak lambat, pasti kita akan mendapatkan karmanya begitu. Dan untuk itu jangan sampai kau tinggalkan cintaku seperti lagu ini ya. Kami hadirkan untuk Anda semua, tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh tentunya.

Baik pendengar Liodra, dengan teganya kau kami hantarkan ke tengah ruang dengar Anda semua di formasi 15:18 waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, Liodra ini adalah pemenang dari salah satu ajang pencarian bakat di salah satu stasiun TV, dan lagunya sudah banyak sekali yang dipopulerkan, salah satunya adalah Teganya Kau ini. Di mana pendengar, lagu ini menceritakan tentang seseorang yang mencintai seseorang, ternyata dia lebih mementingkan temannya dibandingkan kekasihnya begitu. Tapi pilu banget ceritanya ya. Tapi kayaknya ada beberapa orang juga yang ngerasain hal yang sama. Yang di rumah, yang lagi dengerin dari Sungai Pedu gimana? Ada yang ngerasain yang sama gak dengan lagu yang kami puterin tadi? Oh, kayaknya beberapa lagu kayaknya galau-galau banget nih ya. Dan siang di sore hari ini, gimana nih kabar Anda pendengar? Di mana saja berada, baik itu di Sungai Penuh, di Kerinci, dan juga di seluruh kepulauan Nusantara, di dari Sabang sampai Merauke begitu ya. Dan Mela masih temani Anda pendengar di kebersamaan sore hari ini. Kali ini kita akan hadirkan informasi-informasi menarik ke tengah ruang dengar Anda semua. Dan tentunya selamat sore kami ucapkan untuk seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh dan sekitarnya, yang tentunya di sore hari ini yang lagi beristirahat, selamat beristirahat aja. Yang lagi beraktivitas, semoga aktivitasnya bisa berjalan dengan lancar tentunya.

Pendengar di mana saja Anda berada, mengantarkan kita di formasi 15 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Kali ini informasi kami hadirkan berasal dari rri.co.id Jambi. Pendengar, menyeduh teh ternyata tidak sekedar menuangkan air panas ke dalam cangkir saja. Pakar teh menjelaskan bahwa cara menyeduh yang tepat berpengaruh besar terhadap cita rasa, aroma hingga kandungan antioksidan yang terdapat dalam daun teh tersebut. Salah satu kesalahan yang sering dilakukan adalah menggunakan air yang terlalu panas untuk semua jenis teh. Teh hijau misalnya saja sebaiknya diseduh dengan air bersuhu sekitaran 70 hingga 80 derajat Celcius selama 2 hingga 3 menit. Sementara teh hitam lebih cocok diseduh menggunakan air bersuhu 90 hingga 100 derajat Celcius selama 3 hingga 5 menit agar rasa dan aromanya keluar secara maksimal. Nah, selain suhu air, kualitas air juga menjadi faktor penting. Pakar menyarankan menggunakan air segar yang baru dididihkan, bukan air yang dipanaskan berulang kali. Hal ini membantu menjaga cita rasa teh tetap bersih dan alami. Nah, tak kalah penting lagi pendengar, hindari menyeduh teh terlalu lama. Ini kan kebanyakan nih kita lihat di pasaran juga, maksudnya di tempat toko-toko kopi, toko teh gitu. Kita lihat bahwasannya tehnya berulang kali digunakan, terus juga tadi istilahnya waktu ya yang dipergunakan juga menjadi salah satu faktor agar teh itu bisa menjadi teh yang enak begitu. Dan membuat teh terasa pahit karena kandungan tanin yang keluar lebih banyak ternyata. Sebaliknya juga, waktu seduh yang sesuai akan menghasilkan rasa yang seimbang dan tetap kaya manfaat. Dengan memperhatikan suhu air, waktu penyeduhan, dan kualitas air, secangkir teh saja tidak hanya menjadi lebih nikmat, tetapi juga mampu memberikan manfaat kesehatan secara optimal. Dan juga menyeduh teh sendiri dengan benar adalah langkah sederhana untuk menikmati minuman favorit dengan kualitas terbaik. Nah, tadi sudah diberikan tipsnya pendengar, nanti bisa Anda coba di rumah. Bagi Anda yang suka teh hijau, teh hitam, itu bisa dilakukan tadi cara-caranya biar tehnya itu berasa gimana begitu ya. Kalau kita ini menikmati teh tuh hanya sekedar nyeduh aja itu enggak enak banget ya. Istilahnya diseduhnya punya waktu tersendiri. Salah satunya tadi disebutkan bahwa teh hijau punya suhu air, diseduh dengan air yang bersuhu sekitar 70 hingga 80 derajat Celcius selama 2 hingga 3 menit sehingga keluar nih rasanya begitu. Dan juga sementara teh hitam atau teh yang sering kita minum begitu lebih cocok diseduh menggunakan air bersuhu 90 hingga 100 derajat Celcius selama 3 hingga 5 menit agar rasa aroma dan rasa dan aromanya keluar secara maksimal. Silakan dicoba di rumah ya. Bagi Anda yang suka teh nih, sudah ditunjukkan bagaimana caranya biar menikmati teh yang luar biasa ini, dan juga istilahnya rasa, cita rasanya juga bisa sesuai dengan kadar yang tadi sudah kita sebutkan begitu. Dan mudah-mudahan bermanfaat informasi yang kami hadirkan pendengar, dan ada informasi lainnya nantinya akan kami hadirkan ke tengah ruang dengar Anda. Kita balik ke zaman 2000-an nih. Kangen banget dengan lagu ini. Lagu mana ya? Aduh, lagu pop sih banyak ya yang bagus, tapi tentunya yang cita rasa lama tapi diperbaharui ada enggak gitu ya. Kangen banget dengan Firman, judulnya Kehilangan. Pernah dengerin gak? Lagu Kehilangan ini buat orang-orang yang pernah ngerasa kehilangan. Kita galau-galau ya sore hari ini ya. Tapi jangan galau juga buat Anda yang ada di rumah nih. Gara-gara dengerin lagu yang Mbak Mela puterin sore ini jadi galau semua. Jangan ya. Hanya sekedar lagu pendengar. Biar pemanis, menjadi pemanis di sore ini gitu ya. Kali ini kita hadirkan Anda Firman dengan Kehilangan untuk Anda.

0: Mai, kau paham gak sih yang diajarin ibu tuh tadi soal ketahanan pangan?
1: Ngerti sih dikit-dikit, soalnya kan tadi aku ketedoan, jadi gak begitu paham.
0: Kau nih, kan agak ditanya sikok-sikok, kalau gak bisa jawab gak boleh balik.
1: Duh, coba kau jelasin ke aku biar aku tahu, lagi aku gak balik pula.
0: Jadi tuh, ketahanan pangan tuh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang cukup, terus juga yang bergizi untuk semua orang.
1: Oh, aku paham. Terus, kayak manalah cara kita bisa ningkati ketahanan pangan?
0: Dengan cara mengembangkan pertanian, terus juga mengurangi limbah pangan.
1: Oh, terus apa yang bisa kita lakuin untuk berkontribusi?
0: Kita bisa mulai dari mengurangi limbah pangan, terus juga membeli produk lokal, sama mendukung petani.
1: Oke, makasih Sasa. Aku jadi gak takut untuk nak jawab pertanyaan ibu tuh.
0: Iya, sama-sama Maya.
2: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari diri sendiri, kurangi limbah, cintai produk lokal, dan dukung petani. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat pangan dan sehat.

0: Oh, marah. Besok siang main yuk.
1: Emang mau main kemana?
0: Gak ada sih, palingan keliling-keliling kota baru aja.
1: Oh alah, kalau besok kayaknya aku gak bisa deh. Soalnya besok tuh aku mau pergi latihan nari tradisional.
0: Hah? Tari tradisional? Mending ikut dance-dance modern gitu.
1: Ya, selera orang beda-beda sih sebenarnya. Gak harus suka juga. Tapi setidaknya kita coba kenalin budaya sendiri dulu. Asal kamu tahu ya, Zah, budaya kita tuh banyak yang mulai punah karena generasi muda gak ada yang peduli.
0: Emang sepenting itu ya?
1: Jelas penting, Zah. Budaya itu identitas kita. Kalau semisal kita lupa dengan budaya sendiri, siapa lagi yang mau jaga? Masa iya kita lebih hafal lagu-lagu Korea daripada lagu daerah sendiri?
0: Iya juga sih, tapi kayaknya susah ya, apalagi zaman sekarang semua serba modern.
1: Nah, justru itu tantangannya. Kita bisa lestariin budaya dengan cara kreatif. Misalnya, gabungin seni tradisional dengan gaya modern.
0: Wah, menarik juga sih kayaknya. Ya udah deh, mulai sekarang aku janji bakal lebih peduli dengan budaya kita. Siapa tahu bisa jadi kebanggaan juga.
1: Setuju banget. Cinta budaya berarti cinta Indonesia.
2: Generasi muda adalah kunci pelestarian budaya bangsa. Mari cintai dan kenali budaya lokal. Karena dari situlah jati diri kita

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Baik pendengar di mana saja Anda berada, tentunya mengantarkan kita di formasi 15.40 menit waktu Indonesia Barat, dan dapat kami informasikan beduk azan asar untuk wilayah Kota Sungai Penuh dan sekitarnya di formasi 15.45 menit waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, kali ini informasi kami hadirkan berasal dari rri.co.id Sungai Penuh, di mana Wali Kota Sungai Penuh Alvin SH bersama Wakil Wali Kota Sungai Penuh Azhar Hamzah didampingi Sekretaris Daerah Alpian SEMM melaksanakan safari Jumat di Masjid Tawakal Dusun Jembatan 2 Desa Sungai Ning Kecamatan Sungai Bungkal Jumat 7 Agustus 2026. Di mana pendengar, safari Jumat merupakan agenda rutin pemerintah Kota Sungai Penuh dalam rangka mempererat silaturahmi sekaligus menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Kegiatan berlangsung dengan khidmat dan juga mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat setempat. Dalam sambutannya, Wako Alvin menegaskan komitmen Pemkot untuk terus mendorong pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta memberikan beasiswa bagi siswa di Kota Sungai Penuh, dan juga safari Jumat tersebut diisi dengan pelaksanaan sholat Jumat berjamaah dan berdialog bersama tokoh masyarakat serta jamaah. Dilanjutkan penyerahan bantuan pemerintah Kota Sungai Penuh melalui CSR Bank 9 Jambi sebesar 5 juta rupiah untuk mendukung pembangunan Masjid Tawakal. Dan mendengar, tentunya masih bersama kami temani Anda di kebersamaan sore hari ini. Jelang kita akan hadirkan beduk azan sholat asar. Saat lagi di formasi 15.45 menit kami hadirkan tentunya untuk Anda semua, dan tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

amal yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah solat. Maka apabila solatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika solatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani. Ciri pendengki. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Kedengkian membakar habis kebaikan, sebagaimana api membakar habis kayu. Waspada dengki di hati sendiri. Pendengki takkan bisa memuji, hanya bisa mencari, bicara kekurangan dan kesalahan di setiap kesempatan. Dan semua itu hanya semakin menghinakan, menyengsarakan dirinya.

0: Dari Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunan Islam itu atas lima perkara: mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan puasa pada bulan Ramadan.
1: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, kita ikuti dan dengarkan bunyi beduk dan azan asar untuk wilayah kota Sungai Penuh dan sekitarnya.

0: Pendengar dari studi kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah yang kita jalankan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Pemberian yang paling mulia yang dapat diberikan manusia kepada keturunannya adalah watak yang baik. Dan warisan itu adalah warisan yang paling berharga, yang dapat ditinggalkan kaum tua kepada generasi mudanya. Itu adalah perbuatan-perbuatan baik yang patut dijadikan teladan.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

0: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Jambi guna mengikuti Warta Berita Belajar Sumba ke tengah ruang dengar Anda. Dan tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.
1: Kebijakan
2: ke depan, pembangunan ekonomi Lampung diarahkan agar harus bisa tumbuh inklusif dan keadilan hingga menjangkau desa-desa. Namun untuk membangun desa yang tepat, kita perlu pemetaan ekonomi yang akurat. Kita harus tahu di mana usaha yang tumbuh, sektor mana yang berkembang, wilayah mana yang butuh dukungan investasi, dan kelompok usaha mana yang perlu mendapatkan afirmasi kebijakan. Disinilah sensus ekonomi tahun 2026 akan menjadi sangat penting. Hasil sensus ini tentunya akan menjadi fondasi bagi kami Warta Provinsi Lampung.
3: Mulai menambahkan hasil sensus ekonomi 2026 akan menjadi pijakan bagi pemerintah Provinsi Lampung dalam menyusun berbagai program pembangunan ekonomi pada tahun-tahun mendatang. Melalui data yang komprehensif, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mendorong pertumbuhan usaha, meningkatkan investasi, membuka lapangan kerja, serta memperkuat perekonomian masyarakat hingga ke tingkat desa. Dari Bandar Lampung, Dalih Berantara melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dari Bandar Lampung, kita menuju ke RRI SP Sungai Penuh.

0: Musim kemarau mulai mempengaruhi layanan air bersih di kota sungai penuh. Debit air baku yang masuk ke instalasi pengelolaan air Perumda Tirta Kayangan di desa Pelayang Raya turun hingga sekitar 40%. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya, RRI Sungai Penuh.
1: Berdampak pada pasokan air bersih di kota Sungai Penuh. Debit air yang masuk ke instalasi pengolahan air di desa Pelayang Raya milik Perumda Tirta Kayangan mengalami penurunan. Kondisi ini membuat distribusi air bersih ke pelanggan di sejumlah wilayah ikut terganggu. Direktur Utama Perumda Tirta Kayangan Kota Sungai Penuh, Edi Alparisi, mengatakan penurunan pasokan air baku mencapai sekitar 40%. Dibandingkan hari normal, berkurangnya debit air disebabkan oleh musim kemarau. Akibat kondisi ini, distribusi air bersih terdampak di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Pondok Tinggi, Kecamatan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Bungkal, dan beberapa desa di Kecamatan Pesisir Bukit.
2: Ya, untuk musim kemarau ini masih seperti tahun-tahun sebelumnya, memang sangat terpengaruh ya, karena khususnya IPA atau instansi pengolahan air yang berada di kantor pusat ini atau IPA Pelayang Raya, karena pengaruhnya ini tergantung pada kondisi alam ataupun hujan. Seperti diketahui bahwasanya IPA Pelayang Raya ini menggunakan sumber air yang berada di atas bagian atas, itu di Sungai Ampuh dan Sungai Jambi.
1: Di samping itu, Perumda Tirta Kayangan menghimbau kepada masyarakat untuk menggunakan air secara bijak selama musim kemarau. Bagi wilayah yang mengalami gangguan distribusi, penyaluran air akan dilakukan secara bergiliran sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dari Sungai Penuh, kita menuju ke RRI Sungai Liat.

Berikut tanggapan masyarakat Bangka Belitung terkait dengan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dihimpun reporter Irwan Aulia Rahmat dari RRI Sungai Liat.

Oke, kebetulan ya saya belum mendapatkan sensus ekonomi karena mungkin belum sampai ke daerah saya. Tapi dari beberapa orang yang pernah saya dengar, ada yang bilang sebenarnya mereka tidak punya usaha, mereka cuma menjual sekali dua kali mungkin ya dari apa yang mereka kelola di rumahnya, sehingga ternyata itu dimasukkan ke dalam sebuah usaha oleh pihak sensus ekonomi, dan banyak dari masyarakat yang merasa itu keberatan dan merasa itu bukan badan usaha tapi dimasukkan ke dalam segmen usaha. Terus juga saya pernah mendengar ada yang bilang dari pengurus sensus ekonomi merasa sistem atau aplikasinya sering error sehingga mereka harus

0: lebih baik lagi. Terus semoga masyarakat pun kedepannya lebih diberikan edukasi lagi tentang sensus ekonomi, sehingga masyarakat tidak perlu merasa takut apabila di kemudian hari masih dilakukan sensus ekonomi.
1: Ya, menurut saya pelaksanaan

0: masyarakat masih terkesan acuh terhadap itu, ke depan perlu adanya atau perlu adanya sosialisasi dari pihak pemerintah, khususnya pihak BPS, untuk melakukan lebih giat lagi mensosialisasikan tentang sensus ekonomi, termasuk manfaatnya, sehingga pemikiran masyarakat lebih terbuka lagi dan mau melakukan sensus ekonomi ini.
1: Dari Sungai Liat kita menuju ke RS.

0: Pertamina Patraniaga Belitung memastikan stok dan distribusi bahan bakar minyak BBM di Pulau Belitung termasuk Kabupaten Belitung Timur dalam kondisi aman. Setria Ningsi, RRI SP Belitung melaporkan.
1: Sama-sama, Mbak Gimbal, bahwa distribusi maupun stok itu kami pastikan aman dan distribusi berjalannya lancar.
2: PT Pertamina Patraniaga Belitung memastikan stok dan distribusi bahan bakar minyak atau BBM di Pulau Belitung termasuk Kabupaten Belitung Timur dalam kondisi aman. Bahkan untuk menjaga kelancaran distribusi, Pertamina meningkatkan penyaluran rata-rata harian Pertalite di Pulau Belitung dari sekitar 240 kiloliter menjadi 270 hingga 200 kiloliter per hari selama beberapa hari terakhir. Sales Manager SBM PT Pertamina Patraniaga Belitung, Rafli Al-Haq mengatakan penyaluran BBM bersubsidi maupun non-subsidi terus dioptimalkan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Menurutnya, antrian yang terjadi di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir bukan disebabkan keterbatasan stok, melainkan meningkatnya konsumsi BBM bersubsidi.
1: Untuk Pulau Belitung sendiri, kita itu di sekitar 240 KL normalnya, namun di 4 hari kebelakang kita telah supply di rata-rata sekitar 270 sampai 280 KL. Itu untuk Pulau Belitung. Dan untuk Beltim sendiri juga di seluruh SPBU permintaan telah sesuai dengan permintaan SPBU dan 100% realisasi. Namun memang terjadi peningkatan konsumsi Pertalite di waktu tertentu sehingga menimbulkan antrian. Namun kami himbau untuk tidak melakukan panic buying, tetap membeli BBM sesuai dengan keperuntukannya.
2: Sementara itu Bupati Belitung Timur Kamarudin Muteng mengatakan bahwa Pemkab Beltim akan menyiapkan surat edaran sebagai pedoman pengendalian penjualan BBM subsidi di tingkat pengecer. Menurutnya kebijakan tersebut bertujuan menjaga distribusi BBM subsidi agar tetap tepat sasaran sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat yang memang membutuhkan.
3: Nah, itulah saya minta tadi dikaji, kalau bisa harga tidak boleh lebih dari 15%. Tidak boleh lebih dari 15%, itulah harga dan dia wajib punya hak.
2: Terakhir, Bupati mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan panik bayi maupun pembelian BBM secara berlebihan. Dari Manggar, Belitung Timur, Septria Ningsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belanja Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Pendengar dan pemirsa, dari SP Belitung kita menuju ke RRI

0: Bonus Ekonomi 2026 BPS Waikanan targetkan pendataan menyeluruh sasar UMKM hingga ekonomi hijau. Laporan selengkapnya disampaikan Roma Dona RRI SP Waikanan.
1: Ini adalah semua usaha yang ada di Kabupaten Waikanan ini terdata tanpa terkecuali
2: Badan Pusat

0: perekonomian di Bumi Ramik Ragom.
1: Jadi target kami adalah semua usaha yang ada di Kabupaten Waikanan ini terdata. Tanpa terkecuali dari usaha besar, menengah, kecil, mikro, ultra mikro, termasuk usaha-usaha digital yang selama ini kan nggak terlihat ya, karena mereka nggak pasang pelang gitu. Termasuk mereka juga menjadi pelaku ekonomi kreatif, pelaku ekonomi hijau gitu, ekonomi lingkungan yang mengolah sampah limbah menjadi bernilai gitu. Jadi kami ingin semua usaha ini nggak ada yang nggak terdata. Karena kalau ada yang tertinggal, tidak terdata, nanti datanya itu nggak akurat. Sementara ini kan data ini nanti akan digunakan oleh Bu Bupati, Pak Ketua DPRD untuk menyusun kebijakan pembangunan di Waikanan. Khususnya seperti itu.

lingkungan, pemerintah daerah dapat merancang program kerja yang lebih tepat sasaran, efektif dan berkelanjutan. Melalui sinergitas antara BPS, pelaku usaha dan pemerintah daerah, diharapkan

0: sensus ekonomi di Sumatera Selatan telah mencapai 80% hingga akhir Juli 2026. Pemerintah provinsi optimis sisa target 20% akan tuntas pada akhir Agustus mendatang. Berikut laporan Rian Apridadi, RRI Palembang.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah

Agustus mendatang. Data hasil sensus ini bukan sekedar angka di atas kertas. Hasil pendataan ini diproyeksikan menjadi kompas utama bagi pemerintah daerah dalam memetakan struktur perekonomian dan karakteristik pelaku usaha. Tanpa data yang akurat, rumusan program pembangunan ekonomi di masa depan

0: sanitar. Namun kecepatan bukan satu-satunya parameter keberhasilan. Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Selatan mengingatkan informasi dari responden tetap menjadi faktor yang paling krusial. Dukungan dari pemerintah, kabupaten, dan kota sangat dibutuhkan untuk memastikan petugas di lapangan mendapatkan akses data yang berkualitas. Kepala BPS Sumsel Wahyu Yulianto menekankan pentingnya kejujuran responden memberikan informasi agar gambaran ekonomi daerah benar-benar mencerminkan realita di lapangan.
1: Mendapatkan dukungan yang penuh kembali dari pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota untuk penyelesaian akhir. Dan alhamdulillah capaian kita kan cukup bagus. Sehingga harapannya responden tadi ya hingga 100%, tapi bukan hanya pada sisi respondennya saja, tapi juga dengan kualitas datanya. Ya tentu jawaban dari responden kita harapkan ya seakurat mungkin, kemudian juga dari sisi cakupan juga demikian.
0: Dengan sinergi antara Pemprov Sumsel, BPS, dan hubungan pemerintah daerah di tingkat kabupaten kota, Sumatera Selatan optimis mampu menghasilkan basis data ekonomi yang solid untuk menopang kebijakan strategis di tahun-tahun mendatang.

0: mengantisipasi adanya pungutan liar terkait operator pengumpul sampah berbasis masyarakat atau OPBM. DLH Kota Jambi menegaskan iuran OPBM harus transparan. Laporan Tati Wijaya RRI Jambi.
1: DLH Kota Jambi menegaskan bahwa iuran yang dipungut dalam pelaksanaan operator pengumpul sampah berbasis masyarakat atau OPBM merupakan iuran operasional yang disepakati di tingkat RT, bukan pungutan liar atau pungli. Meski demikian, pengelolaan dana tersebut harus dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Kepala DLH Kota Jambi Marusar mengatakan pihaknya menanggapi adanya informasi yang sempat beredar mengenai dugaan pungli dalam pelaksanaan OPBM. Namun menurutnya, berdasarkan pemantauan di lapangan, pungutan yang dilakukan merupakan iuran bulanan yang digunakan untuk mendukung operasional pengelolaan sampah di masing-masing RT. Menurut Mahruzar, iuran tersebut digunakan untuk membiayai operasional program seperti upah operator pengangkut sampah, biaya operasional gerobak motor, hingga kebutuhan pendukung lainnya yang telah disepakati oleh warga.
2: Pelaksanaan OPBM ini, Mbak, pungli mungkin pungli yang dimaksud itu iuran. Ya, iuran bulanan itu mungkin apakah itu yang dimaksud, kami juga belum dapat informasi lebih lanjut pungli ya, yang apa yang dimaksud kemarin yang sempat viral. Tapi yang kami pantau, yang kami awasi di lapangan, hal itu berupa pungutan iuran.
1: Dirinya menekankan pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan dana agar masyarakat mengetahui secara jelas lokasi penggunaannya. Yang mendorong pengurus RT menyampaikan laporan, pemasukan, dan pengelolaan iuran secara berkala kepada warga. Selain itu, DLH juga terus melakukan sosialisasi kepada pengurus OPBM dan RT mengenai tata kelola program agar pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan dan mendapat dukungan masyarakat. Marusar berharap keterbukaan pengelolaan iuran dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program OPBM yang saat ini terus diperluas di Kota Jambi. Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan sistem pengelolaan sampah berbasis lingkungan tersebut. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mendara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Jambi, kita menuju ke RRI

0: malam hari, Polres Kaur intensifkan KRYD. Tendius Afriawan Bintuhan melaporkan.
1: Kepolisian Resor Kaur mengintensifkan kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD melalui tim UKLR 1 di wilayah hukum Kabupaten Kaur. Patroli skala sedang yang diawali dengan apel kesiapan di Bintuhan ini digelar sebagai langkah preventif guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Seluruh personel diinstruksikan untuk menjalankan tugas sesuai standar operasional serta mengedepankan pendekatan humanis saat berinteraksi dengan warga. Petugas menyisir sejumlah titik krusial yang menjadi pusat keramaian dan aktivitas warga pada akhir pekan, khususnya kawasan Kota Bintuhan hingga area parkir kendaraan. Kapolres Kaur AKBP Alambono menegaskan bahwa patroli preventif ini akan terus dilaksanakan sebagai wujud kehadiran Polri dalam memastikan situasi wilayah tetap aman dan kondusif. Dalam giat tersebut, personel memberikan imbauan secara langsung kepada warga yang masih berkumpul di area publik agar tidak beraktivitas hingga larut malam guna mengantisipasi potensi kejahatan di jalanan.
2: Ini yaitu kegiatan rutin yang ditingkatkan, itu sebetulnya hal yang biasa dalam kepolisian, yaitu kita selalu menjaga situasi yang prima, dan alhamdulillah juga luar biasa untuk dari masyarakat, dari pasca, dari KKP, dari kota-kota RT, dari semuanya bersinergi untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah Kaur. Ini akan terus kita laksanakan.
1: Lebih lanjut, petugas juga mengingatkan masyarakat untuk segera memanfaatkan layanan call center 110 jika menemukan hal mencurigakan di sekitar tempat tinggal. Hingga akhir kegiatan patroli, situasi di seluruh kawasan sasaran dilaporkan terpantau aman dan kondusif tanpa adanya kejadian menonjol. Melalui patroli dialogis yang konsisten ini, Polres Kaur berkomitmen untuk terus menghadirkan rasa aman serta memperkuat sinergi bersama masyarakat. Endo Saprawan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Mendengar dari SP Bintuhan, kita menuju ke RRI

0: Berikut wawancara reporter RRI Bengkulu Bisri Mustafa bersama Kepala BPS Provinsi Bengkulu Win Rizal mengenai program pendataan sensus ekonomi tahun 2026 di Bengkulu.
1: Baik pendengar di wilayah Belanja Sumba, berikut wawancara bersama dengan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu dengan Bapak Win Rizal mengenai progres pendataan sensus ekonomi tahun 2026.
2: Alhamdulillah ya, sampai hari ini ya, tanggal 2 Agustus ya 2026, ya proses pendataan masih terus berjalan. Dan kalau tadi ya, pagi saya lihat di dashboard ya, untuk progres pendataan kita sudah lebih dari 85% ya. Artinya mudah-mudahan kita harapkan ya, sebelum tanggal 31, bahkan sebelum tanggal 17 Agustus, ya mudah-mudahan bisa kita selesaikan ya. Nah, sisa waktu ya, dari 17 Agustus sampai dengan 31, nanti kita akan gunakan untuk ya, menyelesaikan. Pasti kan ya, masih ada yang tertinggal tuh, yang karena tidak ditemui, atau karena mungkin keluar dari kota, gitu ya. Masuk yang mungkin, ya masih ada yang perlu kita ya, karena mungkin belum paham tentang sensus ekonomi sehingga perlu 14 gitu, tapi sedikit sekali jumlahnya. Insya Allah kita bisa selesaikan ya sampai ya sebelum tengah waktu yang ditetapkan ya. Insya Allah 17 kalau selesai juga.
3: Kalau untuk perubahan data yang mungkin usahanya pindah atau pindah tadi di apa persentasenya apa?
2: Secara persentase memang nanti kan gini, di dalam coba dalam apa laksanaan di lapangan punya apa namanya acuan dulu ya, namanya kita sebut trelis SE 2026. Itu yang dipakai petugas untuk ke lapangan. Namun bukan dari itu saja ya, artinya bisa saja kan ada perusahaan baru, ada perusahaan pindah ya. Jadi petugas itu hanya guidance awal, tapi di lapangan dia tetap door to door. Kalau ada yang baru tetap dicatat, dimasukkan sebagai tambahan target kan berarti. Nah, ya kalau saat ini memang ada beberapa nih, ya ini dinamikanya ya, ini di lapangan. Di situ petugas tidak bisa menemukan gitu kan, perusahaan yang ada di list ini ataupun ini. Nah, belum tentu bahwa perusahaan itu tidak ada, bisa jadi. Dia sebenarnya posisinya kan kita pakai geotagging ya, posisinya mungkin di RT1, ternyata perusahaan itu ada di RT2 gitu. Itu banyak kejadian seperti itu gitu ya. Atau perusahaan itu katanya tadinya misalkan ada dalam satu bangunan, ternyata bangunan itu gabung dengan rumah tangga gitu kan. Jadi dia masuk sebagai kategori

0: total jumlah usaha yang dan jumlah rumah tangga yang kita data itu kan 710.000 rumah tangga ya. Nah itu pun mungkin ya, saya yakin ya kan, melihat progres yang ada akan lebih dari itu nantinya.
1: Ya itulah tadi wawancara singkat bersama Kepala BPS Win Rizal mengenai

0: Mendengar informasi tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba edisi hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Saya Agnes Ramadhani dan kerabat kerja Warta Belajar Sumba RRI Bengkulu pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Baru saja Anda ikuti

ya, di mana sinyalnya berada? Tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh 96,7 MHz. Tentunya pendengar di sore hari ini kami masih hadir untuk menemani Anda semua di formasi 16.40 menit. Dan semoga apapun yang kami hadirkan bisa menghibur dan juga bermanfaat untuk Anda di sore hari ini. Sembari menikmati udara panas di luar sana, walaupun kalau di Sungai Penuh ya, kalau panas-panas begini pastinya masih ada angin-anginnya begitu. Masih ada sejuk-sejuknya ya. Tapi kalau di daerah lain mungkin ada anginnya enggak. Tapi kalau di wilayah Sungai Penuh nih, sore ini kayaknya kalau kita keliling-keliling kayaknya panasnya masih berasa ya. Tapi untuk anginnya masih ada begitu. Dan suhunya sekitaran 26 derajat Celcius pendengar di sore hari ini ya. Dan kami masih temani Anda di formasi 16.40 menit dengan beragam informasi kembali untuk Anda. Dengan mendengar kali ini informasi kami hadirkan berasal dari rri.co.id Sungai Penuh, di mana pemerintah Kabupaten Merangin mulai membangun box culvert di ruas jalan utama Desa Rejosari, Kecamatan Tabir Ilir, di mana pembangunan infrastruktur tersebut menjadi solusi untuk mengatasi kendala akses transportasi yang selama ini sering terjadi, terutama saat musim hujan. Pembangunan box culvert ini diharapkan dapat selesai sesuai jadwal sehingga segera dimanfaatkan masyarakat. Kehadiran infrastruktur ini diyakini akan memperlancar mobilitas warga sekaligus mendukung aktivitas ekonomi di kawasan tersebut. Camat Tabir Ilir, Azhar Effendi mengatakan, kondisi jalan utama Desa Rejosari selama ini kerap mengalami hambatan ketika curah hujan tinggi. Karena itu, pembangunan box culvert menjadi kebutuhan yang sangat mendesak sekali. Azhar Effendi menyampaikan apresiasi kepada Bupati Merangin Haji M. Syukur yang telah memberikan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur di Kecamatan Tabir Ilir tersebut. Menurutnya, jalan utama Desa Rejosari merupakan jalur vital yang menjadi penunjang aktivitas masyarakat sekaligus menggerakkan roda perekonomian desa. Azhar menambahkan, pembangunan box culvert akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Selain itu juga meningkatkan keselamatan pembangunan, pengguna jalan, infrastruktur tersebut juga memperlancar arus kendaraan roda 2, roda 4 hingga kendaraan berangkut pengangkut hasil pertanian. Dengan akses jalan yang lebih baik, distribusi hasil pertanian atau panen diharapkan menjadi lebih cepat dan biaya transportasi masyarakat dapat ditekan. Masyarakat Rejosari menyambut positif dimulainya pembangunan tersebut. Mereka berharap proyek dapat diselesaikan tepat waktu agar aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik berjalan lebih lancar dan maksimal. Pembangunan box culvert ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Merangin di bawah kepemimpinan Bupati Haji M. Syukur untuk mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur hingga ke wilayah desa.

Dan tentunya selamat sore untuk seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh dan sekitarnya. Untuk Anda juga yang berada di mana saja berada, baik itu dari Sabang sampai Merauke, yang mendengarkan RRI Sungai Penuh untuk kebersamaan sore hari ini tentunya. Dan kami masih temani Anda di kebersamaan sore hari ini. Mudah-mudahan apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda semua di RRI Sungai Penuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh 96,7 MHz. Mendengar, kali ini informasi kami hadirkan berasal dari rri.co.id Sungai Penuh, di mana pada dasarnya sistem kekebalan tubuh berfungsi untuk melindungi tubuh dari zat-zat yang berpotensi berbahaya. Namun, sistem ini terkadang keliru pendengar atau bereaksi secara berlebihan terhadap zat yang sebenarnya tidak berbahaya sehingga menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Dan kondisi ini disebut hipersensitivitas. Di mana pendengar ada jenis-jenis reaksi hipersensitivitas ini. Secara umum hipersensitivitas terbagi menjadi 4 tipe. Berikut ini adalah penjelasannya. Pertama, reaksi hipersensitivitas tipe 1. Di mana hipersensitivitas tipe 1 ini sama dengan alergi dan biasa disebut reaksi hipersensitivitas tipe cepat. Disebut cepat karena respon tubuh muncul dalam waktu kurang dari 1 jam setelah terpapar alergen. Dan hipersensitivitas tipe 1 terjadi ketika antibodi imunoglobin IG melepaskan zat kimia histamin saat berpapar alergen. Hal itu kemudian memicu reaksi alergi ringan hingga berat, alergi makanan, alergi obat, dan juga reaksi akibat sengatan lebah termasuk dalam hipersensitivitas tipe 1. Ada beberapa gejala hipersensitivitas tipe 1 antara lain yang pertama urtikaria atau biduran. Berikutnya angioedema dan juga rhinitis. Ada asma, anafilaksis dan juga reaksi hipersensitivitas tipe 2 ini reaksi hipersensitivitas tipe kedua. Disebut juga reaksi hipersensitivitas sitotoksik, yaitu kondisi saat sel tubuh normal secara keliru musnah, dimusnahkan oleh sistem kekebalan tubuh sendiri. Reaksi ini melibatkan antibodi imunoglobin IgG atau imunoglobulin M dan juga hipersensitivitas tipe 2 dapat menyebabkan peradangan dan kerusakan jaringan. Contohnya saja, reaksi hipersensitivitas jenis ini adalah anemia hemolitik autoimun, reaksi penolakan pasca transplantasi organ dan penyakit Hashimoto. Dan berikutnya juga ada reaksi hipersensitivitas tipe 3, di mana reaksi hipersensitivitas jenis ini disebut juga penyakit kompleks imun. Kondisi ini terjadi ketika antibodi dan antigen bergabung menjadi satu di bagian tubuh tertentu, misalnya saja pembuluh darah di kulit, ginjal dan sendi, hingga menyebabkan peradangan atau kerusakan lokal. Reaksi hipersensitivitas tipe 3 umumnya muncul 4 hingga 10 hari setelah tubuh terpapar antigen. Contohnya saja penyakit yang terjadi karena reaksi hipersensitivitas tipe 3 adalah lupus, glomerulonefritis, dan rheumatoid arthritis. Dan berikutnya juga ada reaksi hipersensitivitas tipe 4. Reaksi hipersensitivitas tipe 4 ini disebut sebagai reaksi hipersensitivitas tipe lambat karena reaksinya relatif lebih lama daripada tipe hipersensitivitas lain. Pada tipe hipersensitivitas 4 yang berperan dalam menyebabkan reaksi alergi adalah sejenis sel darah putih yang disebut sel T. Contoh hipersensitivitas tipe 4 adalah dermatitis kontak dan sebagai berbagai bentuk reaksi hipersensitivitas akibat obat-obatan. Dan melihat banyaknya reaksi hipersensitivitas ini yang bisa terjadi, di mana penanganan yang dilakukan pun tergantung pada jenis reaksi yang diderita. Oleh karena itu, konsultasikan ke dokter jika Anda mengalami gejala dan reaksi hipersensitivitas agar bisa mendapatkan penanganan yang tepat. Jika diperlukan, dokter akan melakukan tes alergi untuk mengetahui apa yang menjadi pemicu reaksi hipersensitivitas Anda, sehingga langkah pencegahan pun dapat dilakukan. Pendengar, selengkapnya informasi ini dapat Anda baca kembali di rri.co.id.
Ya, mendengar mengantar kita di formasi 16:56 dan saat lagi juga kita akan menghadirkan beragam lagu-lagu slow rock ke tengah ruang dengar Anda semua. Dan masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Dan lagu pamungkas terakhir kita di musik dan juga informasi sore ini ada La Luna dengan Lara Hati.

Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

0: Kalian kodiam dulu, coba dengar siaran radio ko.
1: Siaran apa? Kami kok lagi nonton TV, ay.
0: Kita kok berada di daerah yang rawan bencana alam. Makonyo dengar informasi ko. Penting bagi kita.
2: Tahu benda lain yang dapat menahan tekanan. Cari tempat yang lebih aman dari reruntuhan goncangan. Dan sedapat mungkin berlari keluar apabila masih dapat dilakukan. Jika berada di luar bangunan atau area terbuka, hindari bangunan di sekitar Anda seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Perhatikan tempat berpijak. Hindari bila terjadi rekahan tanah.
1: Nah, kalau begitu, kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum tahu tentang informasi kau jika terjadi bencana alam.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Kemerdekaan bukan sekedar peristiwa bersejarah yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan adalah warisan perjuangan yang harus terus dijaga dan diisi dengan karya nyata. Para pahlawan telah mengorbankan jiwa dan raga demi berkibarnya sang merah putih di bumi Indonesia. Kini, tugas generasi penerus adalah melanjutkan perjuangan itu melalui semangat belajar, semangat bekerja, semangat berkarya, serta menjaga persatuan dalam keberagaman. Di tengah berbagai tantangan zaman, rasa cinta tanah air harus tetap tumbuh dalam setiap langkah. Menghargai perbedaan, saling menghormati dan gotong royong menjadi kekuatan bangsa untuk terus maju. Mari jadikan peringatan Hari Kemerdekaan sebagai momentum memperkuat tekad membangun Indonesia yang lebih maju, lebih adil, dan sejahtera. Karena kemerdekaan bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk diwujudkan dalam setiap tindakan yang membawa manfaat bagi bangsa dan negara. Nin, menurut kamu rasa merdeka saat ini tuh seperti apa sih?
2: Menurut aku sih, merdeka bukan cuma bebas dari penjajahan. Sekarang ini kan, merdeka berarti bebas bermimpi, benar gak sih?
1: Benar.
2: Belajar, berkarya, dan saling menghargai, itu sih.
1: Oh gitu ya, jadi kita itu harus mengisi kemerdekaan itu bukan hanya cuma ikut upacara atau ikut lomba gitu?
2: Betul sekali, menghargai perbedaan, disiplin, menjaga lingkungan, dan menggunakan media sosial dengan bijak, itu juga bentuk cinta kepada Indonesia, Sar.
1: Berarti perjuangan kita itu sekarang adalah menjadi generasi yang bertanggung jawab ya?
2: Tepat sekali, karena kemerdekaan bukan hanya warisan para pahlawan, tetapi tanggung jawab kita untuk menjaganya.
1: Mari isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan persatuan.
2: Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Merdeka!

Merdeka dalam pekerjaan bukan berarti bekerja tanpa aturan, tetapi memiliki kesempatan untuk berkembang, untuk berkarya, dan memberikan yang terbaik. Setiap profesi memiliki peran penting, baik itu sebagai petani, sebagai guru, tenaga kesehatan, pedagang, pekerja kantoran, maupun pelaku usaha. Rasa merdeka hadir ketika pekerjaan dilakukan dengan jujur, penuh tanggung jawab, dan menghasilkan manfaat bagi orang lain. Kebebasan untuk berinovasi, menyampaikan ide, serta terus meningkatkan kemampuan menjadi bagian dari makna kemerdekaan di dunia kerja. Di usia kemerdekaan Indonesia pada saat ini, mari kita isi kemerdekaan dengan semangat bekerja yang produktif, disiplin, dan saling menghargai. Karena melalui kerja keras dan dedikasi, kita tidak hanya membangun masa depan diri sendiri, tetapi juga ikut memajukan bangsa. Merdeka dalam bekerja adalah berkarya tanpa henti untuk Indonesia yang lebih maju.

0: Kemerdekaan Indonesia diproklamirkan oleh dua tokoh nasional, Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemerdekaan itu adalah hak semua bangsa di dunia. Hal ini tertuang dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Segala bentuk penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Penjajahan itu kejam dan melahirkan penderitaan lahir dan batin. Inilah yang diperjuangkan oleh pahlawan perjuangan bangsa untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan bangsa asing. Kata kakek dan nenek, kemerdekaan itu tidak diperoleh dengan mudah, melainkan pengorbanan harta, benda, dan nyawa. Itu demi kemerdekaan bangsa dan tanah air dari belenggu penjajahan. Ketika Indonesia sudah merdeka, masih adakah penjajahan dan segala bentuk imperialisme gaya baru lainnya yang membelenggu negeri ini? Penjajahan itu barangkali tidak lagi secara fisik, melainkan penjajahan ekonomi, sosial, dan budaya, serta sektor-sektor lainnya yang sering kita tidak sadari.
1: Dirgahayu Indonesia.

0: Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu so fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.
1: Bro,
2: hey,
1: pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
3: Oh iya, cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
3: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
1: Oh.
4: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
2: Iya, Mbak. Euis.
3: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
4: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
3: Muhun, abdi ti Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
6: Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

0: lagu dari Siti Nurhaliza dengan Kesilapanku Keegoanmu. Berakhir juga perjumpaan kita di lagu-lagu Selalu Rock untuk sore hari ini. Dan pendengar jangan kemana-mana karena kami masih menemani Anda hingga tepat di formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Jangan pendengar, saat lagi kita akan hadirkan beragam lagu-lagu religi ke tengah ruang dengar Anda semua. Dan masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh 96,7 MHz. Kami ucapkan selamat sore untuk Anda semua, selamat beristirahat untuk Anda yang sedang beristirahat dan masih bersama kami di RRI Sungai Penuh.
1: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

Mana saja Anda berada, tentunya masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Biasanya kita hadirkan salawat dan bunyi beduk azan maghrib untuk wilayah kota Sungai Penuh dan sekitarnya.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.

Di sebuah desa, ada seorang Muslim namanya Luqman. Dia ingin menjadi seorang sufi, tetapi jalan yang ditempuhnya melalui jalan tarekat. Dalam dunia tarekat itu, tampaknya dia mengerjakan amalan-amalan yang tidak sejalan dengan tuntunan Al-Quran dan sangat berlebihan. Entah apa yang dia dapatkan, namun akhirnya dia menjadi gila hingga wafatnya. Al-Quran dan Sunnah Rasul, bila diamalkan dengan sesungguhnya, ia akan membawa ketentraman jiwa dan kedamaian hidup, bukan membawa kegilaan. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, "Katakanlah, hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan atau melampaui batas dengan cara yang tidak benar dalam agamamu." Ayat itu ditujukan kepada umat Islam.

Baik pendengar, di mana saja Anda berada dengan berakhirnya lagu dari Haddad Alwi dengan Sebuah Pengakuan. Berakhir juga perjumpaan kita untuk kebersamaan hari ini edisi tanggal 7 Agustus 2026. Dan pendengar, kita berjumpa kembali esok dengan beragam program lainnya. Dan nantinya ada rekan kami, Wendy Dicitra, yang akan menemani Anda untuk edisi selanjutnya. Dari formasi pukul 19 hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, kita akan menghadirkan warta berita Sentral Pro 3 Jakarta ke tengah ruang dengar Anda semua. Dan terima kasih atas kebersamaannya. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan, ya misalnya untuk memungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau...
2: Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai. Gitu.

0: Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis. Warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer intensif oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian utama terkait pengembangan teknologi. Komitmen Presiden Prabowo terlihat usai dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Salah satunya adalah pengembangan teknologi nuklir. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk kepentingan penelitian, energi, pembangkit listrik, dan kesehatan. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi.
2: Nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis. Ya.
1: Sebelumnya, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria mengatakan, nuklir merupakan salah satu energi alternatif yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Selain itu, komunikasi dengan masyarakat juga perlu ditingkatkan sehingga rakyat memahami bahwa nuklir bukan untuk perang.
3: Ya, saya kira tentu tantangan adalah lebih banyak aspek sosial. Aspek sosial itu terkait dengan akseptabilitas masyarakat. Karena sekarang perlu untuk strategi komunikasi lebih baik lagi, ya, bahwa memang teknologi nuklir sebagai salah satu opsi sumber energi yang harus mulai kita pikirkan, ya, dan memang kita sudah punya kajian-kajian cukup banyak, dan kami BRIN sendiri sudah melakukan kajian, ada beberapa opsi lokasi yang sudah disetujui oleh IAEA, ya, namun tentu keputusan soal lokasi sebagainya kan bukan di BRIN. Ya, ini nanti kita terus koordinasi dengan berbagai kementerian, dengan PLN, dengan Kementerian ESDM, dengan Kementerian Lingkungan Hidup, ya, dengan kementerian-kementerian lain. Kita akan bersama-sama untuk bisa menentukan di lokasi mana sebaiknya dibangun.
1: Menteri Prasetyo menegaskan riset harus berdampak dan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Presiden Prabowo telah menambah anggaran untuk penelitian. Hasilnya sudah terlihat seperti teknologi masalah pangan dengan memproduksi benih berkualitas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Jumlah itu merupakan data dapur yang masih berada dalam berbagai tahapan verifikasi. Berikut laporan Alfred Stutter.
4: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menjelaskan lebih dari 13.000 dapur yang tercatat saat ini bukan seluruhnya siap beroperasi. Menurutnya seluruh dapur terlebih dahulu dipetakan berdasarkan tingkat kesiapan serta dipadankan dengan data wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi.
5: Jadi sumber ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka segera 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai. Gitu. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas. Yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
4: Dari hasil pemetaan tersebut, sekitar 1.700 dapur telah dinyatakan siap beroperasi. Pemerintah menargetkan sekitar 300 dapur mulai diaktifkan secara bertahap pada pekan depan dengan prioritas Papua Nusa Tenggara Timur NTT, Nias Maluku, dan Maluku Utara. Percepatan operasional dapur tersebut merupakan bagian dari hasil rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah juga mempercepat penyelesaian layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
6: Lanjutan dari rapat minggu lalu, karena target kita ada jangka pendek itu 1 bulan, harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini. Karena minggu lalu kita rapat 1 bulan.
4: Selain percepatan layanan di wilayah 3T, pemerintah juga menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pelaksanaan program sekaligus memastikan operasional dapur dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan tingkat kesiapan di lapangan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk zero toleran terhadap keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana. Otin, laporan Anda.
1: Ya, pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap kasus keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Hal ini disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta sore tadi, di mana ia mengatakan bahwa sejak awal pihaknya berkomitmen untuk memperkuat tata kelola agar tidak terjadi keracunan makanan. Meski demikian, BGN mengakui memang masih ditemukan beberapa kasus keracunan di sejumlah daerah, seperti di Semarang dan juga Jayapura. Menurut Sudaryono, setiap laporan langsung ditindaklanjuti dengan mengirimkan tim ke lapangan untuk memastikan kondisi korban sekaligus melakukan investigasi. Sudaryono menegaskan bahwa setiap dapur yang terbukti menjadi sumber keracunan akan langsung dihentikan operasionalnya. Kemudian kepala dapur juga dinonaktifkan untuk menjalani evaluasi, bahkan dapat diusulkan untuk diberhentikan apabila memang terbukti lalai atau mengulangi pelanggaran. Berikut pernyataan Kepala BGN Sudaryono.
2: Setiap ada keracunan pasti dapurnya kami suspend, kemudian kami kirim tim untuk investigasi, kemudian kami cek apa masalahnya, termasuk sampelnya dicek oleh dinas kesehatan, kemudian dapurnya kami suspend, dan kemudian kepala dapurnya kami copot untuk kami evaluasi. Kalau misalnya ada SPPI atau ada kepala dapur yang dinonaktifkan atau dicopot karena kasus keracunan dan berulang atau sebelumnya pernah, maka itu menjadi kondisi yang sangat buruk untuk kami kemudian usulkan dilakukan pemecatan.
1: Selain memberikan sanksi, pendengar, BGN juga terus memperbaiki tata kelola melalui penyusunan standar operasional yang lebih ketat bersama dengan Kementerian Kesehatan, pakar keamanan pangan, serta pelaku industri catering untuk memperkuat pengawasan keamanan makanan. BGN juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh korban atas kasus keracunan yang terjadi dan menegaskan seluruh masukan dari para ahli akan digunakan untuk menyempurnakan sistem agar target nol kasus keracunan dapat diwujudkan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bond tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah di gedung Kejaksaan Agung. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bond tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang akan menjalani pemeriksaan di gedung Kejaksaan Agung. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan tersebutlah diterima KPK dan pemeriksaan dijadwalkan tengah berlangsung. Berdasarkan pantauan di gedung KPK, kendaraan tahanan milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung telah menahan atau memindahkan Febri dan membawanya ke gedung Kejaksaan Agung.
2: Benar, KPK menerima permintaan bontah dari penyidik Kejaksaan Agung untuk kebutuhan pemeriksaan terhadap saudara FA. Dijadwalkan siang ini.
1: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah memilih bungkam ketika keluar dari tahanan dan menuju gedung Kejaksaan Agung.
3: Pakai rompi pink ya, Pak. Pak Febri.
1: Kehadiran kendaraan tahanan itu dilakukan untuk menjemput Febri Ardiansyah yang saat ini menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Penetapan status hukum tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani Korp Adiaksa. KPK belum merinci lebih lanjut mengenai mekanisme peminjaman tahanan tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner KPU Kabupaten Kota Waringin Timur dalam dugaan kasus korupsi dana hibah pilkada sebesar 40 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Aga Jaya Pijaksana.
4: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim Tahun Anggaran 2023 dan 2024.
5: Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Waringin Timur sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pilkada tahun anggaran 2023-2024. Penetapan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di kantor Kejati Kalimantan Tengah. Kelima tersangka merupakan seluruh komisioner KPU Kota Waringin Timur periode 2023-2028, yakni Ketua KPU berinisial MR serta 4 komisioner berinisial W, JJ, MT, dan E. Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Tengah Henry Hanapi mengatakan seluruh tersangka menjabat sebagai pimpinan KPU Kota Waringin Timur pada masa penyelenggaraan pilkada. Tersangka MR selaku Ketua KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, sedangkan W, JJ, MT, dan E merupakan komisioner yang memimpin divisi masing-masing. Hasil dari penyidikan mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pilkada yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur. Total anggaran yang dikelola mencapai 40 miliar rupiah berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD terdiri atas 16 miliar rupiah pada tahun anggaran 2023 dan 24 miliar rupiah pada tahun anggaran 2024.
4: Setelah melakukan proses penyidikan, pengumpulan alat bukti sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, hari ini penyidik berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan KUHAP telah menetapkan 5 orang tersangka.
5: Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Kalimantan Tengah Jimmy Didi Setiawan mengatakan para tersangka diduga menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan dalam NPHD maupun Rencana Anggaran Biaya atau RAB.
6: Kan di sini perkara dugaan penyimpangan dana hibah ini, itu dana hibah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan total anggaran sejumlah 40 miliar. Itu dengan rincian di tahun 2023 sebesar 16 miliar dan di tahun 2024 itu sebesar 24 miliar. Nah, jadi di sini secara singkat kami sampaikan bahwa para tersangka yang telah ditetapkan ini dengan perannya masing-masing yang masih kita terus dalami, itu melakukan penyimpangan terhadap dana hibah dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2023 dan 2024 tersebut.
5: Selain dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, penyidik juga menemukan indikasi praktik kickback, suap, markup, dan gratifikasi yang diduga mengalir kepada para komisioner serta pihak lain di lingkungan KPU Kota Waringin Timur. Angga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ahli Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Jakarta, Profesor Suparji Ahmad mengatakan bila seorang terdakwa ternyata tidak ditemukan adanya mens rea atau niat jahat, maka seharusnya terdakwa tersebut tidak dapat dihukum. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa pejabat LPEI Komaruzaman dan kawan-kawan. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
7: Kreditur tidak mengetahui, tidak bekerja sama dengan debitur, tidak menerima gratifikasi, tidak terlibat konflik kepentingan dengan itikad baik. Apakah pegawai LPI dapat dipersalahkan telah...
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT PAS dengan terdakwa Kamuruzaman dan kawan-kawan. Sidang menghadirkan saksi, diantaranya ahli hukum pidana Prof. Suparji Ahmad dari Universitas Al-Azhar Jakarta. Dalam keterangannya sebagai ahli, Prof. Suparji Ahmad mengatakan bila tidak ada mens rea atau niat jahat, seseorang tidak dapat dihukum atau dipidana.
9: Adanya kredit macet, dan dalam konteks terjadinya kredit macet tadi, petugas lembaga pembiayaan tadi tidak terlibat, maka tidak bisa diminta pertanggungjawaban dengan konstruksi turut serta telah menyebabkan kredit macet yang diduga merugikan keuangan negara.
8: Sebelumnya ahli hukum bisnis dari UGM Prof. Dr. Ninjo Pramono mengatakan pemberi jaminan baik itu personal garanti maupun perusahaan garanti dapat dimintai pertanggungjawaban jika debitur mengalami gagal bayar.
10: Kalau garantor itu tidak melepaskan hak istimewa, biasanya bank tidak tertarik atau lembaga biayaan tidak tertarik. Kenapa? Karena kalau dia tidak melepaskan hak istimewa, begitu debitur dipot, maka harta kekayaan debitur dululah yang harus dieksekusi untuk menutup defaultnya dari kredit, lalu garantor tidak bisa disudir. Tapi kalau garantor mau melepaskan hak istimewanya, maka garantor bisa, begitu debitur default, garantor bisa disuntuk ikut bertanggung jawab.
8: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta, Herlan Butar-Butar mengatakan PT Tebo Indah dan PT PAS bisa mendapatkan kredit LPEI karena ada jaminan dari grup konglomerasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Administrasi Jakarta Pusat mengajak warga Tanah Abang memerangi peredaran tramadol ilegal. Yurika Fitri melaporkan.
11: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan.
12: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama jajaran kepolisian, organisasi masyarakat dan warga menggelar apel serta deklarasi pemberantasan peredaran tramadol ilegal di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat hari ini. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk memerangi peredaran obat keras ilegal sekaligus menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin yang hadir menyatakan deklarasi tersebut bukan sekedar seremonial belaka, melainkan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran tramadol ilegal di wilayah Jakarta Pusat. Menurutnya, masyarakat tidak boleh tinggal diam karena tramadol merupakan obat keras yang sangat berbahaya dan dapat merusak masa depan generasi muda.
11: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan dalam sebuah agenda yang sangat penting bagi generasi masa depan anak-anak kita, masa depan warga Tanah Abang, masa depan Jakarta Pusat, masa depan Jakarta, dan juga masa depan Indonesia. Kita bersama-sama hadir dalam rangka pelaksanaan deklarasi bersama pemberantasan peredaran tramadol ilegal.
12: Sementara itu, salah seorang anggota Pramuka Julian kepada RRI menyambut baik pelaksanaan deklarasi tersebut. Ia berharap hal langkah bersama ini dapat melindungi generasi muda agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
13: Setuju, harapannya biar anak muda kayak kita nggak terjerumus ke narkoba, karena narkoba sangat bahaya.
12: Hal senada juga disampaikan Mikael yang berharap deklarasi pemberantasan tramadol ilegal menjadi langkah nyata untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba.
14: Ya, sosialisasi ini sangat bagus, apalagi kita generasi emas ya Indonesia dari 45, ya agar kita tidak terjerumus lah ke narkotika.
12: Dari pantauan RRI, usai deklarasi, para peserta melanjutkan aksi damai dengan membawa sejumlah spanduk berisi ajakan memerangi peredaran tramadol ilegal. Mereka juga mengimbau warga Tanah Abang untuk menjauhi narkoba, serta bersama-sama menjaga lingkungan dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer, penembakan artileri, tembakan senjata serta serangan dari laut oleh Israel. Laporan itu disampaikan para pekerja kemanusiaan PBB pada Kamis 6 Agustus 2026 terkait kondisi keamanan yang semakin mengancam warga Gaza. Dilansir dari Xinhua, kondisi tersebut dinilai semakin mengancam keselamatan masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Dana anak-anak PBB UNICEF melaporkan sedikitnya 300 anak meninggal dunia di Gaza dalam 300 hari sejak gencatan senjata Oktober 2025. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Malam ini, klub Liga Inggris Chelsea dan wakil dari Liga Italia AC Milan akan menggelar latihan sebagai persiapan menjalani laga pramusim yang akan berlangsung di Jakarta. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami berada di kawasan Gelora Bung Karno, di mana pada beberapa saat lalu baru saja selesai digelar konferensi pers terkait jelang pertandingan pramusim yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang akan berlangsung di Jakarta. Dan beberapa saat yang lalu kami baru saja keluar dari Stadion Madya yang berada tepat di sisi utara dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana lokasi dari Stadion Madya ini menjadi lokasi dari tempat latihan skuad AC Milan yang terpisah tentunya dari skuad Chelsea, di mana Chelsea nantinya akan memakai atau menggunakan lapangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan beberapa saat lalu kami baru saja meninggalkan Stadion Madya karena memang dibatasi hanya beberapa menit atau kurang lebih sekitar 15 menit bagi tim media atau awak media untuk bisa mengambil gambar ataupun footage dari latihan resmi yang digelar oleh AC Milan. Dan bisa kami sampaikan tadi di tribun, jika biasanya di sebuah latihan resmi atau official training itu hanya terdiri dari tim dan official tim, namun karena ini merupakan pertandingan pramusim, tentu saja ada fanbase ataupun basis supporter yang ikut hadir di stadion, diantaranya adalah Milanisti Indonesia yang ada perwakilannya beberapa, kurang lebih sekitar 30-40 supporter yang hadir di tribun dari Stadion Madya yang ikut menyanyikan jalan dan juga fan chant untuk memberikan semangat bagi para pemain ataupun skuad dari AC Milan yang tengah melakukan pemanasan ataupun official training di Stadion Madya. Dan saat ini kami tengah berpindah untuk menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana tepat pukul 19.30 ini adalah jadwal dari official training ataupun latihan dari Chelsea, karena memang untuk jadwal, karena tadi AC Milan sudah lebih dulu menggelar konferensi pers, sehingga yang mendapatkan jadwal latihan kedua yaitu Chelsea di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Tadi sempat hadir dalam konferensi pers untuk Chelsea sendiri itu ada Xabi Alonso. Ada sejumlah hal yang disampaikan, salah satunya yang cukup menarik untuk kenapa Jakarta dipilih menjadi lokasi dari salah satu pemberhentian Chelsea untuk persiapan pramusim atau pre-season jelang Liga Inggris atau Premier League musim 2025-2026-2027 akan bergulir kurang lebih di akhir bulan ini. Dan Xabi Alonso yang dikatakan juga merupakan seorang mantan pemain yang pernah juga merumput di Liga Inggris bersama Liverpool, ini menyampaikan bahwa ada tentunya ada banyak hal yang menjadi pertimbangan kenapa Jakarta dipilih sebagai salah satu pemberhentian di tour mereka di Asia. Salah satunya tentu adalah basis supporter ataupun fanbase Chelsea yang juga terbilang cukup besar di Jakarta, sehingga mereka memutuskan untuk bisa hadir selain memberikan hiburan tentunya kepada para pecinta sepak bola Liga Inggris, khususnya Chelsea, tentu juga mereka ingin melihat sejauh apa perkembangan ataupun bagaimana Jakarta ataupun Indonesia yang disebut merupakan salah satu negara yang memang tengah berkembang sepak bolanya. Dengan sementara, Fajar dan juga pendengar, kami akan segera memasuki area dari Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk melihat atau memantau latihan dari Chelsea pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Nyerap dulu itu Loli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi kepada Anda. Di antaranya dapat juga Anda akses informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Wah, si kecil makin aktif ya. Tapi aku masih bingung. Gimana caranya supaya tumbuh sehat dan gak stunting ya?
1: Mudah, Bu. Pastikan ibu hamil rutin periksa ke fasilitas kesehatan, makan makanan bergizi seimbang, dan minum tablet tambah darah sesuai anjuran.
0: Kalau setelah bayi lahir gimana?
1: Berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, lanjutkan dengan empasi bergizi, imunisasi lengkap, dan rutin datang ke posyandu untuk memantau pertumbuhan anak.
2: Berarti bukan cuma tugas ibu ya?
1: Betul sekali, ayah juga harus ikut mendukung kebutuhan gizi, menjaga kesehatan lingkungan, dan memastikan anak mendapatkan kasih sayang serta perhatian.
3: Stunting bisa dicegah mulai dari sekarang. Penuhi gizi, jaga kesehatan, dan rutin pantau tumbuh kembang anak. Cegah stunting hari ini. Wujudkan generasi sehat, cerdas, dan berkualitas.

Terima kasih pendengar, masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Di formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat, Sandiwara Radio akan kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Dan nantinya di formasi pukul 21 waktu Indonesia Barat, Ruang Rindu dengan Tembang Minang kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Dan seperti biasanya kami mengundang partisipasi Anda untuk bergabung. Silakan di line telepon 0811 7870 9670.

0: Alkisah. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri. Suaminya bernama Datu, istrinya bernama Dara. Setelah sekian tahun membina rumah tangga, maka pasangan ini dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Ayang Seraka Tentana. Ia dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh kedua orang tuanya hingga tumbuh sebagai gadis cantik jelita. Kini tiba saatnya ia berumah tangga. Ayang dinikahkan dengan seorang lelaki yang konon berasal dari langit. Lelaki itu bernama Serempulu Usuk Langit. Beberapa tahun kemudian, pasangan ini dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Kilip oleh kakeknya Datu. Kebahagiaan pasangan Ayang dan Serempulu ini berakhir dengan perceraian setelah Kilip beranjak dewasa.
1: Kemana lagi kekanaan nih, leh? Seorang pada seorang semiap behilangan.
2: Yon! Oh, Yon!
1: Sakitnya kanak wayah ini munda disuruh.
2: Yon! Oh, Yon!
3: Ya! Tunggu, sekarang lagi pupus. Tanggung nih, Leso.
1: Jangan lawas-lawas, awak.
3: Lepat. Ada apa garang sampai kita nih merahong-merahong tegak tuh? Begemet gin baik, kencang sampai urat leher.
1: Apa awak kolah di belakang situ tuh?
3: Lagi nimbai gubang.
1: Kenapa pulang segala gubang naik ke belakang rumah situ? Gubang tuh taruh di laut, di pinggir sungai, di nun.
3: Kan bunyi kita gubang tuh bobos. Jadi kami bawa hak ke darat sini, kan ditambal.
1: Lalu kenapa pulang ditambal? Air datang mana pulang? Jangan-jangan segala air peceren tama dalam gubang nih.
3: Oh, lopat. Dalam gubang tuh air hujan, Su. Maka baru maha jua tadi hujan.
1: Oh, iya, yo. Baru aku ingat nih. Maklum, Mak Leh. Dah ujur nih. Dah tuha. Diingatan lagi dah. Pipi dah kempot. Gigi tinggal setulang dua, Ma. Mana rupanya. Nasib maha lagi.
3: Su. Buka apa di tangan kita tuh? Tulak tadi kita jawati. Takut bener agaknya hilang buku tuh. Buku apa garang?
1: Ini Yon, buku kisah. Kisah legenda. Banyak kisah dalam buku ini nih. Ini ada kisah tentang asal-muasal orang Ngayau. Tapi itu zaman dulu. Zaman wayani, dia ada lagi dah. Zaman bahari.
3: Kisahkan aja, Su. Kan kami ini tahu.

0: Konon, pada suatu hari, Datuk pamit kepada istrinya untuk pergi. Ia katakan kepada istrinya, "Saya akan mencari buah yang aneh." Tetapi sejak kepergiannya itu, Datuk tidak pernah kembali lagi. Pada suatu hari setelah sekian lama menunggu kakeknya, akhirnya Kilip mendapat tahu kalau kakeknya telah meninggal. Menurut Sahibul Hikayat, konon dalam kematian pertama dari orang Dayak Tonyoy, sebagai ungkapan rasa berkabungnya, maka Dara harus memotong pendek rambutnya dan menutup mata dengan getah kayu agar tidak bisa melihat laki-laki lain. Selama berkabung itu, Dara harus mengenakan baju dengan lengan pendek sebatas siku dan pakaian bawah yang disebut dengan ulap setinggi lutut. Adapun lama masa berkabung yang dijalani oleh Dara adalah 7 tahun, 7 bulan, dan 7 hari.
1: Kilip, kamu adalah sosok manusia yang pandai dan cerdas. Dan masa berkabung nenekmu ini akan berakhir jika kamu bisa membawa kepala manusia yang masih segar kepada saya.
2: Apa? Nenek sudah gila ya? Saya disuruh membawa pulang kepala manusia. Apa nenek tidak salah?
1: Tidak, Kilip. Hanya cara itulah yang bisa mengakhiri masa berkabung nenekmu ini.
2: Baiklah, Nek. Mulai besok akan Kilip usahakan.
3: Jadi Kilip mencari kepala, Suh? Lepas.
4: Apa lagi, Leh? Cuma dengan cara itu masa berkabung neneknya bisa cepat pupus.
3: Berarti Kilip membunuh orang tuh, Suh?
4: Leh, mana tuanya? Yon. Mun zaman bahari itu ada istilah siapa kuat itu jadi raja. Ya, mun masalah Kilip nih mungkin juga inya ada cara lain kan dapatkan kepala manusia.
3: Bah, kita su. Amun zaman wayah ini mun ada kisah lagi dah Kilip nih. Penjarakan orang. Salah-salah dihukum mati sih dah tuh.
4: Itu mun zaman wayah nih, Yon. Bunyi kana jua zaman now.
3: Nah, itu.
4: Mun dulu orang dikenal polisi, dikenal tentara, diadanya segala hukum macam-macam, Yon.
3: Kira-kira tahun berapa Suyo kisah Kilip nih?
4: Deh, udah tahu aku. Namanya jua kisah legenda. Kisah legenda tuh adalah kisah tulak kisah orang ke kisah orangnya lain.
3: Oh, mintu kah?
4: Teruskan di nih kisah itu.
3: Leh. Terus leh, Su.
0: Atas perintah neneknya ini, maka Kilip berusaha mencari kepala manusia. Setelah mendapatkan kepala, maka ia membawanya pulang. Tetapi ternyata Kilip salah mengerti. Sambil mereka-reka tentang berbagai macam kepala manusia, maka Kilip kembali mencari kepala manusia. Namun kali ini, Kilip sudah sedikit mendapat petunjuk dari neneknya. Hanya saja tidak jelas bagi Kilip kepala manusia macam apa yang diperlukan untuk mengakhiri masa berkabungnya itu. Pada suatu hari setelah mendapatkan kepala manusia yang dibuang oleh seorang pencari ikan di sungai, maka Kilip memungut dan membawa serta memberikan kepala itu kepada neneknya dengan hati riang.
2: Nek, aku pulang. Ini aku udah bawakan kepala, Nek.
1: Kilip, kamu memang cucuku yang paling cerdik. Hanya sayang, nenekmu ini menginginkan kepala manusia yang masih baru, yang darahnya masih menetes.
2: Apa? Jadi saya harus mendapatkan kepala yang baru, yang darahnya masih menetes? Aduh, Nek, kenapa harus begitu? Apa nggak ada cara lain?
1: Tidak bisa, Kilip. Memang itu sudah sumpahnya. Dan kau harus bisa mendapatkannya. Itu kalau kau mau nenekmu ini segera mengakhiri masa berkabung. Nenek juga sudah tidak kuat dengan mata tertutup getah kayu seperti ini.
2: Memangnya kenapa mata nenek harus ditutup dengan getah kayu seperti itu?
1: Ya, ini adalah salah satu adat kita, Kilip. Kalau suaminya meninggal, istrinya harus menjalankan masa berkabungnya dengan memotong pendek rambutnya dan menutup matanya dengan getah kayu.
2: Kenapa mata harus ditutup seperti itu sih, Nek?
1: Menurut adat orang-orang dulu, supaya istri yang ditinggal mati suaminya tidak melihat ke laki-laki yang lain dan harus mengenakan baju dengan lengan pendek sebatas siku saja dan pakaian bawah yang disebut ulap setinggi lutut.
2: Kok menyulitkan gitu sih, Nek. Nanti bilang sama kepala adat supaya dihilangkan saja adat seperti itu. Kasihan, akan menyulitkan.
1: Kilip, jika kamu memang laki-laki yang cerdik, cobalah panggil pengawal kakekmu itu dulu. Mereka itu ada 8 orang bersaudara. Bila kamu ingin mencari kepala manusia yang baru, maka ajaklah mereka semua.
2: Baik, Nek.

0: Nenek Dara selalu memberikan semangat keberanian kepada cucunya. Maka sejenak Kilip termenung memikirkan hal-hal yang dikatakan neneknya itu. Hatinya berkecamuk setiap kali memandang mandaunya yang digelari melelak. Suatu bayangan yang mengerikan, yaitu memenggal kepala manusia hidup-hidup. Itu bukanlah perkara gampang dan sepele adanya. Manakala Kilip membayangkan peristiwa itu terjadi, maka ia sangat ngeri. Tetapi akhirnya Kilip memutuskan untuk melaksanakan tugas dari neneknya itu. Ia melaksanakan tugasnya itu setelah ia menemui para pengawal kakeknya. Mereka bersama-sama bertualang ke beberapa tempat untuk mengadakan balak. Kilip hampir putus asa karena telah sekian lama balak bersama pengawal kakeknya itu, namun mereka tak kunjung mendapatkan kepala manusia.
1: Oh loy, loy. Nekat bener si Kilip tusu. Berani juga kasih datu.
2: Leh, mau dik mau yon. Mundik dikerjakan, Kilip takut kena tuhingnya.
1: Terus terang nih Suyo, saya ndak bisa bayangkan leh. Waktu Kilip merembas pala orang tuh. Wih, terus tegak apa kekisahnya Suyo? Kilip tetap ngan pendiriannya kah mencarikan kepala pakai neneknya tuh?
2: Leh, di papa kisah lagi yon. Kilip ngan anak buah kakeknya terus becari. Nah, nurut kisah nih. Kilip nih dah putus asa karena ndak dapat kepala. Maka ndak diputuskan balik mulang mah.
1: Nah, itu lebih baik tuh, Su. Saya setuju tuh omong dekat itu tuh.
2: Jangan salah, Wak Yon. Waktu diputuskan Sida balik mulang, Sida sampai di pinggir sungai Leasi namanya. Ndi tahu juga di mana sungai itu. Ndi juga dikisahkan. Rombongan Sida nih melihat ada orang lagi ngangkit bubu. Ndi mikir dua telu lagi, Yon. Kilip merewas kepala leher orang tuh. Potok, Yon.

0: Terus tegak apa kisahnya, Sum?
1: Ya, sesampainya di rumah, Kilip nyerahkan kepala tadi masih dalam keadaan netes darahnya. Melihat itu, neneknya bangga nerima kepala itu penuh kesenangan, kebahagiaan, dan kepuasan batin, Yun. Lalu disiapkanlah upacara adat guna mengakhiri masa perkabungannya yang disebut Sida Pesengket Puas Utas. Nah, Kilip dan kawan-kawannya nyiapkan perlengkapan ritual lalu bekiau segala kepala adat kan mimpin upacara adat tuh. Nah, di puncak upacara adat tuh, nenek Dara, nenek si Kilip tadi dimendikan dengan airnya sudah dicampur dengan darah bayi, darah manok atau ayam, lalu darah kepala manusia hasil balak cucunya. Nah, lalu terakhir pemimpin upacara memutuskan atau membuka tali ikat kepala, tali ikat rambut dengan talinya diikatkan di pergelangan tangan nenek Dara tadi. Nah, tali-tali itu merupakan pertanda masa perkabungan dah pupus.
2: Oh, itu rupanya yang disebut ayau tuh yo.
1: Ya.
2: Makanya orang luar Kalimantan nih, tegak di Jawa, Sumatera, tuh ngira orang Dayak tuh dulunya makan manusia. tapi wayah nih cara tegak tuh mungkin mandi ada lagi kan, Suh?
1: Di ada lagi yon, orang wayah nih repot ngurusi HP sih dah. Tiap saat ada di tangan. HP tuh udah ngalah-ngalahkan tas B.

0: Be, kakak, pemandangan di Biak Barat sini pemantap apa? Aduh, akhirnya Ton sampai juga.
1: Itu lagi, Ade. Tapi Ade, apa yang indah di sini?
0: Ji, kakak ku terlihat. Ku terlihat depo air terjun sana. Asli betul, kakak. Tapi, depo nama air terjun itu apa ya, kakak?
1: Mbak Ade, ku seberapa lama di Biak sini? Masa ku tak tahu tuh?
0: Saya lupa.
1: Padahal 2 minggu lalu, tu orang baru dari sini baru?
0: Tuh lagi.
1: Karena tompu marga Mandowe ini sama Burdam berasal dari Biak Barat sini.
0: Mm-hmm.
1: Ini salah satu destinasi wisata di Biak juga. Air terjun Karmonto. Masa ku lupa tuh?
0: Iyo kakak. Saya lupa betul kakak. Saya baru ingat ini. Betul tip nama itu air terjun Karmon.
1: Kau ini macam setua saja, jadi kau lupa.
0: Iya, saya lupa.
1: Sekali.
0: Itu lagi kakak. Tapi kakak, sebenarnya torang dua pun tujuan ini mau kemana kah? Kan torang dua sudah datang ke sini baru.
1: Oh iya Ade, torang datang ke sini karena tempat ini masih banyak menyimpan cerita rakyat orang Biak di sini yang torang dua belum tahu Ade.
0: Oh begitu kakak?
1: Iya.
0: Jadi tempat ini bukan terkenal dengan cerita asal-usul kita orang pemarga Mandowen sama Burdam saja,
1: Iya tuh.
0: Tapi masih banyak sekali cerita lain di sini, kakak.
1: Iya, Ade. Masih banyak cerita lain di sini. Kau lihat kali sana, Kau tahu kah tidak? Kali itu dia pun nama apa? Terus kau tahu kah tidak cerita dari kali itu?
0: Saya tak tahu, kakak. Itu kali apa, kah? Memangnya ada apa dengan kali itu?
1: Nah, jadi begini, Ade. Kali ini dia pun nama Kali Napdori, Ade. Dulu di kali ini ada sekelompok ikan kecil Wobiewa yang masuk berenang di Kali Napdori.
0: Begitu ya kakak?
1: Iya.
0: Terus kakak?
1: Nah, terus sekelompok ikan atau Wobiewa ini yang berenang masuk ke dalam situ, lama-kelamaan jadi banyak sampai warga Sopen dong yakin bahwa Kali Napdori ini seperti sumber ikan begitu, Ade.
0: Begitu.
2: Mansar.
3: Yo.
2: Mansar, saya bersyukur sekali. Karena untung tom punya Kali Napdori ini ikan tak pernah habis, Mansar.
3: Yo, betul sudah Mansar yang kau bilang.
2: Iyo.
3: Tom punya kali ini betul-betul bagi keberuntungan sekali, Mansar.
2: Iya, betul sekali, Mansar.
3: Tapi Mansar, kau tahu tom punya saudara-saudara ini setiap kali bawa ikan di sini, orang selalu buang mover ke racun terus.
2: Itu lagi.
3: Nanti ikan habis, orang bisa kelaparan, Mansar.
2: Itu sudah, Mansar. Setiap hari, orang tangkap ikan pakai mover begitu. Lama-kelamaan, ikan bisa habis, toh, Mansar.
3: Itu sudah, Mansar.
2: Terus, orang mau makan ikan di mana lagi?
3: Betul sudah, Mansar.
2: Itu lagi.
3: Betul sudah yang kau bilang. Jangan sampai orang semua mati karena kelaparan.
2: Aduh.
3: Terus, orang tak pikir, kah? Ini orang punya anak cucu dong bagaimana? Orang mau makan apa lagi, Mansar?
2: Itu lagi, orang tak pikir, kah?
0: Jadi begitu kakak. Kali Napdori di Biak Barat sini tuh dulu jadi sumber ikan bagi masyarakat Sopen dorang,
1: Iya.
0: Tapi kakak, dorang pun masyarakat dorang dulu su tahu tangkap ikan dengan racun,
1: Itu lagi, Ade. Kebiasaan tangkap ikan dengan menggunakan racun itu.
0: Itu lagi.
1: Sampai ikan semua habis, Ade. Terus, mansar-mansar yang sudah tua di situ, dorang mulai rasa nanti terjadi kelaparan yang cukup lama dan akan terjadi satu bencana besar lagi, Ade.
0: Yo kakak.
1: Iyo.
0: Terus bencana apa lagi kakak? Baru maksudnya kelaparan bagaimana kakak?
1: Nah begini Ade, jadi sebelum ada bencana itu, beberapa dari warga Sopen seperti mansar-mansar dorang sudah tahu, jadi dorang su kumpul bahan makanan dari jauh-jauh hari.
3: Mansar?
2: Ya?
3: Sepertinya nanti akan terjadi kelaparan di kampung sini.
2: Iyo kak Mansar?
3: Iyo. Jadi mari, ku cepat datang kumpul ikan-ikan sisa ini, terus ku asap ikan-ikan ini.
2: Iya.
3: Terus, orang dua ke kebun tanam keladi lagi, Mansar. Sebelum terjadi kelaparan.
2: Iya, Mansar. Baik, Mansar kumpul ikan-ikan. Mansar?
3: Yo.
2: Kau sudah kumpul ikan-ikan sisa ini.
3: Iyo, cepat, ku kumpul.
2: Mansar?
3: Yo.
2: Orang juga harus berdoa supaya musibah itu harus pergi dari kita orang.
3: Betul, Binsar. Betul apa yang kau bilang.
0: Iya.
3: Tapi, Torong punya warga, Torong punya saudara-saudara ini sudah tidak pernah ramah lagi dengan alam. Dengan alam yang sudah berikan kebaikan buat dorang, Binsar.
2: Betul sudah, Mansar. Dorang juga tidak sadar kalau dorang berbuat seperti itu merusak alam. Betul.
3: Itu sudah, Insar. Iyo. Mari, jangan orang dua bicara lagi baru. Iyo. Ke kebun cepat tanam keladi lagi, Insar.
2: Imbau, Mansar. Mari, orang dua jalan sudah.
3: Mari, orang dua jalan sudah.

0: Oh, jadi begitu ya kakak. Iya. Ternyata Mansar sama Insar itu sutau ya kakak kalau nanti ada terjadi kelaparan.
1: Itu dia.
0: Tapi itu Mansar siapa kakak?
1: Ji, adek kakak tidak tahu. Kukira kakak ini perkenalan.
0: Itu sudah adek. Torang pun orang biak dulu itu, dorang pintar meramal. Dorang bisa ramal cuaca, hari ini hujan kah, panas kah, dorang sutau. Jadi ade, Mansar itu dia sudah tahu kalau nanti akan ada musibah besar lagi ade. Apalagi masyarakat di sekitar situ tidak ada yang mau berkebun. Dong hanya harap dapat ikan dari Kalinap Dori itu saja.
1: Wah, terus apalagi yang terjadi kakak habis itu?
0: Jadi begini ade, beberapa bulan kemudian wilayah kampung itu mulai ada tanda-tanda alam. Macam tanaman tuh mulai kering, bahkan hasil laut juga pelan-pelan mulai habis.
1: Oh, iyo kakak.
0: Iyo.
1: Ih, bikin takut deh.
0: Itu lagi. Nah, terus ade, akhirnya terjadi bencana besar.
1: Wow.
0: Macam ombak yang naik tinggi lewat kampung Sopen itu.
1: Oh.
0: Nah, ombak itu macam dinding air besar. Lalu suasana saat itu tuh makin bikin takut ade.
1: Ih, bikin takut kakak.
0: Itu lagi.

0: cepat Dintar. Sudah mau sampai. Sedikit lagi Dintar. Sedikit lagi Dintar. Oh sabar, sedikit lagi. Kita sudah sampai di atas Gunung Sombunan sini. Dintar, cepat, sedikit lagi. Terus sampai di atas gunung sini.
1: Aduh, Mansar. Untuk orang dua sudah sampai di luar di atas gunung. Semua dan di sini. Jadi orang dua aman sudah, Mansar. Aduh.
0: Itu sudah, Insan. Aduh, terima kasih Tuhan. Aduh. Akhirnya orang dua selamat dari badai besar ini, Insan.
1: Aduh.

0: Jadi Ade, akhirnya Mansar sama Insar, dorang dua yang selamat dari bencana besar itu Ade. Sementara warga yang lain itu meninggal habis di bawah air laut itu Ade.
1: Aduh, kayak begitu ya kakak dia cerita. Iya. Terus kakak, selanjutnya bagaimana dia cerita lagi kakak?
0: Yo Ade, terus lanjutnya di tengah badai besar itu ternyata ada korban atau ular besar yang putar-putar dalam air itu. Terus banyak warga yang jadi korban karena ular besar tuh sampai robesro atau ikan besar tuh mati juga karena badai besar itu Ade.
1: Aduh, jadi begitu ya kakak?
0: Iya.
1: Saya baru tahu ini kakak. Terus kakak, korban kak, ular besar itu kenapa dia bisa ada lagi?
0: Jika kakak juga tidak tahu Ade. Soalnya kakak hanya tahu cerita Kalinap Dor itu saja. Kok kira kakak yang piara ular korban itu kak, bambu?
1: Lagi. Itu lagi kakak. Kakak ini, iya sudah. Yo. Yang penting, saya sudah tahu Kalinap Dor yang ada di Biak Barat sini kakak.
0: Mantap tuh Ade tuh. Coba kalau toran dua tidak ke sini, palingan kok tidak akan tahu cerita dari tompu kampung Biak Barat ini. Dan di sini nih, selain ada air terjun Karmon, Kalinap Dor ini, ada juga air terjun Warfara yang cukup terkenal juga sekarang. Tapi, nah nanti baru tondok ke sana lagi. Ini su sore jadi, mari kita tondok pulang sudah.
1: Yo sudah kakak, siap.
0: Yo.
1: Sudah, mari ayo, torang jalan pulang sudah. Sip. Ayo.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Mm-mm. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Tahu Kahar? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
4: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
3: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
4: Wah, bagus dong.
3: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
4: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
3: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
4: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
3: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
5: Hai, saya Pamus. Bungkutuk.

0: Barong Landung. Barong Landung.
1: Bok Komang, Bok. Aduh, adi serem gati goban Barong Landungnya besi nih. Selem, giginya cara raksasa. Kalau ani besikan, adi jegek terputih, Bok.
2: Aduh, entuh anak ada lagi.

0: pusat, rambutnya lurus panjang terurai. Tubuhnya langsing semampai, mata sipit, serta bibirnya yang tipis merah adalah perpaduan yang sangat sempurna bagi Raja Jayapangus. Apalagi putri Kang Ciwe ini sangat welas asih. Walaupun tanpa restu Sang Mahapati yang sangat sakti dan bijaksana, yakni Empu Siwagana, namun Sang Raja Jayapangus tetap nekat mempersunting pujaan hatinya. Dan sebagai penghormatan terhadap keluarga sang istri, Raja Jayapangus menggunakan uang kepeng atau pisbolong sebagai sarana dalam upacara adat pernikahan perpaduan Bali Tionghoa ini.
1: Mahapati, aku sudah memutuskan untuk mempersunting Kang Ciwe. Aku tidak peduli apapun yang terjadi nantinya, dan aku siap menghadapi karena hatiku tak mampu berpaling darinya.
2: Ampun tuanku, Raja Jayapangus. Pertimbangkanlah kembali keputusan tuanku ini. Tuanku adalah umat Hindu di Bali, sedangkan putri Kang Ciwe seorang Buddha dari daratan Cina. Latar belakang agama dan budaya kalian berbeda. Jujur, hamba takut para dewa akan murka atas perkawinan kalian ini karena telah melanggar pantangan kita, tuan.
1: Mahapati, para dewa tidak akan murka melihat umatnya menikah. Bukankah ini sebuah amanah? Kelak setelah menikah, aku bisa mempunyai keturunan yang gagah dan pastinya tampan sepertiku. Nah, keturunanku inilah yang akan menduduki tahtaku kelak serta memajukan kerajaan Pejeng ini.
2: Itu memang benar, tuanku. Tapi...
1: Sudah. Tekadku sudah bulat. Aku akan melamar putri Kang Ciwe besok hari dan perintahkan seluruh pasukan serta para dayang untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Cepat!
0: Dan akhirnya, pesta meriah pun digelar di kerajaan Pejeng. Namun hal yang ditakutkan benar-benar terjadi. Tanpa surat dan pengumuman sebelumnya, alam dengan segenap kekuatannya menurunkan hujan yang sangat lebat di kerajaan Pejeng hingga banjir besar menenggelamkan seluruh kerajaan.
3: Kanda, bagaimana sekarang? Kemana kita harus tinggal? Seluruh kerajaan penuh dengan air, Kanda.
1: Tenanglah, Dinda. Kanda akan memerintahkan seluruh penghuni istana ini untuk pergi dari kerajaan ini sekarang juga. Dan kita akan membuka lahan serta kehidupan baru di luar sana. Nah, sekarang ayo berkemaslah, Dinda. Kita akan gunakan perahu yang ada untuk keluar dari kerajaan ini.
0: Dengan kesaktian yang dimiliki Raja Jayapangus serta bisikan dari istrinya, yakni Putri Kang Ciwe, seluruh rakyat diajak mengungsi ke Desa Pingan, yang artinya desa selamat. Dan di sanalah sebuah kerajaan didirikan dan diberi nama Kerajaan Balingkang. Nama ini diambil dari kata Bali, itu bahasa Bali, dan Kang, itu dari bahasa Cina. Perpaduan yang sangat unik adalah bukti bahwa cinta tidak mengenal perbedaan agama, ras, dan suku.
1: Wahai Dinda Kang Ciwe, mengapa Dinda merenung seorang diri di taman ini? Apakah ada perbuatan atau ucapan kandamu ini yang membuatmu merasa sedih?
3: Kanda, Kanda sangat baik dan bijaksana selama ini. Tak satupun ucapan atau perbuatan Kanda menyakiti hati Dinda.
1: Hanya saja apa, Dinda? Kenapa Dinda terlihat resah?
3: Kanda, bertahun-tahun kita menjalani hidup bersama sebagai suami istri. Namun, kenapa dewata yang

0: Agung tak kunjung memberikan kita keturunan, Kanda.
1: Dinda, sebenarnya Kanda berniat untuk pergi bersemedi di Danau Batur untuk memohon kepada para dewa agar memberikan kita keturunan. Namun, Kanda tidak tega meninggalkan Dinda seorang diri.
0: Kanda, jika memang itu tujuan Kanda pergi bersemedi, lakukanlah, Kanda. Tak usah khawatir. Dinda akan baik-baik saja bersama para dayang dan seluruh rakyat Balingkang yang sangat menyayangi Dinda, Kanda.
1: Tapi Dinda, Kanda akan pergi dalam waktu yang cukup lama. Kanda takut.
0: Kanda tidak usah takut. Dinda pasti akan tetap setia menunggu Kanda hingga saatnya Kanda kembali di sisi Dinda. Dengar, Kanda. Cinta ini

0: pasti akan kembali.
1: Pada hari yang ditetapkan, berangkatlah Raja Jayapangus ke Danau Batur untuk melaksanakan tapa yoga semedinya. Namun saat dalam perjalanan, Raja Jayapangus mendengarkan suara nyanyian yang sangat merdu dari arah pinggir Danau Batur. Dan dari balik pohon gaharu, sang raja pun mengintip sumber suara nan merdu tadi. Tiba-tiba,

0: Wah, siapakah gerangan gadis ayu nan cantik di pinggir danau ini? Kenapa ia seorang diri? Aku akan mendekatinya. Wahai putri cantik, siapakah engkau? Mengapa engkau seorang diri di tepi danau ini? Apakah engkau tidak takut? Dan suaramu tadi sangat merdu, membuatku terhanyut mendengarkannya.
1: Engkau siapa? Berani sekali engkau mengintipku bernyanyi, ha?
0: Maafkan hamba, wahai putri cantik. Tetapi suara merdumu benar-benar kacaukan imajinasiku. Ingin rasanya lebih bisa mengenalmu. Oh iya, perkenalkan. Nama hamba Jayapangus, raja dari kerajaan Balingkang yang berada di desa Pinggan.
1: Raja? Maafkan hamba, tuanku Raja Jayapangus. Hamba sudah lancang tidak menghormatimu. Perkenalkan, nama hamba Dewi Danu, putri dari Betari Batur, penguasa danau ini, tuanku.
0: Dewi Danu?
1: Iya.
0: Namamu indah, seindah paras dan suaramu.
1: Ah, baginda raja bisa saja gombal.
0: Aku tidak gombal, aku berkata apa adanya. Mungkin ini sebuah takdir dewata.
1: Takdir? Maksud tuanku apa?
0: Ya, sebuah takdir. Aku datang ke Danau Batur ini dengan tujuan bersemedi. Memohon agar Dewata Agung memberikanku calon ratu untuk mendapatkan keturunanku kelak. Dan ternyata, aku bertemu denganmu, wahai Dewi.
1: Ah, Raja, jangan berkata seperti itu. Hamba malu mendengarnya.
2: Ya, begitulah pria, selalu menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Raja Jayapangus seakan terhipnotis oleh kemolekan Dewi Danu dan tanpa banyak tanya lagi, langsung deh menembak Dewi Danu agar mau menjadi istrinya. Perempuan mana yang tidak mau menikah dengan seorang raja? Nah, itulah yang Dewi Danu rasakan. Kebahagiaan serta hati yang dimabukkan cinta pada pandangan pertama itu pun akhirnya berakhir di pelaminan. Tanpa saksi dan upacara layaknya pasangan yang menikah, Raja Jayapangus dan Dewi Danu meresmikan hubungan mereka di pinggir Danau Batur. Hingga lahirlah seorang putra yang diberi nama Maya Danawa. Tapi setiap pesta pasti akan berakhir, kan?
3: Mengapa hati ini tak tenang ya? Apakah Kanda Jayapangus baik-baik saja di hutan Danau Batur? Sudah hampir 5 tahun Kanda tidak pulang. Duh, Dewata yang agung, semoga suami hamba selalu dalam perlindunganmu. Oh ya, mengapa aku tak menengoknya saja ke sana ya? Kanda pasti sangat senang melihat kehadiranku. Aku yakin itu.
2: Putri Kanciwe sangat bahagia mempersiapkan segala sesuatunya untuk keberangkatan dirinya menuju tempat pertapaan sang suami di Danau Batur. Bersama para dayang dan juga beberapa prajurit, ia memulai perjalanan yang penuh dengan liku-liku. Dengan tandu berwarna merah serta tirai emas khas warna Tionghoa, rombongan ini pun mendapat restu dari seluruh rakyat Kerajaan Balingkang.
3: Para prajurit dan seluruh dayangku, jika kalian telah lelah, turunkan saja aku di sini. Biar aku sendiri yang melanjutkan perjalanan ke tengah hutan.
4: Tapi tuanku, di dalam hutan sangat gelap dan banyak binatang buas yang siap menangkap tuanku.
3: Tenang saja prajuritku, aku akan sangat berhati-hati agar tidak mengusik mereka semua. Nah, sekarang kalian semua tunggu aku di sini ya, beristirahatlah.
2: Kemurahan hati dan keteguhan tekad Kang Chiwi seakan menghipnotis seluruh prajurit dan para dayang. Mereka mengikhlaskan putri yang sangat mereka sayangi.

0: Kemana aku harus mencarimu, Kanda? Suara itu?
1: Oh, Dewata Agung.
0: Itu suara Kanda Jaya Pangus. Aku sangat mengenali suaranya. Kanda? Kanda? Kanda? Kanda di mana?
2: Suara bercanda dengan riang antara Jaya Pangus, Dewi Danu, dan anak mereka Maya Denawa terdengar oleh Kang Ciwi. Namun kebahagiaan mereka di ujung tanduk.
0: Kanda, Kanda Jaya Pangus, akhirnya kita bertemu, Kanda.
3: Dinda, bagaimana Dinda sampai di sini?
4: Suamiku, mengapa engkau memanggilnya Dinda? Siapakah dia sebenarnya?
0: Hah? Suami? Dia ini suamiku. Jangan seenaknya memanggilnya dia dengan sebutan suamiku.
4: Apa kamu bilang? Heh, dengar ya. Jaya Pangus ini adalah suamiku. Dan ini adalah anak kami. Pergi sana, jangan ganggu aku dan keluargaku.
0: Tidak, dia ini adalah suami sahku. Kamu yang telah merebutnya dariku. Sekarang aku akan bawanya kembali. Kanda, mari kita pulang ke Balingkang, Kanda. Ayo, Kanda, ikutlah bersamaku, Kanda.
3: Dinda, tapi Dinda.
4: Jadi kamu telah menipuku, ha? Kamu bilang kamu masih perjaka dan melamarku untuk mendapatkan keturunan. Ternyata semua itu palsu. Kamu telah menyakiti hatiku, Jaya Pangus.
2: Tanpa pesan serta WhatsApp yang terkirim ke Ibunda Dewi Danu, petir langsung menyambar pepohonan yang ada. Angin kencang bertiup memporak-porandakan semua yang ada. Hujan pun turun dengan derasnya. Tiba-tiba,
5: Jaya Pangus, tega sekali engkau menyakiti hati putriku. Dan kau, Kang Ciwe, kau pun tidak berhak menyalahkan dan mengatai anakku. Sekarang terima kutukanku ini.
3: Maafkan Kanda. Kanda bersalah, Dinda.
5: Hai, Jaya Pangus. Kukutuk kau menjadi raksasa seperti kelakuanmu yang bejat. Ya!

0: Akhirnya, Jayabangus dan Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa dengan wujud yang berbeda. Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa yang tinggi langsing dengan kulit putih, wajah oriental, namun tetap cantik seperti hatinya yang sangat baik dikala masih hidup. Namun, Jayabangus berubah sebaliknya menjadi patung raksasa hitam tinggi besar dengan gigi taring yang tajam serta mata melotot merah.
1: Bedalam putri Kang Ciwe, Mbok.
2: Adi ngeling.
1: Dalam.
2: Cup. Lan, Jani mau balik pementasan Barong Landung di Jabopura. Suwut ngeling.
1: Nana, Mbok.
0: Hingga hari ini, kesenian Barong Landung masih terus dilestarikan oleh masyarakat, terutama di Desa Kintamani, sebagai salah satu tari sakral dan sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Jayabangus dan Putri Kang Ciwe yang sangat mereka cintai. Dan penggunaan pisbolong pun masih tetap ada untuk perlengkapan upacara di Bali, walaupun kalau di Cina pisbolong ini sudah tidak dikeluarkan lagi. Wah, ternyata dari zaman dulu cinta itu memang rumit ya.

0: Indonesia mempersembahkan album legenda Pangeran Cakrabuana. Para pelaku, Fandi Yuda sebagai Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, Osi Drupadi sebagai Nyai Rara Santang, Ati Jumaryati sebagai Nyai Endang Gelis, Endang Supraptono sebagai Resi Danuarsi, Icai Ibrahim sebagai Seh Datu Kahfi, Fian Alwansah sebagai Ki Gedeng Alang-Alang, Ade Eli Yuliati sebagai Nyai Mas Ratu Riris. Selamat mendengarkan.
1: Pangeran Walang Sungsang. Tokoh bernama Pangeran Walang Sungsang adalah putra dari Raden Pamanah Rasa atau Sri Baduga Maharaja, raja besar di Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran. Beliau bersama adiknya, Nyai Mas Ratu Rara Santang, akhirnya meninggalkan Istana Galuh Pakuan Pajajaran. Dalam perjalanannya meninggalkan istana tersebut, beliau bertemu dengan para tokoh, para guru yang notabene mengikuti apa yang menjadi keinginannya, cita-citanya yaitu pengen belajar agama Islam. Beliau bertemu dengan Syekh Datu Kahfi, kemudian bertemu pula dengan Syekh Danuarsi, dan di Syekh Datu Kahfi inilah kemudian beliau meneruskan dengan ikut membantu Ki Gedeng Alang-Alang atau Mbah Kuwu Cerbon yang pertama untuk membangun pendukuhan di kebun pesisir yang kemudian dikenal dengan nama Cirebon Lara.
2: Dinda Nyai Endang Gelis, sebetulnya ini adalah adikku yang bernama Nyai Rara Santang.
3: Benar, Nyai. Aku datang mencari kakakku yang meninggalkan istana Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran.
4: Maafkan aku telah salah menilaimu, Nyai Rara Santang. Kukira kok istri Kakang Walang Sungsang.
5: Rupanya kau cemburu ya, duhai putriku. Selamat datang, Nyai Rara Santang. Aku senang bisa bertemu adik Walang Sungsang di padepokan Gunung Dihyang ini. Oh ya, Walang Sungsang, bagaimana kalau aku akan menikahkan engkau pada putriku Endang Gelis?
2: Entahlah, bagaimana adikku Nyai Rara Santang?
3: Loh, kok malah nanya ke aku sih? Aku tahu apa yang kau rasakan, Kanda Walang Sungsang, dari wajahmu yang memerah.
2: Kau ini pandai menggoda kakakmu. Baiklah, guru. Selama ini memang aku telah mendambakan putrimu untuk menjadikan istriku. Nyai Endang Gelis, bersediakah engkau menjadi istriku?
4: Aku bersedia.
5: Nah, sempurnalah kegembiraanku ini. Kalian akan segera menjadi pasangan suami istri yang serasi.
0: Dari pernikahan Pangeran Walang Sungsang dan Nyai Endang Gelis, lahir seorang putri bernama Nyai Mas Pakungwati. Waktu berlalu dan suatu hari,
2: guru, aku akan menemui Syekh Datu Kahfi.
5: Ya, Pangeran Walang Sungsang, berangkatlah kau bersama putriku Nyai Endang Gelis dan cucuku Nyai Pakungwati, juga adikmu Nyai Rara Santang. Di tempat yang baru, kau akan lebih bisa mendalami ilmu agama Islam pada Syekh Datu Kahfi.
6: Ada yang harus kubicarakan padamu, Pangeran Walang Sungsang.
2: Apa gerangan yang akan Syekh sampaikan padaku?
6: Kau sudah berguru padaku tentang ilmu agama Islam. Sudah saatnya kau menemui Ki Gedeng Alang-Alang di daerah Tegal Alang-Alang untuk mendirikan masjid.
2: Baiklah, Syekh Datu Kahfi.
7: Pangeran Walang Sungsang, aku senang menerima kedatanganmu atas perintah gurumu. Baiklah, kau akan kujadikan orang kepercayaanku untuk mendirikan masjid. Akan kita bangun Masjid Pejagalagrahan dekat Pelabuhan Muara Jati.
2: Baiklah, Ki. Setelah masjid selesai dibangun, aku akan memberitahu Syekh Datu Kahfi.
7: Aku tahu kau telah beristri dan memiliki seorang putri, yakni Pakungwati. Namun, untuk mempererat kekeluargaan antara kau dan keluargaku, maukah kau menikahi putriku, yakni Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
2: Aku akan memberitahu istriku dulu, Ki.
7: Bicaralah dengan istrimu. Katakan, aku ingin bermantukanmu agar ketika aku wafat, kau bisa menggantikan kedudukanku sebagai Mbah Kuwu di Cirebon ini.
4: Apa? Kau akan menikah lagi? Tidak.
2: Aku tak akan menikah lagi jika tidak karena perintah Mbah Kuwu Ki Gedeng Alang-Alang, Nyai Endang Gelis. Beliau ingin aku yang akan menggantikan posisi Mbah Kuwu Cirebon saat beliau wafat nanti.
4: Biarlah kau tak jadi Mbah Kuwu, asal kau tak menduakanku.
3: Itulah, kalau kita sebagai perempuan hanya memperturutkan nafsu Nyai Endang Gelis, bukankah Islam membolehkan poligami? Apalagi ini demi kelangsungan roda pemerintahan. Hanya dengan cara pernikahan, semua bisa berjalan.
6: Nyai Rara Santang, biarlah Nyai Endang Gelis memikirkan dulu usulan Pangeran Walang Sungsang.
4: Bagaimana menurut Syekh? Apakah aku harus rela dimadu?
6: Aku mengerti semua yang kau ucapkan. Akan ku kembalikan lagi padamu. Apakah ini baik bagimu, bagi suamimu, bagi keluargamu, dan bagi agamamu?
2: Tidak, Syekh. Aku akan menolak keinginan Ki Gedeng Alang-Alang. Aku akan segera menghadapnya sekarang.
4: Tidak, Kanda. Kau boleh menikah lagi. Aku izinkan kau menikahi Nyimas Ratu Ratna Riris. Demi siar agama Islam dan demi keberlangsungan Nagari Cirebon.
0: Pernikahan Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana dan Nyai Mas Ratu Riris disetujui Nyai Endang Gelis. Suatu hari,
6: Pangeran Walang Sungsang, aku senang kau berguru kepadaku dan menyerap ilmu agama di sini. Tetapi hendaknya kalian menyempurnakan ibadah rukun Islam kelima, yakni haji.
2: Baiklah, Syekh. Kami akan segera berangkat pada musim haji tahun ini.
0: 3 bulan di Tanah Suci setelah berhaji, mereka memperdalam ilmu tasawuf dari para ulama di Mekah sepulang dari Tanah Suci.
6: Alhamdulillah, kalian sudah melaksanakan rukun Islam kelima. Aku yakin kalian sudah banyak mendapat ilmu di Tanah Suci.
2: Alhamdulillah, Syekh Datuk Kafi. Aku dan adikku Nyai Rara Santang telah melaksanakan rukun Islam, yakni berhaji. Benar sekali, Syekh. Kami belajar mendalami ilmu tasawuf pada para ulama di sana dan meneruskan perjalanan ke Baghdad belajar mendalami ilmu fikih.
6: Sekarang kutambahkan nama Pangeran Walang Sungsang menjadi Abdullah Iman.
3: Duhai Syekh, aku pun ingin pula diberi nama tambahan.
6: Baiklah, untuk Nyai Rara Santang, kau kuberi nama Siti Sarifah. Oh ya, aku pun ingin menikahkanmu nanti di Mesir dengan iparku, Maulana Sultan Mahmud. Ya, pantas menjadi calon suamimu, Nyai Rara Santang. Bagaimana?
3: Aku akan sangat berbahagia. Aku yakin pilihan Syekh laki-laki yang soleh, yang insya Allah akan memberikan keturunan soleh.
0: Pernikahan Nyai Rara Santang dan Maulana Sultan Muhammad dilangsungkan di Mekah. Dari pernikahan mereka, lahir di Tanah Suci 2 orang putra, Syarif Hidayatullah dan Syarif Abdullah. Kemudian setelah putra mereka dewasa, Nyai Rara Santang membawa keluarganya ke tanah air.
3: Kudengar kau sudah membangun keraton Pakungwati.
2: Ya, Dik, ku buat keraton Pakungwati. Juga aku membangun masjid Pakungwati dan aku telah membuat pasukan tentara. Semua biayanya ku dapat dari warisan mertuaku, yakni Ki Gedeng Alang-Alang.
3: Benarkah Ki Gedeng Alang-Alang telah wafat, Kanda Walang Sungsang?
2: Benar, Dinda. Beliau memerintahkan agar aku menjadi penggantinya menjadi Mbah Kuwu Cirebon. Bahkan kedudukanku direstui ayah Prabu Siliwangi yang sudah mengetahui kesemuanya. Beliau memberiku gelar Sri Mangara. Hanya saja ketika kedudukanku telah kuat untuk pasukan tentaraku yang kubuat, aku tak lagi tunduk pada aturan kerajaan ayah. Aku tak lagi memberi upeti. Mereka memaksaku, tapi tak berdaya. Dengan seluruh ilmu kedikjayaanku, terutama ilmu cakrabuana dari guruku.
3: Ya, aku ingat waktu itu guru memberi gelar Pangeran Cakrabuana karena kehebatan ilmumu, iya kan?
2: Ya benar, Dinda Nyai Rara Santang. Oh iya, satu kabar lagi tentang kakek kita dari pihak ibu, yakni Ki Gede Tapa telah wafat.
3: Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Tentu ibunda kita Nyai Subang Larang sangat berduka. Padahal bunda sangat sayang pada kakek. Lantas siapa yang meneruskan tahta di Mertasinga atau Singapura, Kanda, jika Ki Gede Tapa wafat?
2: Itulah, Dinda. Mereka menyuruhku menggantikan tahta di sana. Namun aku menolak karena aku tengah mengelola pemerintahan di sini sebagai Maimah Kuwu Cirebon. Kau sendiri bagaimana kabarnya, Dik?
3: Putraku sudah besar. Syarif Hidayatullah sangat cerdas menyerap ilmu agama Islam di Jazirah Arab. Dan kini di Cirebon, Syekh Dahtu Kahfi meminta agar putraku kelak menggantikan beliau mengajar ilmu agama Islam seperti cita-citanya saat hendak menikahkanku pada Sultan Mahmud. Hanya saja sekarang ia tengah berduka karena istrinya, yakni Nyai Babadan, baru saja meninggal.
2: Aku turut berduka pada Sarif Hidayatullah. Bagaimana kalau aku akan menikahkan putramu Sarif Hidayatullah dengan putriku Nyai Pakungwati, putriku dari Nyai Endang Gelis?
3: Ide yang bagus, Kanda. Nanti kita bicarakan segera dengan Syekh Dahtu Kahfi.
2: Aku ingin kelak selain sebagai penerus Syekh Dahtu Kahfi, Sarif Hidayatullah, putramu ini akan menjadi seorang penguasa yang adil di Keraton Pakungwati ini. Aku yang akan menjadi penasihat putramu.
3: Kanda Pangeran Walang Sungsang, kau pantas mendapatkan anugerah. Kalau begitu, kapan kau ada waktu segera menemui Syekh Dahtu Kahfi?
0: Malam harinya.
6: Senang sekali kau mau menemuiku, Pangeran Walang Sungsang. Ada apa, Gerangan?
2: Ya, Syekh. Alhamdulillah, aku telah...
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Ruang Rindu dengan Tembang Minang Rancak Bana kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Dan seperti biasanya pendengar, kami mengundang partisipasi Anda untuk bergabung. Silakan di line telepon 0811 7870 9670.

Indonesia, sebuah negeri yang berdiri di atas keberagaman dari Sabang hingga Merauke. Kedaulatan bukan sekedar batas wilayah. Kedaulatan adalah kemampuan bangsa ini menentukan masa depannya sendiri. Berdiri tegak, mandiri dalam pangan, kuat dalam ekonomi, unggul dalam ilmu pengetahuan. Keadilan adalah fondasi yang menyatukan kita di setiap sudut negeri. Setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama, tanpa kecuali, tanpa perbedaan. Kemakmuran adalah tujuan bersama ketika petani sejahtera, nelayan berdaya, dan generasi muda memiliki masa depan yang cerah. Disitulah Indonesia benar-benar hidup. Dari perbedaan, kita belajar kekuatan. Dari keberagaman, kita menemukan persatuan. Satu bangsa, satu tujuan, satu Indonesia. Mari kita terus melangkah bersama menuju Indonesia yang lebih kuat, berdaulat, adil, dan makmur.

0: Jim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya, deh, Mama. Pergi, Mare.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kakodong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
5: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh di Ruang Rindu dengan Tembang Minang Rancak Bana. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di malam hari ini, kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0811 7870 9670.

Tahukah Anda siapa pembawa baki bendera pusaka pertama Indonesia? Saat upacara HUT kemerdekaan RI, kita pasti akrab dengan sosok pembawa baki bendera pusaka. Tapi, tahukah Anda siapa yang pertama kali menjalankan tugas bersejarah itu? Dialah Siti Dewi Sutan Asin yang akrab disapa Titi. Pada 17 Agustus 1946 di Gedung Agung Yogyakarta, Siti Dewi dipercaya membawa baki berisi sang saka merah putih dalam upacara peringatan kemerdekaan pertama Republik Indonesia. Ia dipilih langsung oleh Mayor Husein Mutahar, perancang cikal bakal paskibraka bersama 4 pelajar lainnya. Siti Dewi mengukir sejarah sebagai bagian dari tim pengibar bendera pertama Indonesia. Hingga kini, namanya dikenang sebagai pembawa baki bendera pusaka pertama dalam sejarah Republik Indonesia.

0: Lagi apa, Pak Odang?
1: Bu Jana. Ini lagi bikin bang air.
0: Bang air?
1: Iya, Bu. Ini bang air kecil-kecilan. Buat nabung air.
0: Pak Odang bisa aja. Yang ditabung itu uang, Pak Odang. Bukannya air.
1: Kan air lebih berharga daripada uang, Bu.
0: Segitunya sih.
2: BMKG memprediksi wilayah Indonesia baru akan terguyur hujan sekitar November mendatang.
0: Terima kasih loh Pak Odang airnya.
1: Ya, sama-sama.
3: Ternyata bahayanya Pak Odang bermanfaat juga ya. Kalau gitu, nanti sore saya datang lagi ya Pak Odang minta air.
4: Menabung air, solusi air untuk masa depan. Selamat Hari Air Sedunia.
5: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
6: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di Ruang Rindu dengan Tembang Minang Rancabana. Silakan pendengar bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di malam hari ini dalam Ruang Rindu dengan Tembang Minang. Kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 08 11 78 70 9670.

0: Baik, kita terima penelpon. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, Pak Tua, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Lagi di mana nih Pak Tua nih?
1: Masih di Bendung.
0: Masih di Bendung, oke Pak
1: iya,
0: Tua.
1: Iya, mengupas kayu manis nih, kerja di rumah.
0: Iya, mantap Pak Tua nih ya.
1: Lumayan, sedang-sedang aja.
0: Iya, oke Pak Tua, apa nih lagu nih, mengiringi ngubak kulitnya nih?
1: Oh, Olivia.
0: Apa judulnya?
1: Singgalang.
0: Apa?
1: Singgalang.
0: Singgalang.
1: Iya.
0: Singgalang Elvia ya.
1: Iya.
0: Singgalang. Salam-salamnya apa tuh?
1: Oh, salamnya semua pendengar dapat salam dari Pak Tuo Bendung Hilir. Mm-hmm. Oh, salam spesial buat penyiar yang baik hati lagi galau ini dikasih lagu kan. Gembira lah Pak Tuo.
0: Iya.
1: Ya, semua pendengar dapat salam dari Pak Tuo itu aja, cukup lah.
0: Itu aja.
1: Sekian sudah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda ini apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Bang Edi sehat? Sehat, alhamdulillah.
1: Lagu Minang, Bang
0: Edi? Iya, Bunda.
1: Cari lagu tuh Honda baru dan Honda Kredit.
0: Apa?
1: Honda Kredit.
0: Honda Kredit.
1: Ya, salam untuk Bang Edi, selamat malam. Untuk Pak Tua juga tuh selamat malam. Pak Darman Bangko. Datuk Sako juga, Putra Air Panas. Ada lagu?
0: Dari Mak Lepoh ya?
1: Hah?
0: Mak Lepoh.
1: Aduh. Nah, disungguh lagunya Bang Wendy ya.
0: Oke, Bunda.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Spesial untuk cucu Nek nih.
0: Cucu Nek lagi nangis ya?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakang Bunda ini masih kami terima penelpon selanjutnya untuk bergabung bersama kami di malam hari ini. Silahkan di ajang Ruang Rindu Tembang Minang Rancak, Bana.

0: bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Kemerdekaan bukan sekedar peristiwa bersejarah yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan adalah warisan perjuangan yang harus terus dijaga dan diisi dengan karya nyata. Para pahlawan telah mengorbankan jiwa dan raga demi berkibarnya sang merah putih di bumi Indonesia. Kini, tugas generasi penerus adalah melanjutkan perjuangan itu melalui semangat belajar, semangat bekerja, semangat berkarya, serta menjaga persatuan dalam keberagaman. Di tengah berbagai tantangan zaman, rasa cinta tanah air harus tetap tumbuh dalam setiap langkah. Menghargai perbedaan, saling menghormati dan gotong royong menjadi kekuatan bangsa untuk terus maju. Mari jadikan peringatan Hari Kemerdekaan sebagai momentum memperkuat tekad membangun Indonesia yang lebih maju, lebih adil dan sejahtera. Karena kemerdekaan bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk diwujudkan dalam setiap tindakan yang membawa manfaat bagi bangsa dan negara.
2: Kamu pernah ngerasa gak sih? Kadang susah banget gitu jadi diri sendiri. Kayak kalau beda dikit aja, pasti langsung diomongin.
3: Sering sih. Apalagi kalau selera kita nggak kayak yang mainstream gitu. Kamu suka gambar, musik, atau hobi yang orang lain dianggap aneh, langsung dibilang nggak banget.
2: Iya ya, kadang jadi mikir aku, apa aku harus ngikutin selera orang ya biar bisa diterima?
3: Nah, itu dia masalahnya. Kita ini udah hidup di negara yang merdeka, tapi kadang pikiran kita masih terjajah sama penilaian orang. Padahal merdeka itu juga berarti bebas menjadi diri sendiri, selama kita nggak nyakitin siapa-siapa.
2: Jadi, nggak usah takut ya, selama kita jalanin hidup dengan jujur dan positif.
3: Tepat banget. Kita semua punya cara sendiri buat bersinar, dan keberanian untuk jadi diri sendiri, itu juga bentuk perjuangan.
4: Merdeka bukan hanya soal sejarah. Merdeka juga berarti bebas dari rasa.
5: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
6: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih mendengar, masih bersama kami di Ruang Rindu dengan Tembang Minang Ranca Bana. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di malam hari ini, kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0811 7870 9670.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu.

0: Maaf, saya sudah mengganggu waktu ibu. Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
1: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
0: Tidak, terima kasih, Pak.
1: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
0: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah ibu tadi.
2: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: 104,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar, masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Tanpa terasa saya sudah kami menemani Anda di Ruang Rindu dengan Tembang Minang Ranca Bana. Dan tentunya kami masih menemani Anda hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan tembang-tembang nostalgia. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Indonesia, sebuah negeri yang berdiri di atas keberagaman dari Sabang hingga Merauke. Kedaulatan bukan sekedar batas wilayah. Kedaulatan adalah kemampuan bangsa ini menentukan masa depannya sendiri. Berdiri tegak, mandiri dalam pangan, kuat dalam ekonomi, unggul dalam ilmu pengetahuan. Keadilan adalah fondasi yang menyatukan kita di setiap sudut negeri. Setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama, tanpa kecuali, tanpa perbedaan. Kemakmuran adalah tujuan bersama ketika petani sejahtera, nelayan berdaya, dan generasi muda memiliki masa depan yang cerah. Disitulah Indonesia benar-benar hidup. Dari perbedaan, kita belajar kekuatan. Dari keberagaman, kita menemukan persatuan. Satu bangsa, satu tujuan, satu Indonesia. Mari kita terus melangkah bersama menuju Indonesia yang lebih kuat, berdaulat, adil, dan makmur.

Tahukah Anda siapa pembawa baki bendera pusaka pertama Indonesia? Saat upacara HUT kemerdekaan RI, kita pasti akrab dengan sosok pembawa baki bendera pusaka. Tapi, tahukah Anda siapa yang pertama kali menjalankan tugas bersejarah itu? Dialah Siti Dewi Sutan Asin yang akrab disapa Titi. Pada 17 Agustus 1946 di Gedung Agung Yogyakarta, Siti Dewi dipercaya membawa baki berisi sang saka merah putih dalam upacara peringatan kemerdekaan pertama Republik Indonesia. Ia dipilih langsung oleh Mayor Husein Mutahar, perancang cikal bakal paskibraka bersama 4 pelajar lainnya. Siti Dewi mengukir sejarah sebagai bagian dari tim pengibar bendera pertama Indonesia. Hingga kini, namanya dikenang sebagai pembawa baki bendera pusaka pertama dalam sejarah Republik Indonesia.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

0: kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Kemerdekaan bukan sekedar peristiwa bersejarah yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan adalah warisan perjuangan yang harus terus dijaga dan diisi dengan karya nyata. Para pahlawan telah mengorbankan jiwa dan raga demi berkibarnya sang merah putih di bumi Indonesia. Kini, tugas generasi penerus adalah melanjutkan perjuangan itu melalui semangat belajar, semangat bekerja, semangat berkarya, serta menjaga persatuan dalam keberagaman. Di tengah berbagai tantangan zaman, rasa cinta tanah air harus tetap tumbuh dalam setiap langkah. Menghargai perbedaan, saling menghormati dan gotong royong menjadi kekuatan bangsa untuk terus maju. Mari jadikan peringatan Hari Kemerdekaan sebagai momentum memperkuat tekad membangun Indonesia yang lebih maju, lebih adil dan sejahtera. Karena kemerdekaan bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk diwujudkan dalam setiap tindakan yang membawa manfaat bagi bangsa dan negara.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Dunia, oh dunia, mengapa engkau seperti tak ada habis-habisnya? Kesibukanmu melibas hidup kami tak tersisa. Kepadatanmu merenggut nafas kami hingga habis. Hingga tak sempat lagi menyisakan waktu untuk perjalanan akhirat. Hingga kami lupa dan hilang kesadaran bahwa engkau, wahai dunia, hanya sementara. Dunia, oh dunia, mengapa kilaumu begitu melenakan? Keindahanmu menyeret kami hingga terkulai. Gemerlapmu membuat akal sehat kami hilang fungsi. Hingga tak sempat lagi mengingatkan diri bahwa kematian akan datang tanpa basa-basi. Hingga lupa diri ini pada alam kubur yang kelam, pada hari pengadilan Allah yang mencekam. Saudaraku, sampai kapan kita takluk pada dunia? Sampai kapan engkau terpenjara oleh kesibukan tak berujung? Sampai kapan engkau terperangkap dalam dekapan kawan duniamu yang jauhkan engkau dari Allah, yang lenakan engkau dari akhirat? Sesalilah kelalaianmu sekarang, karena sesal di dunia masih ada gunanya. Namun sesalmu di akhirat takkan pernah lagi ada gunanya.

Saudara pendengar, hingga di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Bersama saya Wendy De Ciptra dari Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Penuh, kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara di seluruh pulau Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, kembali di udara melalui gelombang 96,7 MHz. Siaran pagi, siang hingga malam hari nanti, edisi 8 Agustus 2026. Saudara dari studio kami ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

pernah dijumpai, ada sepasang suami istri yang suka menceritakan hal hubungan suami istri kepada orang lain. Perbuatan yang demikian itu dalam ajaran Islam sangat dicela. Karena, pertama, orang itu telah membuka rahasia yang seharusnya ditutup. Kedua, menceritakan rahasia tersebut mendorong orang yang mendengarnya untuk melakukan perbuatan maksiat. Karena itu, Rasulullah melarang umatnya menceritakan rahasia keluarga, khususnya hubungan suami istri kepada orang lain. Dalam riwayat Muslim, beliau bersabda, "Sesungguhnya, seburuk-buruknya kedudukan manusia di sisi Allah ialah seorang suami yang menceritakan atau membicarakan masalah-masalah seksual dengan istrinya. Begitu juga seorang istri dengan suaminya, kemudian menceritakannya kepada

0: News RRI Sungai Penuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, untuk kebersamaan di pagi ini, kita sapa Anda untuk di Mutiara Pagi edisi 8 Agustus 2026. Di penghujung telepon kita sudah terhubung bersama narasumber kita untuk pagi ini, ya, bersama Buya kita, Buya. Ya, saya ulang kembali bersama Buya Dr. Andus of Liza DPT. Kita hadirkan ya untuk kebersamaan di pagi ini bersama Buya kita ya. Saya ulang kembali Dr. Andus of Liza Depati ya yang akan menemani Anda. Nah, untuk tema kita yaitu 5 keuntungan bagi orang yang bersedekah. Assalamualaikum, selamat pagi Buya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali untuk Mbak Citra.
1: Iya, apa kabar pagi ini Bu ya?
2: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat walafiat, amin.
1: Amin, amin ya robbal alamin. Nah, di pagi ini di Mutiara Pagi ya Bu ya, alhamdulillah ya. Kita masih diberikan kesempatan ya Bu ya untuk di Mutiara Pagi. Nah, untuk tema kita yaitu 5 keuntungan bagi orang yang bersedekah ya Bu ya. Nah, Bu ya bisa menyampaikan dulu nih untuk paparan singkat di tema kita pagi ini apa saja nih keuntungan kita yang selalu bersedekah. Silakan Bu ya.
2: Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umur binadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi.

Radio Republik Sosial Solo. Pada pagi hari ini kita mengangkat tema ada lima keuntungan bagi orang yang bersedekah. Sedekah merupakan amalan yang memiliki pahala yang sangat besar dalam Islam. Secara esensi, sedekah itu mencakup hubungan vertikal dan juga hubungan horizontal, karena ia memiliki hubungan erat dengan Allah dan juga hubungan erat dengan manusia. Mensedekahkan harta kepada orang lain bukanlah perbuatan yang mudah, apalagi kalau dalam diri kita masih ada rasa cinta terhadap harta. Maka oleh karena itu akan merasa sulit dan berat. Akan tetapi bersedekah, Allah akan mengganti dengan pahala yang besar. Maka oleh karena itu ada lima keuntungan bagi orang yang bersedekah. Yang pertama, dengan bersedekah, Allah membersihkan harta kita. Karena agama Islam telah menetapkan aturan dalam mencari rezeki, dan kita harus wajib taat pada aturan. Orang mencari rezeki dengan cara haram, maka itu menyebabkan harta kita tidak berkah. Sebagai contoh, orang pedagang yang tidak menerapkan syariat Islam, mengurangi takaran, kemudian dia dusta dalam berdagang, maka keuntungan dalam berdagang menjadi haram. Maka dalam kehidupan manusia bukanlah makhluk yang sempurna dalam menerapkan aturan-aturan yang sesuai dengan syariat Islam. Akan tetapi dalam perjalanan hidup kita, untuk melakukan kesalahan, maka solusi terbaik untuk membersihkan harta dan bersihkan. Ia menyesalah kacau, Tumma hazal bayna yahdirihu ibadu walah wal hadiyu usyubuhu bisam. Wahai para pedagang, sesungguhnya jual beli itu diikuti dengan sifat dan ikat. Oleh karena itu bersih dengan cara berkebuka. Itu yang pertama, pentingannya adalah membersihkan dengan berkebuka. Yang kedua, dengan berkebuka atau dengan berkebuka dengan berkebuka. Seorang pun siap untuk berkebuka. Maka salah satu amalan yang dapat menghapus dosa kita Rasulullah bersabda, "As-sadaqatu tuqti'u fataya kama yuqti'ul ma'an." Sedekah itu dapat menghapus kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Jadi yang kedua ini sedekah dapat menghapus dosa. Kemudian yang ketiga, sedekah menolak bala dan sakit. Di mana kita ini sering bersedekah, kadangkala ada niat ataupun ajak kita agar kita jauh dari bala dan jauh daripada musibah. Karena ujian kita itu banyak dalam bentuk kebaikan dan juga dalam bentuk keburukan. Orang yang hidup di dunia ini tidak ingin mendapat ujian. Maka oleh karena itu, untuk menolak bala itu satu-satunya adalah kita banyak berserah. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, "Dakuti mardakum bisadaka, wa hasinu amwalakum bizuka, wa haddi bisbala abdu." Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Bentengilah harta itu dengan zakat. Dan bersedekah. Yang ketiga, dengan bersedekah, cepat menolak bala dan dari pedang. Keempat, dengan bersedekah, salah satu mendapatkan dana dari mereka. Karena setiap hari

0: ini cara mengangkat itu dari langit ini dua malaikat yang turun ke sini. Salah satu malaikat itu berdoa, maka dengan malaikat, ya Allah berilah ganti kepada orang yang berkimpak bersedekah. Kemudian berikanlah kesehatan kepada mereka dan gantilah impak dan lengkapnya dengan rezeki yang berlipat ganda. Kemudian malaikat yang lain juga berdoa, ya Allah berikanlah kemusnahan bagi orang-orang yang tidak berimpak. Jadi kita ini ingin mendapatkan doa dari malaikat yang baik agar sedekah yang kita berikan itu diganti oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda dan juga diganti dengan rezeki yang luar biasa banyak. Yang keempat ini, dengan bersedekah kita didoakan oleh malaikat dari mereka. Makanya kita setiap pagi subuh itu dianjurkan untuk sedekah subuh. Yang kelima terakhir, keuntungan bagi orang yang bersedekah itu nanti pada hari akhirat kita mendapatkan naungan pada yang masyhur. Ada tujuh golongan yang mendapatkan naungan, salah satunya pada hari akhirat itu di yang masyhur adalah orang yang bersedekah. Karena pada yang masyhur itu kita dibangkitkan dari kubur, dihalau ke yang masyhur, matahari terjengkal dengan kepala, luar biasa panasnya, makan naungannya salah satunya adalah pahala sedekah yang memberikan naungan untuk kita. Jadi itulah lima keuntungan bagi orang yang bersedekah. Yang pertama tadi, membersihkan dosa kita. Yang kedua, membersihkan dosa. Yang ketiga, menolak bala dari sakit. Yang keempat, mendapatkan doa dari malaikat. Yang kelima, mendapatkan naungan pada hari yang masyhur. Begitu Mbak Citra sebagai pemandu.
1: Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, kita sudah mendengarkan bersama-sama ya untuk paparan tema kita di kebersamaan pagi ini, yaitu keuntungan bagi orang yang sering bersedekah. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Ustadz kita, ada lima ya biaya, yaitu bisa membuka pintu rezeki, menghapuskan dosa, menolak bala, ya, membersihkan diri, dan juga naungan kiamat. Nah, tentunya pendengar, kita sapa Anda yang ingin bergabung, boleh ya, baik melalui line telepon ataupun melalui pesan singkatnya, silakan saja 0811 7879670. Nah, Buya, mungkin bisa disampaikan nih, gimana kalau kita bersedekah untuk sakit, Buya?
0: Iya,
1: ini nah, kalau, ya, ibaratnya kita sakit nih, ingin bersedekah, seperti apa, Buya?
0: Iya. Ya, kita punya hajat dalam keadaan sakit, kita ya Allah, ikhlasku dalam keadaan sakit ini kita sembuhkan, maka aku akan bersedekah, dan juga akan ya, berbuat kebaikan kepada engkau. Itu termasuk salah satu janji kita dengan Allah. Ternyata Allah berikan kesehatan kita, maka dengan sedekah itu salah satu wasilah untuk menyembuhkan penyakit kita. Jadi kita membantu fakir miskin dengan membantu fakir miskin, para fakir miskin itu mendoakan kita supaya kita diberi kesehatan oleh Allah, diberi dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur. Jadi dengan bersedekah ini salah satu juga menolak bala dan menyembuhkan penyakit yang ada dalam diri kita. Begitu.
1: Oke. Terima kasih Buya ya. Bisa ya kita jadikan niat kita ataupun hajat kita ya Buya, apabila kita sakit ingin berniat untuk sedekah ya Buya ya. Dan pendengar, kami sapa Anda untuk kebersamaan di edisi hari ini. Nah, mungkin Buya juga bisa menyampaikan nih. Tadi Buya juga sudah menyampaikan keutamaan-keutamaan dari sedekah. Nah, sedekah yang paling-paling bagus, yang paling dahsyat sekali apa Buya, menurut Buya sendiri?
0: Iya, sedekah yang paling bagus itu sedekah dari yang cukup terdata itu yang masih layak dalam bentuk makanan, yang masih layak dimakan. Jangan kita berikan makanan yang sudah basi, yang tidak layak untuk dikonsumsi. Jadi barang yang masih kita cintai, masih bagus, itu yang kita sedang kata. Seperti pakaian, kita berserta pakaian-pakaian itu masih layak untuk dipakai. Dan makanan masih layak untuk dimakan. Jadi dalam bentuk apapun, sedangkan impak itu, ya kita buka dengan cara ikhlas, yang bermanfaat bagi yang memakainya. Karena salah satu daripada sedekah itu termasuk kita membangun madrasah, membangun masjid, halanya mengalir menjadi amal jariah sekalipun kita tidak ada di dunia ini. Kita tadi apabila mati anak Adam putus amal kecuali tiga, salah satunya adalah sedekah. Jadi dengan bersedekah, berimpak, kita membangun masjid, selagi orang berjamaah di dalam masjid, maka pahalanya selalu mengalir untuk diri kita yang berwakaf membidak bersedekah di masjid tadi.
1: Amin. Iya. Oke, baik Bu ya. Tentunya bersedekah ini adalah hal yang pastinya ya Bu ya, terus kita laksanakan ya Bu ya, apalagi untuk kita semuanya yang mempunyai harta ya, yang cukup bisa kita sedekahkan bagi orang yang membutuhkan ya Bu ya. Nah, mungkin Bu ya juga bisa menyampaikan nih, ada keajaiban apa nih apabila sedekah di saat kita sulit, kita sudah sulit tapi masih ada niat kita untuk bersedekah Bu ya.
0: Iya, tidak ada sejarah bagi orang yang bersedekah itu hidupnya melarat. Jadi makanya Allah menambah daripada rasa kita dengan bersedekah itu. Jadi rasa syukur kita, kita aplikasikan untuk impak sedekah tadi. Tuhan, bila mana kamu bersyukur kepada aku, aku akan menambah rahmat dan nikmatnya.
1: Iya.
0: Bila kamu syukur, maka azabku terpedih. Jadi bila mana kita bersyukur dengan diberikan oleh Allah rezeki, kita bersyukur dengan memperbanyak impak sedekah. Kalau tidak sampai nisab dan harta itu kita membayar zakat. Tapi kalau belum sampai impak zakat itu, nisabnya, maka kita dialihkan berimpak bersedekah. Jadi dengan sedekah ini, hubungan kita dengan Allah terjaga dengan baik dalam ibadah, hubungan kita dengan manusia harmonis. Kita telah membantu, sudah berbagi dengan sesama manusia.
1: Ya. Begitu. Oke, baik ya. Walaupun di saat kita sulit ataupun ada rezeki yang berlebih ya Bu ya, setidaknya kita ada membagikan sedikit untuk orang yang membutuhkan ya Bu ya.
0: Iya, kata Tuhan, kalau kita bersedekah itu tidak dalam keadaan kita lapang saja, bahkan dalam keadaan sulit pun kalau kita masih menyempatkan waktu untuk sedekah kita itu lebih baik.
1: Ya.
0: Kata Allah dalam Quran, ma'antiku nafis merah wadzarnah. Alkohol jadi dalam walahat. Orang yang dan menangan dari Allah itu, orang-orang yang menangan, yaitu orang yang dapat mengimpakkan harta, ketika harta dan harta, dan juga berlaku cerita. Itulah maksiatkan di juga yang jelas-jelas disangit dan lebih.
1: Oke, baik-baik. Terima kasih Bu ya. Nah, untuk sedekah sendiri nih Bu ya, apakah kita harus memilih-milih untuk orang yang kita sedekahkan Bu ya?
0: Ya, terutama dari kaum kerabat dulu ya, kaum kerabat keluarga dekat dulu. Kalau kita ada dari kaum kerabat keluarga dekat, baru kita memilih. Ya, karena memberikan sedekah itu lebih utama daripada keluarga dekat dulu. Kalau tidak ada keluarga dekat, baru kita mengambil keluarga yang lain berimpak berterus. Mudah-mudahan dengan itu berbagi, ya, dengan membagi sebagian kecil dari harta yang kita miliki terhadap kerabat kita, kumpaku dan miskin, maka kita sama-sama merasakan ya iman dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita lihat para sahabat itu, kadangkala ada yang berwakaf bersedekah itu separuh dari hartanya.
1: Yeah.
0: Ada yang sepertiga dari hartanya. Mm-hmm. Bahkan ada dari seluruh hartanya dia limpahkan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kehidupan mereka itu lebih tenang, lebih damai, bahkan rezeki Allah ganti berlipat ganda. Begitu. Jadi wakaf infak sedekah itu harus diberikan dengan ikhlas, nilai pahala, dan kita berbagi terhadap sesama manusia. Begitu maksudnya.
1: Iya. Ya, kita tidak dengan bersedekah kita akan miskin ya, Bu ya, tapi Allah akan melancarkan rezeki kita selalu ya, Bu ya.
0: Iya.
1: Karena harta kita ada titipan untuk orang yang membutuhkan juga.
0: Iya.
1: Iya.
0: Di dalam harta kita itu ada hak orang lain.
1: Jadi
0: kalau harta kita sudah mencapai nisabnya, sudah ada zakatnya. Zakat itu wajib diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Bila mana kita tidak mau memberikan, berarti harta kita itu kotor. Karena ada hak orang lain di dalam harta kita. Jadi untuk membersihkan harta, salah satunya kita memberikan sedekah kepada orang yang berhak menerimanya.
1: Ya baik-baik, terima kasih Bu ya. Nah, seperti Bu ya sampaikan tadi nih untuk sedekah subuh. Nah, sedekah subuh itu seperti apa Bu ya?
0: Ya, kenapa disuruh kita dianjurkan untuk bersedekah subuh?
1: Ya.
0: Karena kita mengharapkan doa dari malaikat. Karena pada setiap pagi itu malaikat disuruh oleh Allah untuk turun dari langit ke bumi untuk mendoakan orang yang bersedekah. Jadi ada dua malaikat yang turun dari langit, yang turun ke bumi ini, ya untuk mendoakan orang-orang yang bersedekah. Apa doa dari malaikat itu? Ya Allah, gantilah orang-orang yang bersedekah pada subuh ini dengan pahala yang berlipat ganda. Dan gantilah sedekahnya dengan rezeki yang berlipat ganda. Jadi kita mengharapkan doa malaikat, ya. Supaya kita ini diberi berkah rezeki kita, diberi umur kita. Makanya orang yang sering untuk bersedekah subuh. Jadi kalau ada sedekah ini, apa niat kita berikan? Ya Allah, berikanlah kemudahan dari urusan ini kemarin ini dengan tanpa sedekah subuh ini. Jadi makanya orang banyak berbuat dengan impak subuh itu yang luar biasa. Karena pahalanya luar biasa besar. Dan kita didoakan oleh para malaikat. Jadi doa malaikat itu mustajab, ya. Jadi banyak malaikat yang mendoakan kita.
1: Baik.
0: Itu makhluk Allah yang apa namanya yang bersih, ya, yang dekat dengan Tuhan. Nah, malaikat pun mendoakan kita. Makanya kita berimpak subuh. Begitu, Pak.
1: Baik. Pendengar yang disampaikan oleh Bu ya kita ya tentunya bersedekahlah ya untuk orang yang membutuhkan. Bersedekah itu tidak harus dari nilai yang besar ya Bu ya. Walaupun nilai kecil yang penting kita bisa ikhlas ya untuk memberikan bagi orang yang membutuhkan pastinya. Nah Bu ya sedikit untuk kesimpulan kita ya, untuk kebersamaan pagi ini mengenai ada 5 keuntungan bagi orang yang bersedekah. Silakan Bu ya.
0: Ya, baik keuntungan berdiri, maka hendak kita bagi yang memiliki kemampuan yang biasakan untuk bersedekah dan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada riwayat orang bersedekah itu hidupnya melarat, malah dan lebih tenang hidupnya, berkah rezekinya, diberi oleh Allah kesehatan, jauh dari bala, itulah kesenangan orang yang bersedekah. Jadi janganlah kita menunggu sedekah itu setelah kita mati, kita mengharapkan dari anak-anak kita, ahli waris kita untuk bersedekah diri kita. Kata Allah dalam Al-Quran, wa antukum mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Bayakulah Rabbi lina akhartani ila ajalin qarib wa abdaka wa minas salim. Jadi berimpaklah, bersedekahlah kamu sebelum datang maut. Jadi kalau sebelum datang maut itu kau sendiri yang menyaksikan waktu impak kita. Jadi kalau punya salam bagi orang yang tidak berjilbab bersedekah, kalau tidak mati, atau bertanya, sedekah aku nasihat, ya Allah kembalikan aku hidup. Aku akan berimpak bersedekah dan beramal saleh. Ini penyesalan bagi orang yang tidak ada bersedekah. Jadi jangan tunggu kita mati orang untuk bersedekah di diri kita. Tapi di akhirat ketika kita masih hidup berimpak bersedekah. Itulah anjuran Allah tadi. Wa amfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la ba'da fihi. Berimpak bersedekahlah kamu sebelum datang maut. Jadi kalau sudah mau, tidak ada lagi kita berbuat apa-apa. Ya, penyesalan nanti kita minta kepada Allah supaya kita dikembalikan hidup dan kita ingin bersedekah. Itu penyesalan yang tidak ada lagi artinya.
1: Okay.
0: Jadi selagi ayat kita belum badan, marilah kita sisihkan sebagai kecil dari rezeki kita agar kita bersihkan harta kita, agar kita dibersihkan dosa kita, dan juga kita akan jauh dari bala dan juga dari sakit dan dengan kita berdoa ya, doa kita juga diaminkan oleh para malaikat.
1: Amin.
0: Dan pada hari akhirat nanti kita mendapatkan naungan payung pada yang besar dengan berimpak dan bersedekah.
1: Iya.
0: Itu sebagai kesimpulan
1: Mbak. Oke, baik Bu ya, baik. Terima kasih Bu ya atas kesempatan waktunya Bu ya, karena waktunya juga sudah di penghujung Bu ya. Terima kasih banyak Bu ya.
0: Ya, terima kasih. Dalam keparan saya dari awal sahabat aku, perlu terdapat hal-hal yang diperlukan. Maka kepada Allah saya mohon taubat dan kepada sesama manusia saya mohon untuk saling dimaafkan. Lebih kurang, Allahumma fiqh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, baru saja kita dengarkan bersama Ustadz kita ya, Dr. Andus Ofrizal Depati, yang telah menyampaikan ada 5 keuntungan bagi orang yang bersedekah. Pendengar, kita sudah mendengarkan bersama-sama ya bahwa bersedekah itu adalah amal memberikan sedikit harta kita ya, ataupun kebaikan secara sukarela kepada yang membutuhkan ya, tanpa ada paksaan pastinya ya, dan ikhlas karena Allah. Tentunya pendengar, bersedekah tidak hanya berupa uang saja, bisa seperti makanan ya, bisa seperti pakaian dan lain sebagainya. Oke, kita akan mengikuti warta berita bersama RRI Sungai Penuh sesaat lagi, pastinya untuk Anda semua tetap bersama kami di 96,7 MHz.
2: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci hasil liputan tim reporter kami turunkan dalam buletin berita pagi ini. Di antaranya pokok berita utama. Debit sungai menyusut membuat pasokan air bersih di Perumda Tirta Kayangan Kota Sungai Penuh mengalami penurunan sehingga distribusi air bersih ke rumah pelanggan menjadi terganggu. Polda Jambi matangkan pengamanan presisi Merdekaran 2026. Inilah berita selengkapnya untuk edisi Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Citra Wulandari. Debit sungai menyusut membuat pasokan air bersih di Perumda Tirta Kayangan Kota Sungai Penuh mengalami penurunan sehingga distribusi air bersih ke rumah pelanggan menjadi terganggu. Berikut laporan Asep Sanjaya.

0: Musim kemarau ikut berdampak kepada pasokan air bersih di Kota Sungai Penuh. Debit air yang masuk ke instalasi pengolahan air di Desa Pelayang Raya milik Perumda Tirta Kayangan mengalami penurunan. Kondisi ini membuat distribusi air bersih ke pelanggan di sejumlah wilayah ikut terganggu. Direktur Utama Perumda Tirta Kayangan Kota Sungai Penuh, Edi Alparisi, mengatakan penurunan pasokan air baku mencapai sekitar 40% dibandingkan hari normal. Berkurangnya debit air disebabkan oleh musim kemarau. Akibat kondisi ini, distribusi air bersih terdampak di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Pondok Tinggi, Kecamatan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Bungkal, dan beberapa desa di Kecamatan Pesisir Bukit.
1: Ya, untuk musim kemarau ini masih seperti tahun-tahun sebelumnya, memang sangat terpengaruh ya, karena khususnya IPA atau instalasi pengolahan air yang berada di kantor pusat ini atau IPA Pelayang Raya, karena pengaruhnya ini tergantung pada kondisi alam ataupun hujan. Seperti diketahui bahwasanya IPA Pelayang Raya ini menggunakan sumber air yang berada di atas, bagian atas, itu di Sungai Ampuh dan Sungai Jernih.
0: Di samping itu, Perumda Tirta Kayangan menghimbau kepada masyarakat untuk menggunakan air secara bijak selama musim kemarau. Bagi wilayah yang mengalami gangguan distribusi, penyaluran air akan dilakukan secara bergiliran sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sepekan terakhir, Sungai Penuh dilanda hujan dengan intensitas tinggi. Warga diminta waspada banjir, dadakan, dan juga longsor. Berikut laporan Muhammad Desman.
3: Cuaca ekstrim ataupun curah hujan dengan intensitas tinggi harus diwaspadai oleh masyarakat Kabupaten Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh, khususnya di wilayah-wilayah potensi banjir sesuai dengan pengamatan BMKG Depati Parbo Kerinci. Beberapa pekan terakhir ini terjadi cuaca ekstrim dengan intensitas hujan yang tinggi dan juga cukup sering terjadi. Menurut Kepala BMKG Depati Parbo Kerinci, Kurnia Ningsih, saat ini intensitas hujan cukup tinggi dan bisa saja berdampak terhadap terjadinya banjir dan juga longsor, apalagi Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci merupakan daerah yang rawan banjir dan juga longsor. Karena itu BMKG memberikan pesan penting kepada warga di wilayah Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh untuk bisa waspada dan siap siaga menghadapi terjadinya bencana alam yang sering terjadi di musim penghujan. Meskipun demikian, pemerintah saat ini juga telah melakukan pengerukan ataupun normalisasi terhadap Sungai Batang Marau yang ada di Kabupaten Kerinci yang sering menjadi penyebab terjadinya banjir. Namun demikian, masyarakat tetap diminta untuk waspada agar bencana yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi kapanpun dapat diminimalisir.
4: Tingginya curah hujan yang masih akan mengguyur di wilayah Kabupaten Kerinci maupun Kota Sungai Penuh karena dampak yang diakibatkan oleh intensitas hujan itu bisa saja terjadi longsor, genangan-genangan air, maupun banjir-banjir dadakan pada memang daerah-daerah yang memang rawan longsor.
3: Selain warga, pemerintah daerah juga diminta untuk waspada untuk mengambil langkah partisipatif, mengingat Kota Sungai Penuh dan juga Kabupaten Kerinci merupakan kawasan yang sering menjadi langganan banjir dan juga longsor, terutama di beberapa kecamatan, sehingga harus diwaspadai. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Jambi menggelar kegiatan strategi dan tactical floor game ataupun TFG sebagai bagian dari pemantapan kesiapan pengamanan menjelang pelaksanaan presisi merdekaran ataupun PMR pada tahun 2026. Kemarin 6 Agustus 2026 di pendopo kantor Gubernur Provinsi Jambi. Dirantas Polda Jambi Kombes Pol Adi Beni Cahyono menyebutkan bahwa kegiatan tactical from floor game ini merupakan simulasi yang bertujuan menyamakan persepsi seluruh personil terkait dengan pola pengamanan, pembagian tugas, mekanisme koordinasi, hingga langkah antisipasi terhadap berbagai kemungkinan yang dapat terjadi selama pelaksanaan kegiatan. Sebanyak kurang lebih 1.750 personil gabungan Polda Jambi dan Polresta Jambi akan dilibatkan dalam pengamanan presisi merdekaran 2026. Seluruh personil akan ditempatkan sesuai dengan plotting yang telah ditentukan dan didukung sarana komunikasi untuk memastikan koordinasi berjalan dengan optimal.
5: Rasio pengamanan itu 8.750 peserta tadi, kita menyiapkan 1.300 1311 pengamanan terdiri dari petugas Polri, kemudian kita libatkan juga dari instansi terkait tadi ada di sebuah Satpol PP. Itu di setiap titik benar-benar sudah tercover. Siap.
2: Ditambahkannya juga bahwa Kapolda Jambi menegaskan bahwa setiap personil harus memahami tugas dan juga tanggung jawabnya sesuai dengan standar operasional yang telah disusun. Tactical from floor game menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh unsur pengamanan memiliki pemahaman yang sama, sehingga pelaksanaan presisi Merdeka 2026 dapat berlangsung dengan aman, nyaman, dan memberikan pengalaman terbaik bagi seluruh peserta ataupun masyarakat. Usai pelaksanaan TFG, kegiatan dilanjutkan dengan pengecekan langkah rute pengamanan presisi Merdeka 2026 guna memastikan seluruh titik pengamanan telah dipersiapkan secara maksimal.
6: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sungai Penuh.
2: Buletin berita ini juga bisa Anda dengar dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan RRI Digital. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi mencatat inflasi year on year ataupun year on year Provinsi Jambi sebesar 3,25% dengan indeks harga konsumen IHK sebesar 112,41. Kepala BPS Provinsi Jambi, Aidil Adha, menerangkan inflasi tertinggi terjadi di Morobungo sebesar 4,21% dengan IHK sebesar 113,99 dan terendah terjadi di Kabupaten Kerinci sebesar 3,14% dengan IHK sebesar 115,63. Dijelaskan pada Juli 2026 Provinsi Jambi mengalami deflasi month-to-month M2M sebesar 0,06% dan juga tingkat inflasi year-to-date Y2D sebesar 1,73%. Dijelaskan selama tahun 2026 setidaknya ada dua kali terjadi deflasi yakni pada Januari dan Juli. Adapun komoditas dan mendorong inflasi secara M2M yakni daging ayam ras, bensin, tarif rumah sakit, jengkol, beras, bawang putih, kentang, kacang panjang, tarif dokter umum, jeruk. Sedangkan yang mendorong inflasi Y2Y adalah emas perhiasan, bensin, cabai merah, nasi dengan lauk, bahan bakar rumah tangga, jeruk, minyak goreng, sigaret, kretek, mesin, daging ayam ras, angkutan udara.
7: Saat ini Provinsi Jambi mengalami deflasi dan kalau secara mantuman ya, dan ini sebenarnya penyebabnya itu dari turunnya harga bawang. Dan ini sudah mengalami karena ada daerah-daerah pemasok itu mengalami masa panen, sehingga harga bawang ini mengalami penurunan dan ini menahan inflasi secara mantuman. Namun kalau secara Y on Y kita tetap mengalami inflasi yaitu sebesar 3,25%.
2: Dijelaskan inflasi Y on Y di Provinsi Jambi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya 10 indeks kelompok pengeluaran antara lain kelompok makanan, minuman dan tembakau, kelompok perumahan air dan listrik dan juga bahan bakar rumah tangga, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga, kelompok kesehatan, kelompok transportasi, kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan, kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 1,0%, kelompok pendidikan, kelompok penyediaan makanan dan minuman, restoran dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks adalah kelompok pakaian dan alas kaki. Sebanyak wilayah di Provinsi Jambi mulai memasuki musim kemarau sejak dasarian 3 Juli 2026. Wilayah tersebut meliputi Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muara Jambi, Kerinci, dan Sungai Penuh. Memasuki dasarian 1 Agustus 2026, hampir seluruh wilayah Provinsi Jambi diprediksi mulai memasuki musim kemarau sehingga potensi kekeringan diperkirakan akan semakin meningkat. Forecaster BMKG Stasiun Klimatologi Jambi Sri Utami menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh fenomena El Nino yang ada pada 2026 diprediksi berada pada kategori kuat dan juga berpotensi meningkat menjadi El Nino sangat kuat pada September hingga awal Januari mendatang. Kondisi itu menyebabkan berkurangnya curah hujan di sebagian besar wilayah Jambi sehingga meningkatkan risiko kekeringan selama musim kemarau.
8: Pada saat ini ini di seluruh provinsi Jambi sebenarnya belum semua masuk musim kemarau, Bang. Jadi baru di sebagian Tanjabat, Tanjabti, Muaro Jambi, Kerinci dan Sungai Penuh yang sudah memasuki awal musim kemarau di Dasarian 3 Juli. Tetapi di Dasarian 1 Agustus ini kita prediksi hampir seluruh provinsi Jambi akan masuk musim kemarau. Kebetulan di tahun 2026 ini memang BMKG dan juga Badan Meteorologi Dunia memprediksi bahwa di tahun 2026 ini akan terjadi El Nino kuat, dan bahkan kami memprediksi di September hingga awal Januari nanti akan meningkat menjadi El Nino sangat kuat, Bang. Dan itu menyebabkan faktor banyak ya di Jambi, termasuk pengurangan jumlah curah hujan yang akan terjadi di wilayah Provinsi Jambi.
2: Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, intensitas El Nino pada tahun ini diperkirakan lebih kuat selain berdampak pada penurunan curah hujan. Fenomena tersebut juga memicu peningkatan suhu udara. BMKG mencatat suhu maksimum di Provinsi Jambi dalam beberapa pekan terakhir mencapai 34,8 derajat Celcius yang menunjukkan adanya kenaikan suhu secara signifikan seiring dengan menguatnya pengaruh El Nino. Pendengar dan pemirsa, demikian rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Debit sungai menyusut membuat pasokan air bersih di Perumda Tirta Kayangan Kota Sungai Penuh mengalami penurunan sehingga distribusi air bersih di rumah pelanggan menjadi terganggu. Polda Jambi mantangkan pengamanan presisi Merdekaran 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Citra Wulandari dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
6: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: This is Sound of Hits.
1: Hai, gue Samuel Cipta. Jangan lupa subscribe YouTube channelnya Hits Unicom Radio dan follow juga sosial media lainnya biar kamu gak ketinggalan update performance artis lainnya.
2: Semoga kalian semua suka yang baru dengar.

0: itu dia Pencuri Malam. Semoga kalian semua suka.
1: It's Unicom Radio.
2: Kenapa kamu, Dek?
3: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
2: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
3: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
2: Coba bayangkan jika tidak ada air.
4: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Ya, Bebrenger, untuk kebersamaan di edisi hari ini masih menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz, yang lagi mendengarkan melalui era digital audio streaming ya, untuk kebersamaan di edisi pagi ini. Pendengar, selamat pagi pastinya untuk Anda di pagi ini, kami ucapkan selamat pagi dan senang sekali pastinya ya untuk Anda semuanya di pagi ini yang lagi mendengarkan melalui era digital audio streaming ataupun melalui frekuensi di 96,7 MHz. Otoritas Jasa Keuangan OJK menerbitkan laporan pengembangan keuangan syariah Indonesia ataupun LPKSI tahun 2025 sebagai referensi strategis yang menggambarkan ketahanan daya saing serta arah pengembangan industri keuangan syariah nasional dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Laporan tersebut mengangkat tema penguatan daya saing industri keuangan syariah dalam mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dan menjadi bagian dari komitmen OJK untuk memperkuat ekosistem keuangan syariah menjadi kebijakan melalui kebijakan yang adaptif, terintegrasi dan juga berkelanjutan. LPKSI tahun 2025 memotret perkembangan industri keuangan syariah yang tetap menunjukkan kinerja positif di tengah dinamika perekonomian global, didukung implementasi berbagai kebijakan pengembangan sektor jasa keuangan serta penguatan kerangka regulasi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan ataupun UUPPSK. Ketua Dewan Komisioner OJK Frideka Widyasari Dewi mengatakan industri keuangan syariah nasional terus bergerak ke arah yang lebih baik seiring dengan implementasi berbagai arah kebijakan yang telah ditetapkan OJK bersama para pemangku kepentingan. Pendengar, di tengah fragmentasi perdagangan global ya, perubahan kebijakan ekonomi di berbagai negara serta meningkatnya ketegangan geopolitik, fundamental perekonomian Indonesia tetap terjaga. Pada tahun 2025, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,11%, meningkat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 5,03%, sehingga menjadi fondasi yang kuat bagi perkembangan industri keuangan syariah nasional. Sejalan dengan kondisi tersebut, pendengar, total aset industri keuangan syariah nasional pada tahun 2025 mencapai 3.131,2 triliun atau tumbuh 8,56%. Selamat pagi untuk kebersamaan pagi ini. Kita hadirkan untuk Anda menantikan warta berita sesaat lagi.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Ini hadiah sisirnya, Om.
2: Maksudnya apa? Ngeledek?
1: Enggak, Om.
2: Gua kira ayam.
1: Ayam?
2: Kurang ajar.
1: Sisir, Om.
2: Sisir. Nggak lihat. Nggak punya mata.
1: Punya, Om.
2: Hah?
1: Punya.
2: Ngeledek?
1: Enggak, Om.
2: Lumayan ngeledek tapi kan?
1: Enggak.
2: Gak usah senyum, dibilangin gak usah senyum.

0: udah saya akhirnya.
1: Mundur bang, lagi yuk, fokus.
0: Sampai jatuh helm saya.
1: Nggak
0: bisa pak. Nih gini nih, kayak gini nih. Tadi pagi saya pergi nggak ada bapak di sini, tapi bapak tiba-tiba datang sini, apaan ini?
1: Saya menuntaskan pekerjaan saya, Pak.
0: Pak, saya parkir tuh di sini, saya tuh kerja di sini, Pak. Saya karyawan di sini.
1: Lah, Bapak, saya juga kerja ini, makanya saya mau minta duitnya. Loh? Agil, ini gimana sih?
0: Parkir gratis, Pak, di sini.
1: Loh, itu kan kata papanya, kata saya mah kagak.
0: Gak bisa gitu, Pak.
1: Pak, Bapak ngalang-ngalangin rezeki saya loh, Pak.
0: Bapak uratnya keluar, Bapak hati-hati asam urat.
1: Oh, Bapak?
0: Asam uratnya keluar.
1: Bapak kok marah? Bapak katanya senyumin aja.
0: Nah, disenyum dong, marah sambil senyum.
1: Ah, Bapak suka bercanda. Bapak jangan ngalang-ngalangin rezeki saya, malaikat bingung loh nanti loh.
0: Bapak mau ngambil rezeki saya, loh, saya Bapak? Kerja keras di dalam, Pak.
1: Bapak saya viralin ya.
0: Bapak saya bisa viralin balik,
1: Bapak
0: loh, Pak.
1: Bapak saya viralin ya, Pak ya.
0: Followers Bapak berapa?
1: Astagfirullahalazim,
0: Bapak. Bapak udah catatan biru.
1: Ini di.
0: Bapak udah catatan biru.
1: Ini dia nih yang ngalang-ngalangin rezeki
0: ya.
1: Saya. Nih, Bapak,
0: saya laporin buat saya ya, Pak ya.
1: Ini saya cuma 5.000
0: doang. Pemda.
1: Pemda siapa sih?
0: Ada yang liar nih, Pemda.
1: Enggak tahu.
0: Enggak tahu.
1: Bukan.
0: Bapak,
1: enggak.
0: Bapak saya kejar ya. Bapak saya kejar ya.
2: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.

Ya, Bebrenger untuk bersamaan di edisi siaran hari ini menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami Bebrenger di 96,7 MHz. Kita akan ikuti Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tentunya untuk Anda pendengar, untuk kebersamaan di edisi pagi ini kita hadirkan untuk Anda yang lagi mendengarkan kami untuk kebersamaan di edisi pagi ini. Selamat berakhir pekan ya, pastinya pendengar, selama triwulan 2 di 2026 Ombudsman Jambi berhasil membukukan performa yang sangat baik dalam hal penyelesaian laporan masyarakat. Sejak awal tahun hingga Juni, Ombudsman Jambi telah memproses dan menyelesaikan 95,5% dari seluruh laporan masyarakat yang diterima. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi, Saiful Roswandi, menyebutkan bahwa dari angka tersebut, Jambi berada pada peringkat ketiga dalam hal penyelesaian laporan secara kumulatif di 2026. Ombudsman Jambi ditargetkan menyelesaikan sebanyak 222 laporan hingga akhir triwulan 2. Laporan yang diselesaikan sudah mencapai 211 laporan atau 95,5% dari target tahunan. Ia menjelaskan bahwa ada peningkatan jumlah laporan di awal tahun 2026 ini secara signifikan. Namun, meski laporan masuk meningkat, performa Jambi mampu mengimbangi sehingga peningkatan laporan masuk beriringan dengan penyelesaian laporan. Untuk di triwulan 2 sendiri, Ombudsman telah menerima 153 laporan masuk. Dari jumlah tersebut, 52 laporan menjadi laporan masyarakat ataupun LM yang diproses hingga pemeriksaan. Selain itu, ada 52 laporan yang bersifat konsultatif, 32 laporan bersifat tembusan, dan 1 laporan yang merupakan inisiatif atas prakarsa sendiri. Lebih lanjut, di periode April-Juni tahun ini tren maladministrasi yang banyak ditangani yakni tidak memberikan pelayanan sebanyak 21 laporan. Kemudian ada 16 laporan tentang penyimpangan prosedur dan 5 laporan terkait dengan penundaan berlarut. Saiful juga mengapresiasi terhadap asisten Ombudsman Jambi yang telah berupaya mengejar target penyelesaian dan membantu masyarakat mendapatkan kembali hak pelayanan publiknya. Untuk kebersamaan di edisi pagi ini, tetap bersama kami di 96.7

0: kita.
1: Menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk mempelajari buku-buku pelajaran sekolah yang kemudian kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat.
2: Pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding, yang di atas 1000 ke atas, mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG.
0: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui buku pelajaran siswa, baik materi maupun juga tampilan buku. Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Usai melari gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan memperbaharui buku pelajaran siswa, baik itu materi maupun juga tampilan bukunya. Kepala negara mendatangkan buku pelajaran dari negara ASEAN sebagai pembanding. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Pemerintah mendatangkan sejumlah buku ajar atau pelajaran dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar buku pelajaran dari negara lain dipelajari lalu menjadi pembanding dengan buku yang dipakai pelajar Indonesia. Presiden Prabowo menginginkan ada pembaharuan buku pelajaran di Indonesia sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan pendidikan di tanah air. Buku pelajaran tersebut meliputi wawasan kebangsaan, cinta tanah air, matematika, dan kemampuan berbahasa Inggris. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Ini adalah menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk kita diminta mempelajari buku-buku pelajaran sekolah mulai